0: sebatas sehari untuk hari ini. Hari ini bersama dengan Teacher Nana lagi. Kita nak belajar bahasa Korea. Hai Teacher.
1: Hai Zekis.
0: Teacher sihat?
1: Oh, saya sangat sihat.
0: Sangat sihat. Okey, kamu macam Zekis tak berapa sihat kan? Kita nak sebut dalam bahasa Korea macam mana Teacher?
1: 별로예요.
0: 별로요.
1: 별로예요.
0: 별로예요.
1: Ya.
0: Kali pertama sebut boleh, kali kedua dia punya lain Teacher. kalau contoh ayat
1: 오늘은 별로예요.
0: 오늘은 별로요.
1: 별로예요.
0: 별로예요.
1: Yes.
0: 아, 맞습니다. 무슨 말이에요, 또 하린?
1: 하린이 띡띡 벽이 또 오케이.
0: 어, 딱 berapa oke, yeah. 딱 berapa sihat. Boleh lah. Yeah. 근데 perkataan ini.
1: Yeah. 별로 ini maksud tidak baik.
0: Tidak baiklah. Kalau mood tak oke pun kita boleh sebut macam ni ke Teacher?
1: Ya, yeah, boleh.
0: Boleh juga eh. Kalau mood kita kejap oke tak oke.
1: Oh. Kamu ingat kah? Kibun?
0: Kibun?
1: Kibun.
0: Ingat?
1: Perasaan.
0: Perasaan?
1: Ya. Yeah.
0: Perasaan tak okey.
1: Ya. Yeah.
0: Hari-hari macam tu, Teacher. But, sebatas hari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: Tanya lah, Zul.

0: Alahai, Nur Lela.
1: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
2: Apa? Tok nak cerita? Nak tahu tak? Jom dengarkan Diari Tok Penghulu setiap hari, Isnin hingga Jumaat, pukul 8.15 pagi, hanya di Johor FM, Permata Selatan.
3: Baiklah, untuk Diari Tok Penghulu pagi ini, kita nak bersama-sama dengan Tuan Haji Muhammad Reza bin Abdul Rahman, Penghulu Mukim Senai. Ada perkongsian menarik yang nak dibawakan pagi ini. Tok, silakan.
4: Silakan, Tok, untuk perkongsiannya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, DJ Kis dan juga DJ Sofi.
4: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi.
5: Untuk makluman, saya perbetulkan sedikit. Saya Haji Muhammad Reza bin Abdul Rahman, Penghulu Mukim Kulai, Pejabat Daerah Kulai.
3: Okey,
5: bukan Senai,
3: kita mengikut aturan di sini. Okey, minta maaf. Penghulu Mukim Kulai.
5: Untuk sedikit perkongsian dalam slot dari Tok Penghulu pada pagi ini. Untuk makluman sidang pendengar sekalian, ini adalah kali kedua saya bersiaran dalam slot dari Tok Penghulu di Johor FM pada pagi ini, insyaAllah.
4: Mm-hmm.
5: Okay, kebetulan DJ Kis dan juga DJ Sofi, hari ini adalah 15 Mei, merupakan Hari Belia Negara. Jadi saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Belia Negara kepada semua belia-belia di luar sana yang pada tahun ini membawa tema menggerak belia. Dan tak lupa juga esok pada 16 Mei, kita sedia maklum merupakan sambutan Hari Guru. Dan kita mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru-guru yang telah banyak berjasa kepada kita selama ini dengan membawa tema Guru Bitara Nadi Negara. Dan para pendengar Johor FM sekalian, berikut saya kongsikan sedikit beberapa program yang akan berlangsung dalam masa terdekat di dalam Mukim Kulai, daerah Kulai. InsyaAllah pada malam ini, 15 Mei jam 8.30 malam, saya akan menghadiri mesyuarat JPKK Kampung Melayu Saling bagi bilangan kedua tahun 2006 di Balai Raya Taman Setera Saling. Pada 20 Mei 2006, pada hari Rabu, insyaAllah ada satu program iaitu program Rail Into Johor 2026, iaitu program ini akan menghadirkan seramai 40 orang daripada kalangan pengamal media bernama dan RTM serta agensi pelancongan yang akan bertolak dari stesen KTMB Keluang dengan menaiki ETS Platinum 9523 yang akan dijangka tiba di stesen KTMB Kulai pada jam 12.30 hari. Kita akan santuni mereka untuk makan tengah hari di Kelab Kopi Lama. Kemudian pada jam 1.30, rombongan akan ke Starfish Leisure Farm. Program akan berakhir di Kulai Pizza Kayu Api di Kampung Pertanian pada jam 4.30 petang untuk minum petang. Di setiap lokasi, DJ, mereka ni akan didedahkan dengan pelbagai aktiviti menarik bagi mereka merasai suasana sebenar dalam mempromosikan Visit Malaysia dan juga Visit Johor 2026. InsyaAllah pada 21 Mei nanti, hari Khamis, pada jam 11 pagi, majlis penyampaian sumbangan 1,000 bakul makanan oleh Yayasan Sultan Ibrahim Johor kepada daerah Kulai dan juga komuniti Bukit Permai di Dewan Pentadbiran Pejabat Daerah Kulai. Bagi pihak Pejabat Daerah Kulai dan komuniti Bukit Permai, kami menjunjung setinggi-tinggi kasih kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Yang di-Pertuan Agong di atas kurniaan bakul makanan tersebut. Pastinya kurniaan ini dapat meringankan sedikit beban penduduk daerah Kulai ketika berdepan dengan kos sara hidup yang tinggi. Pada 26 Mei 2026, hari Selasa pula, satu majlis penyampaian kurniaan Duli Yang Amat Mulia Tunku Mahkota Ismail Pemangku Sultan Johor bagi bulan Mei kepada 10 penerima, khususnya di kawasan pentadbiran JPKK Kampung Melayu Ulu Chok. Dan pada bulan Mei ini juga, program Semarak Subuh Johor terus berlangsung, iaitu pada 20 Mei di Surau Anor Rosvilla Taman Puteri Kulai, 22 dan 23 Mei Surau Anor Jalan Sena Indapura Kulai, 29 dan juga 30 Mei di Surau Al-Azim Jalan Melati Indapura. Seterusnya program jualan kasih Johor terus diteruskan pada bulan ini iaitu pada petang ini, jam 4 petang di Padang Kawat UTM Skudai. Pada 16 Mei, di Dewan Terbuka Indapura bersebelahan dengan Surau Amutakin. Seterusnya pada 23 Mei, jam 8 pagi di Taman Saintek Kulai. 24 Mei, 9.30 pagi, kawasan lapang berhampiran kedai Puteri Temenggong Kulai. Dan pada 24 Mei juga, 8 pagi berada di Dewan Serbaguna Taman Puteri Kulai. Para pendengar perlu hadir untuk mendapatkan set combo dengan harga bernilai RM15 dan mereka boleh mendapatkan sepapan telur, seekor ayam dan juga minyak masak dengan harga RM15. Untuk makluman sidang pendengar juga, pihak Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Ta'zim Johor Kulai akan membuka kaunter semakan bantuan kasih Johor di setiap lokasi jualan kasih Johor bermula pada jam 8 hingga 11 pagi. Dan insyaAllah pada 27 Mei, pastinya kita akan meraikan atau menyambut sambutan Hari Raya Aidiladha dan pastinya banyak program ibadah-ibadah korban yang akan dijalankan khususnya dalam Mukim Kulai. Pada 27 Mei itu akan diadakan program ibadah korban di Mahat Tafis Darul Quran, Kampung Sri Gunung Pulai. InsyaAllah akan kita korbankan 12 ekor lembu dan juga 5 ekor kambing. Pada hari yang sama di Surau Ar-Rizwan, Taman Dawani Senai, 5 ekor lembu dan juga kambing akan dikorbankan. Dan pada 28 Mei, hari raya kedua, di Masjid Taman Sri Pulai, sebanyak 12 ekor lembu dan juga 6 ekor kambing akan dikorbankan. Banyak lagi yang saya percaya program-program ibadah korban yang akan dijalankan sepanjang tempoh Hari Raya Aidiladha. Dan akhir sekali, DJ Kis dan juga DJ Sophie, saya mohon kepada semua untuk kita sama-sama mendoakan kesihatan, kesejahteraan serta dipermudahkan urusan bagi menyempurnakan rukun haji kepada semua duyuf rahman yang kini sedang berada di Mekah. Khususnya kepada Tuan Pemerintah Daerah Kulai, Encik Fizwan bin Dato' Haji Muhammad Rishidi dan isteri serta pentadbir tanah daerah Kulai, Puan Afzan binti Azhari dan suami yang ketika ini bersama dengan jemaah-jemaah haji sedang mengerjakan padu haji. Dan semoga kepulangan mereka semua ke tanah air nanti dengan haji yang mabrur, insyaAllah. Saya rasa DJ itu sahaja perkongsian saya dalam slot dari Tumulu bagi Mukim Kulai pada hari ini.
4: Baik, terima kasih tu atas perkongsian pagi ini. Kita jumpa lagi insyaAllah ya.
5: Sama-sama. Okay.
3: Baik, itu dia Tuan Haji Muhammad Reza bin Abdul Rahman, penghulu Mukim Kulai, bercakap dalam rancangan di hari tu penghulu untuk anda pagi ini. Sekejap lagi kita ada Nur Sakinah, hashtag ini jalannya.
4: Dengan membawa tajuk hari ini, faraid penyelesaian pusaka secara syar'i, semuanya seketika nanti anda boleh dengar dan juga tonton di semua media sosial Johor FM. Ini dia ada lagu Awi untuk anda, Mata Hati Jiwa. Okey tak?
3: Okey je.
4: Macam itulah.

0: Ini adalah lagu Esok Masih Ada. Hana Dalisha baru saja menghiburkan anda waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, langsung kami bawakan dari Konti Johor FM sedang bersiaran secara langsung di live TikTok dan juga di laman muka buku kita pagi ini dalam Nur Sakinah. Hashtag ini jalannya. Kita nak bawakan kepada anda ini satu ilmu lah kita nak bawakan. Mm-hmm. Kita nak bawakan ilmu berkaitan dengan faraid. Telah pun bersama-sama dengan kita di Konti Johor FM pagi ini tetamu yang kita bawakan, iaitu Ustaz Syaiful Najib bin Hassan, Pegawai Himan Nasihat Pejabat Kadi Daerah Johor Bahru. Ustaz, selamat datang ke Johor FM pagi ini, Ustaz.
2: Terima kasih
1: banyak juga.
0: Apa khabar Ustaz pagi ini?
2: Alhamdulillah, syukur alhamdulillah, sihat.
0: Okey, hari ini Ustaz akan membincangkan soal faraid ya Ustaz. Penyelesaian pusaka secara syari'i. Kalau kita sebut pasal syarat faraid ni kan Ustaz, ini mengenai soal amanah, keadilan dan juga tanggungjawab yang telah ditetapkan. Dan kita semua kena tahu dan ambil tahu. Jadi untuk anda semua boleh terus kekal setia bersama dengan kami sampai ke penghujungnya. Baik, silakan.
1: Baik, bila kita bercakap dengan faraid ni lah kan, yalah kita nak tanya dululah secara ringkasnya Ustaz, boleh kongsikan apa yang dimaksudkan dengan faraid itu dulu.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Terima kasih DJ bertugas pada hari ini dan juga kita balik kepada soalan tadi. Jadi berkaitan dengan faraid ni, dari segi bahasa ia bermaksud ketetapan. Ketetapan bahagian atau ukuran yang telah ditentukan. Bersegi istilah syarak pula, faraid adalah pembagian harta pusaka orang Islam yang telah meninggal dunia kepada siapa? Kepada ahli waris yang berhak mengikut ketetapan hukum Islam, iaitu dalam Al-Quran, hadis dan juga ijma' ulama. Dan juga menurut takrif daripada Dr. Wahbah Zuhaili, faraid ialah beberapa kaedah dari fiqhiyah dan hisab yang diketahui dengannya ketentuan bahagian setiap mereka yang mempunyai hak harta yang ditinggalkan dan bahagian masing-masing dari waris itu. Jadi ilmu faraid ini juga dinamakan sebagai ilmu miras, iaitu ilmu pewarisan, dan juga ilmu tarikah, iaitu peninggalan si mati. Jadi berkaitan dengan ilmu faraid ini, Allah Ta'ala telah berfirman dalam surah Nisa yang bermaksud, Allah perintahkan kamu mengenai pembahagian pusaka untuk anak-anak kamu. Jadi ayat ini menandakan tentang hukum faraid, iaitu pembahagian harta pusaka yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Di antaranya, apa yang kita boleh dapat pada ayat yang ke-11 surah Nisa ini, anak lelaki mendapat bahagian lebih besar daripada anak perempuan, iaitu bahagian seorang anak lelaki bersamaan dengan dua orang anak perempuan.
1: Maknanya dia double lah.
2: Double. Kalau anak perempuan dapat 1,000, anak lelaki dapat 2,000. Itu dia.
1: Ikut pecahan-pecahannya.
2: Pecahan yang telah ditetapkan lah.
1: Jadi macam contoh kalau dia 2/3
2: Dia... anak lelaki dengan perempuan ni dua nisbah satu. Kalau yang 2/3 tu sekiranya yang meninggal tu dia cuma ada anak perempuan saja, dan ada dua orang anak perempuan, dia dapat, akan dapat 2/3 bahagian. Kalau seorang anak perempuan, dia akan dapat setengah bahagian. Sikit. Itu dia tentang seberingkas lah, tentang apa makna faraid
0: itu. Kenapa faraid ini Ustaz penting dalam Islam?
2: Faraid ini penting dalam Islam kerana apa? Faraid ini dia menjaga keadilan. Jadi harta pusaka tu dia bagi mengikut ketentuan Allah SWT. Itu yang terbaik sekali lah. Untuk mengelakkan apa? Berlakunya pergaduhan di keluarga dan juga memastikan hak waris itu tidak dizalimi. Jadi ikut sebagaimana telah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Ya, adil itu tak bermaksud orang kata sama rata. Kan contohnya macam si mati meninggalkan ada tiga orang anak, macam Ustaz kata tadi, seorang lelaki dua perempuan. Tak adalah dia bagi sama rata macam itu kan, tak ikut hukum faraid lah.
2: Walau macam mana pun dia boleh bagi sama rata, tapi sebelum bagi sama rata tu kena dapatkan persetujuan seorang waris. Dan kemudian yang waris yang berhak tu dia kena tahulah sekiranya pembahagian tu diikut ikut hukum faraid, berapa bahagian masing-masing dapat. Dia dah tahu bahagian masing-masing, dia dah clear semua. Dikatakan nak bagi sama rata, tak ada masalah.
1: Maksudnya boleh. Tapi mengikut persetujuan. Perlu persetujuan tu perlu ada hitam putih ke macam mana, Ustaz?
2: Seelok-eloknya ada hitam putih lah. Kan? Nanti akan timbul apa petikan dia kemudian hari.
1: Sekarang boleh lah kata, tak apa sama rata. Esok 10 setuju. Tahun akan datang. Dulu sepatutnya tak boleh macam itu. Dah minta balik pula.
0: Dia mengungkit kat situ, Ustaz.
2: Dan bila apa tu, ditakuti, dibimbangi, besok cucu dia pula kan. Ini peringkat.
1: Macam cucu Piramid dah buat, dia dah sign tu, dia kata. Tapi sebelum sign tu, dia kata, kenapa apa kekanda suku adinda apa separuh, sedangkan adinda adik yang paling bongsu.
0: Nampak tak adik kat situ? Sedangkan ke semuanya anak lelaki kan.
2: Kat situ kita ikut semua lelaki kan. Bagi apa sama rata lah itu. Satu-satu semualah sama kat situ.
1: Tapi suku pun suku lah tuan. Yang penting dia bebas daripada jadi hamba. Tak, itu cerita Piramid lain lah. Jangan kaitkan. Baik. Yalah, bila harta pusaka ni boleh mula dibahagikan, adakah apabila bermula saja ataupun kematian pemilik tu ataupun sebelum tu pun dah boleh?
2: Ini dia persoalan yang penting sangat lah untuk diketahui untuk semua pendengar lah kan, untuk kita semua lah. Jadi harta pusaka ni boleh dibahagikan setelah apa? Setelah kita menyelesaikan beberapa perkara berikut lah. Yang pertama, jadi bila si mati tu meninggal dunia, jadi pastikan bahawa kalau ada pusaka, harta pusaka tu, harta tu boleh digunakan untuk buat perbelanjaan. Perbelanjaan pengurusan jenazah. Boleh diambil daripada harta pusaka tu. Contohnya meliputi kos memandikan, mengkafankan, kebumi, kenderaan, semua tu lah. Jadi belanja tu pun sekadar yang wajib lah, tak boleh berlebihan. Yang keduanya,
1: saya terfikir satu perkara, tapi ini mungkin di luar tajuk lah, tapi untuk kita bersama. Apabila berlakunya kematian kan,

0: ketika dia hidup. Mm-hmm. Kalau dia peroleh ketika dia hidup, itu pusaka lah. Tapi mm-hmm. itu tak kira, tak kira ni lah, sumbangan kematian tak adalah yeah. kan. Mm-hmm. Kalau mm-hmm. macam kata pemberian hadiah tu mm-hmm. diperolehi sebelum meninggal dunia oleh si mati, itu dikira meninggal saja, dikira pusaka benda tu.
1: Oh, ikut okay. kebijaksanaan waris-waris lah.
0: Sumbangan kata boleh untuk lah buat apa-apa lah untuk kebajikan si mati mm-hmm. ataupun untuk apa, untuk keluarga si mati lah. Mm-hmm. Boleh.
1: Mm-hmm. Untuk pengurusan jenazah tu pun boleh?
0: Boleh. Tak ada masalah. Boleh.
2: Mm-hmm. Sebab ada cerita yang salah guna, Ustaz. Dia ingat benda tu pun macam hak milik si mati, so perlu diagihkan kepada contoh kalau ada ibu, ibu lagi kepada adik-beradik dia. Kesian contoh pada isteri lah, kalau yang meninggal tu suami dia.
0: Tidak, dia tak masuk pusaka sebab benda tu datang setelah meninggal dunia. Dan yang meninggal tu dah tak boleh jadi, tak boleh jadi apa, pemilik lah kan. Kat situ tu. Dia tak ada kuasa untuk jadi pemilik lah.
1: Kita berita seketika dahulu. Kita akan sambung lagi selepas ini. Ada lagi perkara-perkara menarik yang akan kita bawakan untuk anda dalam Nur Sakinah Hashtag Ini Jalannya.
2: Ini adalah lagu dari Marsha, Tangisan Seorang Pendosa. Okey, Tam.
1: Okey, Jun.

0: Baik, ini adalah lagu Marsha Milad, Tengisan Seorang Pendosa. Kita masih lagi dalam Nur Sakinah, hashtag ini jalannya. Berbicara mengenai faraid penyelesaian pusaka secara syari'i.
1: Baik, tadi Ustaz ada menjawab berkaitan dengan bila harta pusaka boleh dibagikan. Tadi saya pula dah terpotong pula Ustaz punya jawapan tu. Tak habis lagi ada perkara-perkara yang nak dikongsikan ni Ustaz. Bagaimana Ustaz? Apa lagi? Bila?

0: harta pusaka boleh dibahagikan ni.
1: Okey. Tadi yang pertama tentang apa tu, kos perbelanjaan pengurusan jenazah lah. Yang pertama. Dan yang kedua, pusaka tu boleh dibahagikan setelah selesaikan hutang si mati.
0: Maknanya sebelum nak bagi-bagi tu, hutang dulu tu.
1: Ya, yeah, hutang
0: langsaikan dulu.
1: Hutang ni hutang kepada Allah dan hutang kepada sesama manusia.
2: Ustaz, kalau hutang pada bank macam ni pula?
1: Itu sama jugalah.
2: Termasuk juga
1: hutang tu.
2: Okey.
0: Maknanya dah settle hutang, dah bayar apa semua, yeah. Ada balance dia tu, baki dia tu, barulah.
1: Ada lagi satu perkara lagi, wasiat. Okay. Tak wasiat ke tidak ada. Itu kena fikir juga.
2: Sama ada dia ada meninggalkan wasiat.
1: Ya, itu
0: dia. Tengok-tengok wasiat tu pula, ada beberapa ekar tanah yang diwakafkan pula kat situ.
1: Tengok ada tanah wakaf.
0: Belum boleh bagi-bagi dulu.
1: Itu sebabnya bila seseorang tu dia ada harta, dia beritahulah ada, tentang kalau ada wasiat, beritahu ada wasiat. Wakaf pun kena declare dengan anak kepada semualah. Kemudian beritahulah. Jadi dokumen-dokumen wasiat ke ataupun wakaf tu disimpan selelok-eloknya lah. Biar semua waris tahu. Jadi bila meninggal nanti, taklah kata orang tu takut nanti warisnya terambil harta apa, harta orang awam kan. Macam contoh macam wakaf tu hak milik orang awam.
0: Mungkin anak-anak tak tahu yang ayah dia telah mewakafkan tanah sekian-sekian ini untuk dijadikan ni ke
1: kan, masjid ke, surau apa kan, sekolah ke apa kat situ.
0: Tapi ada pula yang kes baru ini kita dengar, yang yalah, si mati mewakafkan tanah tu tanpa ada hitam putih. Bila dah buat biar lama dan mungkin dah bangun, tiba-tiba si anak tu tuntut pula balik sebab tak ada hitam putih. Hanya cakap-cakap bodoh dulu dengan ketua kampung.
2: Dia hanya mungkin wakaf secara lisan saja.
0: Itu pula kes tu macam itu, macam mana?
1: Macam tu kena declare lah. Kalau mungkin pengalaman saya lah, kalau buat ke mahkamah tak ada hitam putih, benda tu akan
0: anak tu memang layak lah sebenarnya untuk mendapatkan balik.
1: Betul tadi, kalau tu biarlah benda tu declare. Kata kalau wakaf tu, kalau wakaf biar sampai tukar hak milik. Itu biasanya kalau wakaf ni, tanah tu akan letak nama atas Majlis Agama Islam Negeri Johor lah, kedai Johor ni. Biar jelas lah benda tu kan. Anak dia berlaku waris, ambil pula ambil apa harta orang lain kan. Dan kesian pula yang dah meninggal tu, dia wakafkan. Jadi bila balik kepada anak, macam mana pula dia punya tu, segi pahala.
2: Betul. Dia mengharapkan itu pahala sepanjang.
1: Sampai akhirat usul lah kan. Itu dia. Tapi kalau macam tu dah jadi...
2: Dah jadi lain pula kan.
0: Jadi maksudnya kat sini pentingnya, sekiranya ingin mewakafkan satu perkara tu, laksanakanlah dengan betul, salurannya betul.
1: Dengan sempurna tu.
0: Tukar
1: milik apa semua kan. Biar jelas lah benda tu.
2: Maknanya Ustaz, kena urusan tu kena segeralah, tiada penangguhan lah.
1: Ya, betul. Selesai ujar wakaf apa semua, buat pejabat tanah untuk tukar hak milik. Kat situ.
0: Baik. Kita berbalik kepada tadi Ustaz. Siap Ustaz, tak habis-habis ni. Masih mencelah aja.
1: Okey, tadi apa hutang kan? Hutang mesti dilaksanakan terlebih dahulu, sama ada hutang kepada Allah seperti apa, zakat, nazar, haji, dan juga hutang kepada manusia, pinjaman bank, peribadi, sewa, gaji pekerja, kan ada. Dan juga ada pertanyaan pada saya, tak baik bangga dengan saman Ustaz. Saman tu kira hutang juga.
2: Hutang juga tu kan?
1: Saman tak kira pun semua kan? Itu kira hutang juga. Kena bayar, selesaikan dulu. Pastikan. Okey, yang ketiga seterusnya, tunaikan wasiat. Wasiat ni boleh diasah, ditujukan kepada bukan waris yang menerima harta pusaka ataupun waris-waris yang berhak kepada pusaka. Dia tak boleh diwasiatkan. Kecuali kalau dapat persetujuan lah daripada waris yang berhak tu, tu boleh. Jadi wasiat ni jumlah dia tak boleh lebih daripada 1/3 bahagian harta yang apa, harta si mati tadi lah.
0: Walaupun si mati tu sendiri yang, kalau dia atas kerelaan dia sendiri, kalau dia kata dia nak wasiatkan tu 2/3 juga, macam tadi Ustaz kata tak boleh lebih 1/3. Tapi kalau waktu dia masih hidup tu, dia memang wasiatkan lebih daripada apa yang dia ada tu, adakah memang tak boleh ataupun macam mana?
1: Memang tak boleh.
0: Memang tak boleh lah.
1: Mesti tak lebih.
0: Kesian pula orang kata apa,
1: waris-waris
0: kan.
1: Kalau kata nak lebih 1/3 tu, dia buat hebah lah.
2: Hebah
1: tu tak tanpa hal lah. Tapi kena pastikan juga, bila buat hebah tu, taklah kata orang tu nanti apa, mengecilkan hati waris yang ada tu. Sebab hebah ni dia boleh beri semua sekali harta dia pada
0: sesiapa saja.
2: Tak perlu kongsi-kongsi.
0: Bukan kepada waris sendiri pun tak apa.
1: Tak apa. Itu kat situ nanti. Bila bimbang nanti, bila kekematian, tengok bapa dia ataupun ibu dia dah serah harta semua kepada orang lain. Waris tak dapat. Ha, itu pun kena ambil kira juga. Kan tak nak mengecewakan hati dia kan.
2: Ya, itu mengenai bila harta pusaka.
1: Pusaka tu dibagi kanlah.
0: Ada lagi Ustaz Taman?
1: Ada lagi dua lagi.
2: Silakan Ustaz.
1: Ini yang penting lah kan. Kena dia ambil kira juga, memang penting sangat ni. Jadi seterusnya melibatkan harta yang dipajak ataupun yang digadai atau harta yang dalam pertikaian sekiranya harta tu dalam gadaian, waris kena kata orang tu kena tebus baliklah harta tu, sebab bagaimana tak dia tebus, harta tu jadi hak milik gadaian kan. Jadi nanti kalau mungkin lah, dia ada tempoh dia, jadi bila dah habis tempoh tu dah tak jadi harta pusaka lah, jadi hak milik gadaian tu. Ke situ. Kalau nak tu kena gadai. Dah gadai dah jadi harta pusaka si mati lah ke situ. Itu baru boleh dibagilah selepas tu. Kemudian tuntutan harta sepercarian. Ini kadang jarang orang kadang terlupa lah kan. Jadi sebelum bagi pusaka tu, pasangan sama ada suami atau isteri boleh tuntut harta sepercarian sebelum dibuat pembagian pusaka. Jadi tuntutan harta sepercarian ni boleh dibuat di mahkamah syariah lah. Biasanya kalau selepas berlaku kematian, mereka-mereka yang nakkan pembagian faraid pusaka ni, mengikut faraid, dia akan ke mahkamah. Dan biasanya mahkamah akan akan tanyalah apa-apa juga tuntutan yang nak dibuat. Jadi antara ini ni tuntutan harta sepercarian. Kadang-kadang ni ramai yang lupa. Kadang macam tak apalah kan, macam tu.
2: Sebab tu nanti, bila dah bagi faraid, sebab tu yang Pak Isteri tu dapat sikit Ustaz kan. Sepatutnya dia kena buat dulu yang tuntutan sepencarian tu, barulah boleh yang faraid.
1: Kadang tu bila melibatkan orang lain, melibatkan mungkin adik-beradik apa kan. Tapi kalau betul, mungkin anak-anak dia orang tak kisah sangat. Kat situ.
2: Faham.
1: Itu saya lah, ada 5 perkara tadi yang kena diselesaikan sebelum dibuat pembahagian pusaka. Yang pertama tadi tentang pengurusan jenazah. Yang kedua, selesaikan hutang si mati. Yang ketiga, tunaikan wasiat. Yang keempat, harta tadi terhadap apa, tentang gadaian ke apa semua. Dan juga yang kelima, tuntutan harta sepencarian. Dan selesai semua ni baru boleh dibuat pembahagian. InsyaAllah.
0: Baik, Ustaz boleh kongsikan juga antara kata waris yang layak menerima faraid ni.
1: Ini penting kita ketahui kan, siapa layak, siapa tak layak kan. Jadi dalam bab waris ni, waris utamanya ialah suami ataupun isteri lah. Tu bila meninggal isteri, suamilah. Bila meninggal suami, isterilah. Kemudian anak lelaki dan anak perempuan.
0: Apa yang Ustaz nyatakan ni adalah mengikut turutan eh? Mengikut turutan kepentingan ke macam mana?
1: Ini memang mereka-mereka yang berhak.
0: Berhak?
1: Berhak.
0: Maksudnya mengikut urutan kepentingan ataupun dia tak Ustaz?
1: Tak ada. Memang dia kat sini kalau lihat kan ada 6 orang yang berhak yang tak boleh kita nafikan.
2: Hak dia lah.
1: 6 golongan. Yang pertama tadi suami, yang kedua isteri, yang ketiga anak lelaki, yang keempat anak perempuan, yang kelima ibu dan juga bapa. Ini 6 orang ni. Jadi bila ada saja 6 orang ni, dia tengok juga keadaan siapa waris yang ada pada ketika tu. Kadang-kadang ada ketika juga apa kata tu,
0: tak ada anak.
1: Tak ada anak. Jadi kalau kata tak ada anak, tak ada bapa ataupun ibu, tak ada bapa, apa pusaka tu akan dibagikan kepada adik-beradik si mati lah sekiranya ada. Kalau semua tak ada, mungkin dia tunggal seorang aja. Harta tu
2: sebatang
1: akan
2: kara je.
1: Sebatang kara. Harta tu akan pergi ke Batu Mak lah. Agam Syariah Johor kat situ.
2: Tapi kalau dia ada sekat waris macam waris jauh, macam anak saudara ke, tetap
1: anak saudara kena tengok juga. Anak saudara tu anak saudara lelaki daripada adik-adik lelaki. Kalau dia ada adik-adik perempuan, ada anak lelaki, dia tak berhak dapat pusaka.
2: Kat
1: situ.
0: Dia tak berhak atau tak layak?
1: Memang tak berhak dan tak layak lah.
0: Sama lah tu.
2: Jadi dia memang tak boleh nak menuntut apa-apa lah.
1: Tak boleh. Dalam kes ni kita kata tak berhak lah. Itu dia. Kes itu.
2: Okey, baik. Mengenai hak suami terhadap harta isteri pula Ustaz.
1: Itu dia. Suami ni dia ada dua keadaan. Sama ada dia dapat 1/2 ataupun 1/4 dari peninggalan pusaka isteri dia. Jadi suami ni dia akan dapat setengah bahagian daripada peninggalan isteri dia bila yang isteri tadi meninggal, dia tidak apa, dia tidak meninggal anak ataupun cucu. Kat situ. Jadi isteri akan dapat, suami akan dapat setengah bahagian.
0: Jadi kau tak ada anak.
1: Kau tak ada anak.
0: Kalau ada anak dia lain pula cerita.
1: Kalau ada anak, suami akan dapat 1/4.
0: 1/4 suku lah.
1: 1/4 daripada peninggalan harta pusaka isteri lah.
0: Okey, 3/4 lagi tu.
1: Tengok waktu pada anak-anak nanti, anak-anak semua, ataupun adik-beradik ke macam mana, tengoklah situasi macam mana, siapa waris yang ada yang ada ketika itu. Kemudian isteri tadi dia akan dapat sama ada 1/4 ataupun 1/8 bahagian daripada pusaka arwah suami dia lah. Kat situ. Jadi dia dapat 1/4 bahagian yang isteri ni bila yang suami meninggal tadi dia tak ada anak. Atau mau cucu lah gitu. Dan dia akan dapat 1/8 bila ada lah anak atau cucu. Itu kat situ. Itu semua dah ditentukan oleh Allah, Allah SWT lah. Kat situ. Kita boleh rujuk surah Nisa ayat 11 dan juga ayat 12 kat situ. Itu dia.
2: Baik Ustaz, seterusnya bolehkah harta pusaka dibahagikan ikut persetujuan keluarga?
0: Kata tak nak ikut faraid lah.
2: Kita bagi sama rata lah contoh.
0: Sama rata pun ataupun dia kira sendiri, dia orang kira sendiri.
1: Ikut masing-masing persetujuan lah. Jadi pusaka ni boleh dibagi ikut persetujuan ataupun bagi sama rata. Ikut apa? Ikut kehendak waris lah. Tapi dengan syarat, sebelum dibuat pembahagian sama ada dengan persetujuan ataupun sama rata ataupun ikut kehendak waris, terlebih dahulu waris-waris yang berhak tu dia kena tahu berapa bahagian yang dia dapat sekiranya pembahagian itu dibuat mengikut hukum faraid. Contoh katakan yang lelaki dapat 2,000, perempuan dapat 1,000, dia dah tahu dah. Jadi kata dia tak apalah, kita bagi sama rata. Dia seorang 1,500, boleh, tak ada masalah. Ataupun kata lelaki tadi tak apalah, awak ambil semualah duit ni pada, dia beri pada yang perempuan tadi kan. Boleh, tak ada masalah.
0: Dia tak nak ambil langsung,
1: Tak nak langsung boleh. Yang penting dia kena tahu bahawa sebelum tu kalau ikut faraid ini bahagian dia.
2: Berapa jumlah dia,
1: berapa jumlah dia. Dan seeloknya bila buat macam tu, biarlah ada hitam putih kan.
0: Ada hitam putih. Dan hitam putih tu adalah persetujuan daripada siapa tu Ustaz? Maksudnya disahkan oleh siapa?
1: Kalau itu boleh buat di, apa yang dibuat oleh waris-waris, kemudian disahkan sumpah ke apa.
2: Persetujuan sumpah.
1: Ataupun ke mahkamah ke, atau mungkin masa bicara di mahkamah syariah tu, masing-masing buat persetujuan. Nak bagi macam mana pusaka ni. Kat situ. Masalah. Yang penting benda tu clear lah kan, jelas ada hitam putih ni. Dibimbangi nanti akan timbul apa, timbul ungkitan-ungkitan, timbul apa masalah yang boleh menyebabkan yalah
2: di kemudian hari kan,
1: perselingkahan itu dia.
0: Baik, kita berhenti seketika sekali lagi, kita akan sambung lagi selepas ini. Ada lagi perkara-perkara menarik kita nak bawakan untuk anda. Okey, terus setia bersama-sama kami dalam Nur Sakinah, hashtag ini jalannya.
2: Ada lagu pendosa untuk anda. Okey tak?
0: Okey, cium.
2: Macam itulah.

0: aku orang nak rindu.
1: Baik, kita masih lagi dalam Nurul Sakinah. Hashtag ini jalan yang faraid penyelesaian pusaka secara syari'i bersama dengan Ustaz Syaiful Najib bin Hassan.
2: Mm-hmm. Baik Ustaz, kita nak tanya berkaitan dengan kesilapan lah kan, ataupun kesalahan yang biasa dalam pengurusan harta pusaka ni Ustaz. Apa antaranya?
1: Yang biasa terjadilah dalam masyarakat kita.
3: Jadi di antara kesalahan ataupun kesilapan yang biasa berlaku, yang pertama ni, waris-waris ni dia tidak buat tuntutan pusaka sehingga bertahun-tahun. Jadi benda tu tak selesai lah kan. Jadi mereka bila dia tangguhkan ataupun langsung tak buat, jadi waris-waris lain tak dapat nak, ya, tak dapat hak dia yang sepatutnya. Maksudnya dia biar gitu aja kan. Mungkin juga kadang bila berlakunya apa, dah bertahun-tahun ni, jadi masalah kalau rumah ke tanah dibimbang pula, ada pula orang yang mencubur apa semua kan. Tak macam tu lah. Bila bagi, jelas ini bahagian masing-masing. Itu. Yang kedua, kemudian waris ni menggunakan harta tanpa izin waris. Mungkin tanah tu dia jual ke apa semua kan. Kadang jual dia senyap-senyap, dia ambil dia tu. Tak bagi-bagi pula.
1: Okay.
3: Ada yang berlaku lah. Jadi lepas tu dia dah menggunakan ataupun mengambil hak waris. Kemudian ada juga yang menafikan hak waris. Kerana maksudnya dia sembunyikan. Kalau katakan ada adik-beradik 5 orang, tapi dia sebut 4 orang aja. Yang seorang tu dia tinggal, mungkin dia sakit hati ke bergaduh, dia tak masukkan. Ada juga berlaku macam tu.
2: Adakah yang seorang tu dia ni sebagai contoh, ada satu situasi kalau seorang tu tak sihat. Tak kisah, dia mungkin tak siuman ke, ataupun dia mungkin terlantar. Dia siuman tapi cuma dia terlantar lumpuh. Adakah yang lumpuh tadi tu ataupun mungkin ada masalah kesihatan tadi tu berhak juga?
3: Dia tetap berhak juga. Dia tetap berhak harta pusaka tu. Jadi macam mana pun, maksudnya adalah nanti yang akan apa, mengelolakan harta dia tu lah. Kena lantik sebagai apa tu, pemegang amanah lah kan. Untuk yang tak sihat apa semua tu. Dia ada hak macam tu, dia ada hak. Tak boleh nafikan.
2: Walaupun dia tak siuman tu?
3: Ya, betul, tak siuman.
1: Jadi, tak ada hak
3: Dia tak siuman tu, serah pada ni lah.
2: Kena bagi juga.
3: Bagi juga. Ikut paraik lah macam tu. Dia berbayar lah ikut paraik. Kemudian yang seterusnya, ada juga yang tak bayar hutang si mati. Ini kadang kadang dia tak tahu si mati banyak hutang kan. Ada macam tu, tak tahu hutang. Kena persiasat terlebih dahulu lah.
1: Dia nak ambil tahu biasanya berapa jumlah je harta yang ditinggalkan. Hutang ditinggal tak nak ambil tahu.
3: Tak nak tahu itu. Kadang dia kan mungkin terlupa ke tak pastilah, pun dia tak tahu kan. Dia juga mungkin sengaja kan. Tak pasti, wallah alam lah kan. Itu dia. Jadi seterusnya apa lagi yang tu, kemudian ialah macam apa tadi, harta yang tak dituntut bertahun-tahun ni, jadi kesianlah dengan yang si mati tu kan. Harta dia tak dapat, kata waris-waris tak dapat, bahagian masing-masing kan kat situ. Mungkin ada apa kat, ada kalau bila tak bila dibiarkan, tentang wakaf tadi pun kan. Tak dapat, kesian jugalah.
2: Mungkin menyembunyikan tu, adakah satu kesilapan juga. Contohlah si mati ni ada isteri dua. Tapi yang isteri pertama adik-beradik tak tahu pun. Rupanya dia ada isteri dan anak-anak lain juga. Bagaimana dengan kesilapan tu?
3: Itu pun kena, yelah, kena dah
1: perkahwinan disembunyikan.
2: Tapi biasanya kita akan rujuk di Jabatan Agama juga
3: kalau dia nikah dekat Malaysia ni, mungkin boleh kita boleh trace.
1: Maknanya ada CJ,
2: ada rekod lah.
3: Boleh tak, tapi kalau nikah di luar Malaysia ni, contoh di Thailand ke apa, selagi dia tak daftar kan, memang tak ni lah, kata orang tu nak macam mana kan, tak boleh nak tu, nak kena kesan lah.
2: Kalau dia berjaya kesan juga, macam kita cakap tadi, berkahwin di luar negara, tidak didaftarkan di Malaysia, apabila si mati tu meninggal, datang pula isteri kedua dia atau ketiga dia dengan anak-anak dia menuntut. Jadi bagaimana pula dengan yang tak tahu, dia kata kami tak tahu ayah kami punya ada anak lain. Jadi macam mana nak bagi,
1: nak kena bagi pula juga?
3: Isteri kedua tu pula nak menuntut, dia kena pastikan bahawa dia nikah luar Malaysia tu, maksudnya pernikahan tu sah. Kena sahkan dulu tentang pernikahan. Bila sah pernikahan, dan barulah boleh buat tuntutan pusaka.
2: Sah tu maksudnya sah di peringkat ini ataupun sah dari segi hukum?
3: Dia nikah, contoh dia Thailand kan. Jadi dia buat kena isbat nikah di Malaysia lah.
2: Tapi kalau tak buat memang tak buat, tak daftar.
3: Tak boleh.
1: Maknanya dia tak berhak menuntut lah.
2: Tak berhak menuntut lah.
3: Bimbang nanti bila nikah di luar Malaysia tu takut tak sah pernikahan tu.
2: Okey.
3: Bila tak sah dia tak layak lah.
2: Jadi sekarang ni orang kata janganlah fikir nak senang nak kahwin gitu tapi tak daftar. Agaknya bila anda meninggal nanti harta tu anak-anak tu dah ada anak pula tu tak layak untuk mendapat harta warisi harta anda.
1: Okey. Baik, Safi, masa dah menceburi kita.
2: Ya, sebenarnya ada banyak lagi perkara-perkara yang kita nak tanya.
1: Betul.
2: Akan datang nanti, datang balik kita bawa lagi topik begini.
3: InsyaAllah, mudah-mudahan.
1: Tapi mungkin untuk yang terakhir kali, nasihat Ustaz lah kepada masyarakat tentang isu faraid ni.
3: Okey, yang terakhir sekali apa dia? Iaitu, belajarlah ilmu faraid dan urus dokumen harta dengan baik. Maksudnya segala dokumen tentang wakaf ke apa semua tu masuklah dalam satu fail yang boleh mudah dilihat, dicapai lah kan bila berlaku kematian kan. Dan juga apa lagi, jangan menangguhkan pembahagian harta pusaka. Itu saja.
1: Baik, terima kasih Ustaz atas perkongsian yang pagi ini. Cukup menarik sekali untuk perkongsian kita bersama mengenai faraid penyelesaian pusaka secara syar'i.
2: Ya, terima kasih kepada anda yang sedang mendengarkan kami mengikuti rancangan ini daripada awal tadi sampailah ke penghujungnya. InsyaAllah kita akan bersua kembali dalam Nur Sakinah pada minggu hadapan, hari Jumaat, waktu yang sama.
1: Terus berhibur bersama dengan kami Aura Permata sehingga 12:30 hari.

Sangat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.

0: Itu dia Tembirang. Baru saja menghiburkan kita waktu ini. 9.12 minit pagi.
1: Ya, untuk pengundang motosikal, ada perkara yang kita nak kongsikan pagi ini. Ini dia berkaitan dengan tajuk dia, atas garisan, atas garisan putih itulah. Mm-hmm. Biasanya atas jalan raya kita tahulah kan. Atas, tak kisahlah, garisan putus-putus ke, garisan bergambar lagi lah pula, memang tak boleh potong kan. Okay. Atas garisan bukan lesen untuk pecut. Ramai penunggang motosikal rasa bila guna line tengah, ataupun laluan tengah-tengah tu, mm-hmm, mereka ada ruang untuk jalan lebih laju. Hakikatnya ruang itu sangat sempit, sangat terhad dan sangat mudah bertukar jadi ruang maut dalam beberapa saat sahaja. Jadi laluan tengah bukan tiket untuk memecut sesuka hati. Ia juga bukan ruang untuk claim jalan sampai kereta langsung tak boleh nak ubah laluan. Nah, ini yang selalu kita nampak pertikaiannya isu ni. Yang mana ada macam-macam situasi. Ada yang kata, yelah, nak tukar laluan tak bagi signal. Ataupun ada yang dah bagi signal awal, tapi disebabkan motor tu terlalu laju, jadi sampai dia tak boleh langsung nak tukar laluan. Katanya boleh, tapi
0: pun
1: tengoklah belakang.
0: Pun ada juga kan, situasi macam tu.
1: Bila dalam keadaan kesesakan, kita faham kereta tu nak tukar laluan, bukannya peluang tu banyak. Peluang tu kadang-kadang sikit je.
0: Kejap je pula
1: ada
0: tu.
1: Ada ruang sikit je dan itulah masa dia yang paling tepat untuk dia tukar laluan sebab dia nak ke sempang hadapan tu yang mungkin hanya tinggal beberapa puluh meter sahaja lagi. Jadi dia nampak motor belakang ada tapi jauh. Kalau dia bagi signal tu, dia nak tukar laluan tu, sempatlah untuk motor tu perlahankan kenderaan. Tapi situasinya pula, motor tak nak perlahan.
0: Tak nak
1: brake.
0: Dia terus,
1: nampak kereta.
0: Dia terus nak pecut.
1: Ya, kereta tu jauh lagi. Disebabkan dia laju, dia rasa dia nak cepat. Bila kereta tu dah mula bagi signal, nak tukar laluan sikit je, dia dah horn, tin. Dia tak bagi. Lepas tu kadang-kadang, bila lepas juga, dia marahnya, dia angkat tangan, dia macam-macam lah kata-kata kesat yang dikeluarkan. Jadi itulah dia yang kita nak kongsikan dekat sini. Okay? Sampai kereta langsung tak boleh nak ubah laluan. Pemandu kereta pun ada masa perlu masuk lorong, elak halangan atau ikut aliran trafik. Bila motor datang terlalu laju di atas garisan tu, pemandu jadi sebersalah. Tak sempat jangka ataupun risiko pelanggaran akan meningkat. Jadi bahaya paling besar lah sebenarnya yang mana menunggang motosikal di celah-celah kenderaan ni. Bahaya sebenar berlaku bila menunggang di celah-celah tu sambil bawa laju, potong mengejut atau anggap semua orang pasti nampak kita. Itu satu kesilapan yang selalu kita lihat.
0: Betul. Dan kadang tu motor ni dia tak nak brake tau. Dia macam nak terus je. Lepas tu dia horn macam tu. Kan. Jadi kereta ni pula kata dah kenapa tak ada brake ke? Contoh apabila berlaku situasi macam tu kan. Ya,
1: kena bertimbang rasa lah sebenarnya.
0: Betul.
1: Kadang-kadang kita rasa betul lah apa yang dinyatakan oleh Public Health Malaysia ni kan. Kata atas garisan tu bukannyalah lesen anda penunggang motosikal untuk memecut laju. Sampai ke kenderaan lain, kereta lah khususnya, tak boleh nak tukar laluan langsung. Jadi bila anda mungkin bawa, ada kelebihan lah sebab boleh mencelah tu kan. Ada kelebihan bila bawa tu dah nampak depan sana tu macam jauh lagi. Ada kereta bagi signal nak bagi laluan tu, cuba perlahankan. Perlahankan, cuba bagi dia ruang. Bukan makin pulas, makin tekan horn-horn, tin-tin, lebih jauh dah horn-horn, tak bagi orang
0: makin laju. Itu dah penting untuk sama-sama kita bertoleransi lah di jalan raya kan. Kita kongsi jalan raya sama-sama. Baik Safi, jom kita nak meneruskan hiburan yang pagi ini. Ada lagu Akasha untuk anda, Embun. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: itu sebab selalunya kan kalau kekotoran tu, kalau kita contohlah tengok macam longkang tersumbat ke kan, ada air bertakung ke sampai nyamuk boleh membiak, jadi itu bukan isu peribadi lagi. Itu dah boleh dikatakan isu kesihatan awam.
1: Betul, melibatkan jadi, ramai orang lah.
0: Betul, level pertama mungkin kotor pada diri sendiri, tak mandi, itu lain juga.
1: Alamak
0: kan, jangan macam tu, orang lain nak berurusan dengan kita nanti tak selesa.
1: Ada juga ke yang malas mandi ni?
0: Ada, kan, ada je orang yang memang pagi-pagi tak mandi. Ada yang mandi je. Mandi badan, tapi tak basah kepala.
1: Tak basah
0: ada
1: kepala.
0: Ada yang tak basah kepala sampai 4-5 hari tau. Mungkin sebab dia nak jaga rambut dia panjang ke, ataupun rambut dia panjang tapi takut susah nak urus bila basah nanti. Jadi sebab itulah tak dibasahkannya, tak mandi sampai 4-5 hari.
1: Alamak, sampai 4-5 hari.
0: Mungkin anda sendiri tak menyedari kesannya, tapi orang yang berada berhampiran anda akan menerima kesannya. Kenapa macam kepam ni? orang gelorkan nama lain pula. Kau nampak si kepam tak? Jangan macam itu. Tak baik.
1: Jangan Tapi level mana tu sebenarnya? Lepas level diri sendiri, level dia punya tahap tu, ada level lagi ke?
0: Baik, rasanya tu je lah dia punya ni, dia lebih kepada diri kita sendiri lah. Itu yang kita tadi kena jagalah.
1: Betul.
0: Kebersihan bukan saja untuk diri sendiri, tapi kebersihan persekitaran.
1: Pokok pangkatnya kebersihan bermula daripada diri kita dulu. Baik, Safi, kalau tengok cuaca waktu ini, kita tengok kat luar di Bandaraya Johor Bahru waktu ini, gelap hari ini, kita tak nampak pun matahari pagi ni. Macam hari nak hujan, jadi untuk anda yang berada di luar sana, boleh rancang mungkin hari ini jangan nak keluar bawa payung semua. Jom kita nak teruskan hiburan pagi ini. Kalau anda ada perkongsian menarik, cerita-cerita best, anda boleh kongsikan bersama dengan kami di talian WhatsAppnya 012-930-1019. Ada lagu Misha Omar untuk anda, Break. Okey tak?
0: Okey je.
1: Macam itulah.

0: Breve. DJ Sophie, now are we done? DJ Tickets.
1: Don't think I. Johor FM. Jom dengar bersama dengan kami Aura Permata bertemankan Cik Kis dan juga Sophie sampai pukul 12 tengah hari.
2: Untuk jam yang keempat ni kita sudah pun berada di penghujung nampaknya. Selepas ini kita beri laluan untuk berita dunia tepat pukul 10 pagi dan selepas itu kami tinggalkan anda seketika dalam koleksi lagu-lagu kenangan nostalgia sekitar tahun 90-an, 80-an juga 70-an dalam muzik tanpa hentilah. InsyaAllah kami akan kembali selepas pukul 11 pagi nanti.
1: Baik, untuk anda semua, jom kita dah teruskan hiburan lagu-lagu best semuanya untuk anda. Jadi anda kena stay tune saja bersama dengan kami pastinya di Radio No. 1 Bangsa Johor. Ini dia, kita ada lagu kumpulan Purple untuk anda sampai hujung nyawa. Okey tak?
2: Okey je.
1: Macam itulah.

lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Peribahasa, ada rotan, ada duri. Kamus Istimewa Peribahasa Melayu. Ayat contoh, maksudnya dalam kesenangan tentu ada kesusahannya. Ayat contoh, perniagaan itu berkembang pesat. Namun pemiliknya tahu ada rotan, ada duri di sebalik kejayaan tersebut. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

0: Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam terakhir Aura Permata bertemakan Cik Kistan juga Sofi.
2: Hati-hati untuk anda yang dalam kenderaan ketika ini, kalau lihat cuaca di sekitar Bandaraya Johor Bahru, mendung pagi ini. Ada di tempat juga sedang hujan. Kalau dekat RTM sendiri ni ada renyai-renyai lalu macam tu. Jadi untuk anda terus berikan fokus yang lebih lah terhadap tempoh pemandangan anda. Bukan apa, lebih-lebih lagi kalau waktu jalan raya yang tengah basah ni, jalan licin, jadi meningkatkan lagi risiko lah. Jadi semoga anda selamat sampai ke mana-mana saja hala tuju destinasi anda.
1: Betul. Jom kita nak ajak anda untuk meneruskan hiburan di jam terakhir ini. Masih lagi dihiburkan dengan lagu-lagu 80-an, 90-an. Terbaik semuanya untuk anda. Okay? Ini dia ada lagu Rindu Padanya, Camellia untuk anda. Okey tak?
2: Okey je.
1: Macam itulah.

0: Inilah lagu Ella Mungkin baru saja menyiasat rawat darah anda waktu ini. Selamat pagi, 11.30 minit pagi. Masih lagi dalam Aura Pemata bertemankan Cik Kis dan juga Saufi. Dan sekarang ini seketika kita nak bersama dengan satu rancangan tajaan bersama dengan Yana Matres. Kita ada Munawar di talian yang nak kongsikan perkara-perkara best hari ini untuk orang Johor. Silakan Munawar.
1: Okey, terima kasih DJ Cik Kis dan pastinya kepada pendengar Johor FM semuanya. Hari ini ruangan anda bersama kami daripada Yana Mattress. Dengar saja nama jenama daripada kami iaitu Yana Mattress. Pastinya anda tahu inilah dia jenama yang mengeluarkan tilam yang terbaik, tilam yang selesa berbekalkan lebih daripada 30 tahun pengalaman bersama dengan rakyat Malaysia. Pastinya hari ini kami war-warkan kepada anda promosi yang sangat hebat, peluang keemasan untuk anda memiliki tilam berkualiti keluaran Yana Mattress pada harga mampu milik. Dan pastinya saya nak tanya kepada anda semua, bagaimana dengan tidur anda pada malam tadi? Selesa ke tak? Lena ke tak? Ha, mungkin ada dalam kalangan pendengar semua yang setiap pagi berperang dengan masalah yang dikaitkan dengan tilam. Ha, ada yang kata bangun pagi sentiasa rasa sakit-sakit badan, sakit sendi, sakit belakang, semuanya berpunca daripada tilam anda yang tidak selesa. Apa maksudnya tilam yang tidak selesa ni? Maksudnya kalau tilam anda dekat rumah tu dah usang, tilam anda dekat rumah tu dah melengkung, tidak memberikan sokongan yang sekata, yang optimum kepada tubuh badan anda, jadi cepat-cepatlah tukar tilam baru. Sebab apa? Tilam ini berkait rapat dengan kualiti tidur kita. Dan kualiti tidur pula sangat berkait rapat dengan kesihatan kita secara keseluruhan. Dan pastinya mungkin ada dalam kalangan pendengar kita yang kata teringin sangat nak tukar tilam baru tapi katanya tak mampu. Sebab apa? Tilam yang berkualiti di pasaran sekarang ini semuanya mahal-mahal belaka. Semuanya harga tidak mampu milik. Jangan risau. Hari ini promosi hebat, peluang kemasan untuk anda semua. Saya janji kepada anda semua, harga yang kami kongsikan pada hari ini adalah harga yang mampu milik. Tapi terlebih dahulu, sebelum saya memperincikan berkenaan promosi hebat pada hari ini, saya minta abang-abang, akak-akak, makcik-makcik, pakcik-pakcik yang kami sayangi semuanya, simpan dulu nombor telefon kami supaya selepas ini anda boleh berkomunikasi dengan kami dan anda boleh terus membuat tempahan bersama kami. Nombor kami adalah 019-417-0477. Sekali lagi nombor kami 019-417-0477. Jangan risau nak tempah dengan kami, mudah sahaja di hujung jari anda. Boleh WhatsApp kami, boleh miss call kami, boleh hubungi kami di nombor tersebut. Dan untuk anda semua, hari ini untuk promosi tilam Duria, tilam keluaran Yana Mattress bersaiz queen. Hari ini kami akan berikan kepada anda diskaun sebanyak RM1,000. Ha, anda bayangkan banyak sangat diskaun kami berikan kepada anda bernilai RM1,000 ini. Pastinya ianya takkan sama dengan tawaran-tawaran lain yang ada di pasaran. Jadi kepada anda semua, sebagai contoh, hari ini kami bawakan tilam Duria mempunyai pelbagai saiz ketebalannya. Dan pastinya kita bermula dengan ketebalan 5 inci, 6 inci, 7 inci sampailah ketebalan 10 inci yang merupakan ketebalan maksimum kami. Dan pastinya hari ini untuk tilam Duria bersaiz queen ketebalan 5 inci kami berikan kepada anda harga promosi iaitu RM599 sahaja, berbanding harga asal ataupun harga pasaran sarannya adalah RM1,599. Anda bayangkan.

0: 7-0-4-7-7. Ha, seperti yang saya war-warkan tadi, hari ini promosi yang sangat hebat kerana kami berikan diskaun RM1,000 untuk tilam duria pada hari ini. Anda bayangkan, anda takkan jumpa tau diskaun sebesar ini, sehebat ini di mana-mana, hanya kami berikan khusus untuk pendengar Johor FM sahaja. Ha, jadi kami berikan peluang ini supaya semua orang di negeri Johor, bangsa Johor, boleh merasai nikmat kualiti tidur yang lebih lena bersama dengan Yana Mattress. Hari ini kami bawakan tilam duria bersaiz queen. Ha, tilam besar, bukan tilam single tau. Tilam size queen. Kami berikan kepada anda sebagai contoh untuk ketebalan 5 inci. Harga promosi pada hari ini RM599 berbanding harga pasarannya RM1,599. Kami bagi diskaun RM1,000 untuk anda. Menjadikan tilam ini adalah tilam yang sangat-sangat mampu milik untuk anda semua. Dan seperti yang saya nyatakan tadi, untuk tambah ketebalan tilam, anda cuma perlu tambah RM100 untuk setiap 1 inci ketebalan tilam. Sebagai contoh, kalau nak tambah tilam dengan ketebalan 6 inci, anda cuma perlu bayar RM699 sahaja. Masih lagi bawah harga RM1,000. Kalau nak tambah ketebalan 7 inci pula, RM799. Manakala ketebalan 8 inci, RM899. Dan ketebalan maksimum kami 10 inci pada harga promosi hari ini RM1,199 sahaja. Dan kepada anda semua, saya bagi tahu ni apa yang istimewanya tilam duria ni. Ha, tilam duria ni adalah dari segi spesifikasinya separa padat yang memberikan sokongan kepada badan anda dengan lebih sempurna, dan yang paling utama, anda tidur dalam poster yang betul dan juga selesa sepanjang malam. Dan tilam ini juga zero motion transfer, tilam bebas spring, dan tilam ini sangat mudah dialihkan dan sangat sesuai untuk anda yang mempunyai kulit yang mudah allergic dan juga alahan kepada hama dan juga debu. Kerana tilam ini juga mempunyai fungsi seperti yang kami nyatakan sebelum ini, iaitu tilam kami ini menggunakan fabric yang bebas cetakan warna kimia. Ha, jadi mengelakkan kegatalan pada kulit anda semua. Dan sekali lagi, saya war-warkan kepada anda, anda kena rebut peluang promosi yang kami tawarkan pada hari ini kerana peluang kadang-kadang tak datang banyak kali. Ha, kalau dah datang sekali ni, kena rebut cepat. Sebab apa? Ini adalah peluang kemasan. Anda adalah orang yang bertuah yang mendapat diskaun ataupun promosi hebat bernilai RM1,000 pada hari ini. Bagaimana nak buat tempahan? Sekali lagi, nombor kami 019-417-0477. Nombor kami jangan lupa 019-417-0477. Boleh WhatsApp, boleh hubungi kami. Kalau boleh, anda boleh kongsikan terus nombor kami ini, bagi tahu kepada keluarga anda, kepada jiran anda, kepada persatuan-persatuan anda bahawa Yana Mattress sekarang ini sedang melakukan jualan promosi besar-besaran dengan diskaun bernilai RM1,000. Ha, kaedah bayaran pula mudah saja. Anda boleh pilih kaedah bayaran COD, barang sampai baru bayar, atau kaedah bayaran yang kedua lagi istimewa. Sebab apa? Kaedah bayaran kedua ini adalah kaedah bayaran online banking. Anda buat tempahan dan terus bayar pada hari ini. Apa istimewanya yang membezakan kalau anda pilih kaedah bayaran yang kedua ini adalah, kalau anda pilih kaedah bayaran online banking, bayar terus hari ini, anda bukan sahaja bakal mendapat harga diskaun RM1,000 seperti yang saya nyatakan, malah saya akan hadiahkan anda katil Divan eksklusif untuk anda yang membuat pembayaran secara terus hari ini. Jadi pilih yang mana satu, anda boleh pilih kaedah bayaran COD ataupun nak percuma katil Divan bersaiz queen, buat pembayaran secara terus pada hari ini. Dan seperti biasa juga, jangan risau, kami tanggung kos penghantaran percuma sampai depan pintu rumah anda kerana kami di Yana Mattress pastinya tentunya akan memastikan semuanya mudah dari segi pembayaran, tempahan, penghantaran, termasuklah kalau nak kami tolong bantu dari segi pemasangan pun insya-Allah boleh. Jadi kepada anda semua, inilah kesempatan terbaik tau. Kerana apa? Kalau bercakap berkenaan kesihatan, paling utama adalah kualiti tidur kita. Kalau tidur asyik tak lena, asyik terganggu sebab kau leh tilam tidak selesa, inilah kesempatan terbaik. Nombor kami untuk yang terakhirnya 019-417-0477 serendah RM599 sahaja untuk promosi hari ini untuk tilam bersaiz queen kami keluaran Yana Mattress.
1: Baik Munawar, terima kasih atas perkongsian hari ini. InsyaAllah kita cuba lagi, okey?
0: InsyaAllah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Baik, untuk anda semua, jom kita nak teruskan hiburan di Aura Permata. Ada sedikit saja lagi masa untuk anda. Candy akan ku tunggu. Okey tak tu?

0: mudah anda memenangi hadiah wang tunai berjumlah RM10,000. Klik pautan di bawah untuk mengisi maklumat diri.
1: Jangan mudah terpedaya dengan ayat seperti ini. Ingat, tiada jalan singkat untuk mendapatkan wang yang lumayan tanpa melibatkan sebarang risiko. Pesanan ini dibawakan khas oleh Johor FM.

semua lagu nyanyian kumpulan Aziz berjudul Seperti Dulu. Menghampiri 12 tengah hari, nampaknya tugasan Cik Kis untuk hari ini Aura Permata hari Jumaat 15 Mei 2026 dah pun berada di penghujung. Terima kasih diucapkan untuk anda yang setia bersama dengan kami seawal 6 pagi tadi. Hari ini merupakan sambutan Hari Belia Negara untuk tahun 2026 yang membawa tema Menggerak Belia, dan sama-samalah kita menghargai peranan seluruh anak muda yang terus menjadi antara tenaga penggerak untuk pembangunan negara dengan idea, keberanian dan juga semangat yang kondusif. Dan tahun ini merupakan dah masuk tahun ke-62 sebenarnya sejak diperkenalkan pada tahun 1964, dan semoga sambutan kali ini terus menjadi platform penting dalam memperkukuh potensi suara serta menyertakan belia ke arah masa depan negara yang lebih inklusif dan mampan. Okey, 12 tengah hari nanti kita akan ikuti utama 12 tengah hari, dan anda akan bersama dengan rakan penyampai dalam Warasi Permata. Untuk hari ini, jaga diri anda selalu, insyaAllah panjang umur, kita jumpa lagi. Assalamualaikum semua. Bye-bye.

0: berhibur dengan lagu-lagu terbaik. Johor FM.
1: Kepercayaan kepada Tuhan. Kesetiaan kepada Raja dan Negara. Keluhuran perlembagaan. Kedaulatan undang-undang. Kesopanan dan kesusilaan.
2: Semangat patriotisme adalah bermaksud semangat cintakan kepada negara atau tanah air tercinta. Kita seharusnya mempunyai sikap untuk menyayangi negara tempat kita dilahirkan dan dibesarkan. Sekiranya semangat patriotik dapat dipupuk sejak kecil, sudah tentulah semangat patriotik akan terus diamalkan dan dikekalkan hingga dewasa. Amalan ini penting kerana kita dapat melahirkan masyarakat yang sentiasa cinta akan negara dan tidak melakukan perkara-perkara yang akan memburukkan nama atau imej negara tercinta. Pesanan ini dibawakan oleh Johor FM Permata.

Agensi Pembangunan Usahawan diarah turun padang bantu rakyat. Pelanggaran data peribadi semakin membimbangkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam Utama 12 tengah hari.

0: semua agensi pembangunan usahawan diarah mempergiat usaha turun padang bagi mengenal pasti sendiri keperluan rakyat dan golongan peniaga kecil, khususnya golongan belia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pendekatan turun padang tidak hanya menunggu di pejabat. Amat penting bagi memastikan setiap bantuan, pembiayaan dan program kerajaan benar-benar sampai kepada kumpulan sasar serta mampu menyelesaikan masalah rakyat di peringkat akar umbi. Kes pelanggaran data peribadi di Malaysia menunjukkan tren membimbangkan seiring peningkatan penggunaan teknologi digital dan ancaman siber yang semakin kompleks. Pesuruhjaya Jabatan Perlindungan Data Peribadi, Sharifah Rashidah Said Osman berkata, data peribadi kini banyak disimpan dalam bentuk digital dan pangkalan data berskala besar sekaligus lebih terdedah kepada risiko pencerobohan serta kebocoran maklumat.
1: Kalau pelaku dia adalah pelaku yang baik, yang hendak menggunakan untuk kebaikan, untuk pembangunan, dia akan menjadi benda yang baik. Pada masa yang sama, sekiranya pelakunya adalah pelaku yang berniat jahat, pelaku ancaman, mereka akan menggunakan teknologi ini untuk memantaskan lagi, dia expedite kan, dan menggunakan kompleksiti-kompleksiti serta kepantasan yang boleh ditawarkan oleh teknologi seperti AI untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti untuk membolos masuk dalam sesebuah sistem dan pangkalan data. Dan pada masa yang sama, mereka juga boleh melaksanakan kempen-kempen untuk melaksanakan aktiviti scam secara targeted.
0: Tambah beliau, jumlah aduan berkaitan salah guna data peribadi turut meningkat ketara tahun ini sejajar dengan peningkatan kesedaran orang ramai terhadap isu keselamatan data.
1: Sehingga Jun pada tahun ini, bilangan aduan yang kita terima adalah meningkat 50%. Maksudnya, sehingga nanti saya berpandangan bahawa akhir tahun ini kita akan dapat bilangan aduan yang sekali ganda daripada apa yang kita dapat terima pada tahun lepas.
0: Beliau turut mengingatkan bahawa pindaan Akta Perlindungan Data Peribadi 2024 mewajibkan organisasi melaporkan sebarang insiden pelanggaran data dalam tempoh 72 jam kepada pihak berkuasa. Umat Islam diingatkan supaya sentiasa mengamalkan prinsip tabayun, iaitu menyemak dan memastikan kesahihan sesuatu maklumat sebelum mengeluarkan sebarang kenyataan, khususnya yang melibatkan tokoh-tokoh besar dalam Islam. Mufti Kerajaan Negeri Sabah Datuk Bungsu Aziz Jaafar menegaskan sikap berhati-hati dalam berkata-kata amat penting bagi mengelakkan salah faham, kekeliruan serta fitnah yang boleh memberi kesan besar terhadap kefahaman umat Islam.
2: Jadi kenyataan gopoh yang dibuat ini adalah sesuatu yang mendukacitakan kita dan mudah-mudahan ini akan dapat diperbetulkan. Jangan berlaku sama sekali perkara-perkara seperti ini kerana dia bukan saja merosakkan kewibawaan diri sendiri tetapi menjadi fitnah besar kepada para sahabat yang diberikan kedudukan yang tinggi di dalam masyarakat Ahli Sunnah Wal Jamaah.
0: Datuk Bungsu Aziz Jaafar. Peruntukan awal RM100,000 disalurkan segera bagi kerja pembersihan dan pemulihan susulan kebakaran stor Dewan SMK Putrajaya Presin 14-1 semalam. Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan JPWP Putrajaya dalam kenyataan hari ini memaklumkan Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq mengumumkan perkara itu selepas meninjau lokasi kejadian. JPWP Putrajaya memaklumkan tindakan segera menutup kawasan terjejas serta kawasan berhampiran telah diambil bagi memastikan keselamatan, kebajikan dan kesejahteraan warga sekolah. Tiada kecederaan dilaporkan kerana sesi persekolahan telah tamat. Met Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di 6 negeri hingga tengah hari ini, melibatkan seluruh negeri Perlis, Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Yan, Pendang dan Kuala Muda di Kedah serta Pulau Pinang. Keadaan sama dijangka melanda Kuala Selangor dan Kelang di Selangor serta Johor meliputi Batu Pahat, Pontian, Kulai, Kota Tinggi dan Johor Bahru. Di Sarawak, amaran turut dikeluarkan bagi kawasan Sibu, Mukah, Bintulu dan Miri. Sebanyak 11 mangsa dilaporkan maut dalam insiden bot membawa warga Indonesia yang karam di perairan Pulau Pangko setakat pagi ini. Maritim Malaysia memaklumkan operasi mencari dan menyelamat yang memasuki hari kelima diteruskan bagi mencari 3 lagi mangsa yang masih hilang. Dalam kejadian 11 Mei lalu, sebuah bot dipercayai membawa 37 pendatang tanpa izin warga Indonesia dilaporkan karam kira-kira 8.2 batu nautika dari Pulau Pangko. Setakat ini, 23 mangsa telah berjaya diselamatkan. Berita seterusnya, Kerajaan Negeri Johor melaksanakan projek rintis di Medan Niaga Kampung Melayu Majidi, Johor Bahru menerusi pengenalan baucer Kasih Johor bernilai RM200. Menteri Besar Dato' An Hafiz Ghazi berkata inisiatif itu memberi manfaat kepada 3,349 ketua isi rumah bagi membantu mengurangkan beban kos sara hidup mereka. Inisiatif itu turut diperkukuh dengan pelaksanaan menu Kasih Johor yang menawarkan pelbagai pilihan makanan dan minuman pada harga berpatutan berkonsepkan makanan sedap, harga berpatutan dan bersih. Dalam perkembangan lain, polis sedang giat memburu seorang suspek yang dipercayai terlibat dalam kejadian bunuh seorang lelaki di sebuah pangsapuri di Johor Bahru. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, ACP Raup Selamat mengesahkan pihaknya menerima laporan berhubung kejadian tersebut malam semalam. Menurut beliau, hasil siasatan di tempat kejadian mendapati mangsa ditemukan dalam keadaan terbaring dengan kesan berlumuran darah sebelum disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Setakat ini, polis masih menjalankan siasatan dari pelbagai sudut termasuk kemungkinan motif peribadi atau faktor lain yang mendorong kepada insiden tersebut. Sementara itu, seorang pemandu kereta maut manakala penumpang dan seorang pemandu lori cedera selepas terbabit kemalangan di kilometer 9 Jalan Kulai, Kota Tinggi, Johor. Ketua Polis Daerah Kulai, ACP Tan Seng Lee memaklumkan kemalangan berlaku apabila lori dipandu lelaki berusia 53 tahun dari arah Kulai menghala ke Kota Tinggi hilang kawalan. Pemandu kereta berusia 56 tahun meninggal dunia di tempat kejadian akibat cedera parah. Luar negara, gempa bumi berukuran 6.7 pada skala Richter menggegarkan kepulauan Tanimbar di timur Indonesia tengah malam tadi waktu tempatan. Gegaran dirasai di beberapa kawasan. Menurut Agensi Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik Indonesia, tiada amaran tsunami dikeluarkan. Penduduk dinasihat berwaspada terhadap kemungkinan gempa susulan. China menyatakan minat membeli minyak dan kacang soya dari Amerika Syarikat. Perkara itu dimaklumkan Presiden Donald Trump. Menurut beliau, hasrat itu disuarakan China selepas pertemuan dengan rakan sejawatannya Xi Jinping semasa lawatan negara ke Beijing. Trump berkata China bersetuju meningkatkan pembelian minyak Amerika selepas perdagangan kedua-dua negara terjejas akibat perang tarif sebelum ini. Gangguan bekalan elektrik menjejaskan beberapa wilayah di bahagian timur Cuba, melibatkan wilayah tengah Ciego de Ávila hingga ke Guantanamo. Syarikat utiliti milik kerajaan memaklumkan gangguan itu berlaku selepas wilayah Granma di timur negara itu terputus bekalan elektrik pada Rabu. Ia susulan penurunan frekuensi secara mendadak pada satu daripada talian penghantaran utama. Akhir sekali sukan, Kelantan Red Warriors FC KRWFC memburu 3 mata penting apabila melayan kunjungan Immigration FC 2 dalam aksi Liga A1 semi-pro di Stadium Sultan Muhammad IV Ahad ini. Pemain tengah KRWFC, Zuashraf Zulkifli, mengingatkan rakan sepasukan agar tidak memandang mudah lawan. Setakat ini, pasukan itu berada di tangga keempat dengan 50 mata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Agensi Pembangunan Usahawan diarah turun padang bantu rakyat. Pelanggaran data peribadi semakin membimbangkan. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Salam hari Jumaat yang penuh barakah. Kepada semua pendengar setia Johor FM Permata Selatan, Radio Pilihan Nombor 1 Bangsa Johor yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik dan juga tiga frekuensi kami, iaitu 101.9 bagi Johor Bahru, Barat, Johor, Singapura dan juga Kepulauan Riau, 105.3 bagi Utara Johor dan 92.1 Megas FM bagi Pantai Timur Johor. Terima kasih banyak-banyak. Apapun, terima kasih buat rakan tugas Cik Kis dan juga Sophie yang telah menemani anda untuk Aura Permata. Okey, untuk jam berikutnya, segmen seterusnya, sayalah yang akan menemani anda. Siapa tu? Siapa lagi lah? Sayalah DJ D yang akan menemani anda untuk segmen seterusnya, Variasi Permata, bermula 12 tengah hari hinggalah ke jam 6 petang nanti. Jadi terus layan Johor FM, tak kiralah di mana saja anda berada. InsyaAllah banyak lagu-lagu menarik menanti anda dan juga info-info untuk anda. Jadi terus layan Johor FM. Selepas ini kita layan dulu lagu Mimi Fly, Nara dan juga adanya Vitamin Jiwa. Terus layan Johor FM Permata Selatan.
1: Bagaikan gunung ledang, teguh dan tinggi.

Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

datang Liga Super kian memuncak. Saksikan pertembungan sengit dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di Saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

Variasi Permata di Johor FM Permata Selatan, 12.47 minit tengah hari. Okey, masih lagi bertemankan dengan saya DJ D di sini. Seperti biasa, setiap hari Jumaat kita adanya apa, sama kita akan sama-sama dengar khutbah Jumaat yang akan kita bawakan untuk anda semua menerusi National FM. Dan untuk hari ini kita akan dengar khutbah Jumaat dari Masjid Negara Kuala Lumpur dengan tajuknya Guru Bitara Nadi Negara. Kepada anda di luar sana, mana yang sedang menjamu selera ketika ini, selamat menjamu selera. Maklum hari ini merupakan hari Jumaat. Sekejap saja lagi kita dah nak bergerak ke masjid. Masing-masing hati-hati di jalan raya ke mana saja anda tujui, didoakan semoga selamat sampai ke destinasi. Dan juga mana yang sedang masak ketika ini, selamat melakukan aktiviti hariannya lah. Semoga dimudahkan segala urusan anda. Okey, baiklah, kita nak kongsi waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Awu dan Pulau Pemanggil 1-1 minit tengah hari. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 1-4 minit tengah hari. Zon 3 Pontian dan Keluang 1-5 minit tengah hari. Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 1-8 minit tengah hari. Selamat menunaikan ibadah solat dari kami Johor FM Permata Selatan.

0: Hari Guru TV OK membawakan
1: Alhamdulillah dapat
0: Bukan Guru Biasa Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
2: Kenapa percaya cakap dia tu? Kenapa?
0: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
3: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal. Ya, setiap insan akan merasa saat perpisahan yang terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu, sebagaimana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Ilyas. Dengarkan Johor FM, Permata Selatan.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يكون للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون Sidang jemaat yang dirahmati Allah, khatib mengingatkan diri sendiri dan sidang jemaah sekalian agar terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sesungguhnya ketakwaan yang sebenar bukan hanya terlihat pada ibadah tetapi terpancar pada akhlak, terpelihara dalam amanah dan terbina dalam cara kita membentuk generasi masa hadapan. Sidang jemaah yang dimuliakan, kita sedang hidup dalam satu zaman yang amat mencabar. Manusia bercakap setiap saat, maklumat datang tanpa henti. Dan media sosial menjadi ruang yang paling banyak membentuk cara manusia berfikir dan melihat kehidupan. Hari ini, hampir keseluruhan masyarakat berada dalam talian. Anak-anak membesar di hadapan skrin sebelum mereka mengenal kehidupan sebenar. Mereka belajar daripada apa yang mereka lihat, meniru apa yang mereka dengar dan membentuk nilai daripada apa yang berulang di hadapan mata mereka setiap hari. Namun, dalam dunia yang penuh suara ini, manusia sebenarnya semakin kehilangan arah. Kita tidak kekurangan maklumat, tetapi kekurangan bimbingan. Kita tidak kekurangan orang bijak, tetapi semakin kekurangan insan yang membina jiwa dan memimpin manusia kepada Tuhan. Di sinilah letaknya peranan besar seorang guru. Bertepatan dengan sambutan Hari Guru pada tahun ini yang membawa tema Guru Bitara Nadi Negara, mimbar mengajak sidang jemaah yang memahami bahawa guru bukan sekadar penyampai ilmu tetapi pembina manusia. Guru bukan sekadar mengajar untuk peperiksaan tetapi membentuk jiwa untuk kehidupan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, hari ini guru bukan sahaja berdepan dengan cabaran akademik tetapi berhadapan dengan generasi yang hidup dalam dunia tanpa sempadan. Guru bukan sekadar bersaing dengan buku, tetapi bersaing dengan skrin. Perhatian pelajar semakin pendek, fokus semakin mudah terganggu, dan pengaruh media sosial semakin kuat membentuk pemikiran mereka. Kita sedang menyaksikan satu realiti yang membimbangkan, di mana ilmu semakin berkembang, tetapi adab semakin terhakis. Anak-anak semakin cepat memperoleh maklumat tetapi semakin sukar menghormati manusia. Mereka mengenali ramai orang di alam maya tetapi semakin jauh daripada nilai hormat
sabar dan disiplin dalam kehidupan sebenar. Maka cabaran terbesar guru hari ini bukan sekadar mengajar, tetapi mempertahankan nilai dan menyelamatkan jiwa generasi muda daripada hanyut dalam dunia yang melalaikan. Sidang jemaah yang dimuliakan, Al-Quran telah memberikan satu panduan besar tentang hakikat pendidikan melalui firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ke-39 petikan surah Ali Imran yang dibacakan khatib di awal tadi, yang bermaksud tidaklah patut seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya kitab agama dan hikmah serta pangkat nabi, kemudian ia tergamak mengatakan kepada orang ramai, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang menyembahku dengan meninggalkan perbuatan menyembah Allah. Tetapi sepatutnya ia berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbaniyin, orang yang hanya menyembah Allah Ta'ala dengan ilmu dan amar yang sempurna, kerana kamu sentiasa mengajarkan isi kitab Allah itu dan kerana kamu selalu mempelajari ia. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak sekadar memerintahkan manusia mengajar, tetapi Allah menggunakan perkataan Rabbani, iaitu manusia yang bukan sahaja memiliki ilmu tetapi membina manusia agar dekat dengan Allah. Inilah hakikat pendidikan dalam Islam. Guru bukan sekadar memindahkan maklumat daripada buku ke akal pelajar. Guru yang Rabbani membina akhlak, membentuk jiwa dan memimpin manusia mengenal Tuhan. Kerana itu dalam tradisi Islam, seorang guru bukan hanya dipanggil pendidik tetapi murabbi. Murabbi iaitu insan yang mendidik manusia dengan ilmu dan tarbiyah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, mimbar ingin mengingatkan bahawa pendidikan bukan tanggungjawab guru semata-mata. Kita tidak boleh menyerahkan seluruh beban membina generasi kepada sekolah dan guru, sedangkan rumah dipenuhi kelalaian, adab tidak lagi dijaga, dan anak-anak dibesarkan tanpa perhatian serta kasih sayang yang cukup. Masyarakat juga perlu mengembalikan penghormatan kepada guru. Janganlah guru hanya dihargai dengan ucapan dan sambutan, tetapi dalam masa yang sama, kewibawaan mereka dipersoalkan, pandangan mereka dipandang ringan, dan usaha mereka tidak dihargai. Anak-anak pula perlu diajar untuk menghormati guru. Sesungguhnya keberkatan ilmu bukan hanya pada kepintaran, tetapi pada adab terhadap orang yang menyampaikan ilmu. Imam Malik rahimahullah pernah berkata bahawa ibunya akan memakaikannya pakaian yang baik sebelum pergi belajar, sambil berpesan, pergilah kepada gurumu dan pelajarilah adabnya sebelum ilmunya. Sidang jemaah yang dimuliakan, hari ini negara mungkin mampu membina sekolah yang besar dan teknologi pendidikan yang canggih, tetapi jika guru kehilangan penghormatan dan generasi kehilangan adab, maka kita mungkin berjaya melahirkan manusia yang cerdas tetapi belum tentu manusia yang mempunyai jiwa. Kerana itulah guru disebut sebagai nadi negara. Apabila guru dihormati, ilmu akan dimuliakan. Apabila ilmu dimuliakan, lahirlah generasi yang beradab. Dan apabila generasi memiliki adab dan iman, maka negara akan lebih kuat dan ummah akan lebih bermaruah. Sebagai iktibar daripada khutbah hari ini, khatib simpulkan. Pertama, guru bukan sekadar penyampai ilmu, tetapi murabbi yang membina jiwa dan akhlak generasi. Cabaran dunia digital dan media sosial menurut guru memainkan peranan yang lebih besar dalam membimbing generasi muda. Kedua,
Masyarakat perlu memuliakan guru, memberi kepercayaan kepada mereka dan bersama-sama memikul amanah pendidikan. Dan yang ketiga, keberkatan ilmu lahir daripada adab, dan adab bermula dengan menghormati guru. Marilah kita bersama-sama menghargai jasa para guru, memuliakan ilmu dan mendidik anak-anak agar menghormati insan yang membimbing mereka mengenal kehidupan. Doakanlah para guru kita. Ramai dalam kalangan mereka yang mengajar dalam keletihan, mendidik dalam tekanan dan membina generasi dalam suasana yang semakin mencabar. Namun, mereka tetap hadir setiap hari dengan harapan agar anak-anak bangsa tidak kehilangan arah, dan apabila guru dimuliakan, ilmu akan diberkati, akhlak akan dipelihara, dan negara akan terus berdiri dengan manusia yang memiliki iman, adab dan jiwa. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: 92.1 Pantai Timur.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Peribahasa, ada rotan, ada duri. Kamus Istimewa Peribahasa Melayu. Ayat contoh, maksudnya dalam kesenangan tentu ada kesusahannya. Ayat contoh, perniagaan itu berkembang pesat. Namun pemiliknya tahu ada rotan, ada duri di sebalik kejayaan tersebut. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
2: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.

Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang diucapkan kepada anda semua pendengar setia Johor FM Permata Selatan, Radio Pilihan Nombor 1 Bangsa Johor. Okay, yang mendengarkan kami di tiga frekuensi kita iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, dan anda boleh mendengarkan kami juga menerusi RTM Klik yang pastinya percuma untuk anda. Okey, ketika ini apa khabar anda semua? Semoganya semua berada dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Ya, hari ini hari Jumaat, hari terakhir kita bekerja minggu ini. Esok kita cuti hujung minggu. Apa perancangan anda? Yang pastinya rancanglah sebaik mungkin. Kalau rasa nak jalan jauh, pastikan kenderaan anda berada dalam keadaan baik. Kalau boleh periksalah awal tayarnya, kan, lampu isyarat kiri dan kanan pastikan dia berfungsi dengan baik. Lampu depan, lampu belakang, ya, lampu belakang saya memang anti. Kenapa? Sebab sering selalu berlaku pada saya bila kereta hadapan saya tak ada lampu brek ketiga. Kadang-kadang tanya penting ke, kan, nampak lampu tu dia punya merah dia kan lain macam. Kadang-kadang kita tak perasan, wak. Betul tak? Kita yang duduk di belakang kereta tersebut tak perasan, kan, manalah tahu kok tiba-tiba waktu itu kita ni terleka seketika. Rupanya kereta depan tu dia brek mengejut. Kalaulah nasib baik, kita sempatlah elak. Kalau nasib tak baik, berciumlah untuk kereta tu, kan. Tak naklah kita, kalau boleh kita nak elak, kita elak lah. Lagi zaman sekarang ni, macam-macam ada, macam-macam masalah ada, kan. Dengan ekonomi yang tidak menentu, jadi kalau boleh kita elak, kita elakkan. Kurangkan risiko, itu adalah yang terbaik. Okey, kalau boleh kita periksa kenderaan kita sebaiknya, pastikan lampu brek belakang itu berfungsi dengan baik, hidup, menyala, merah menyala, biar terang nampak orang belakang tu. Okey, itulah dia antaranya lah, kan. Kalau boleh kita sentiasalah berwaspada dalam apa juga keadaan, dalam keadaan cuaca yang tidak menentu pun, ya juga, betul tak? Okey, kepada anda oleh sana, terima kasih kepada sahabat-sahabat pendengar yang sentiasa dan rajin hantar ucapan melalui talian WhatsApp kita ketika ini. Okey, kita ada Ismail Musa dari Kampung Ibrahim Majid Sempah Renggam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Variasi Permata. Ucapan untuk isteri Nur Hayati binti Temu. Juga semua sahabat pendengar Radio Johor FM Permata Selatan. Untuk Wak Ali dan juga isteri Wak Saring. Dan isteri Mami Renggam. Zaimua, Kak Sadiah, Mpok Long. Semoga semua berada dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Okey, ada juga ni Wakna. Wakna tadi tengah goreng jemput-jemput, katanya pukul 12 lebih tadi lah, eh. Dia kata, oh, nak ajak mampir. Wakna rajin ajak kita mampir rumah dia, kan. InsyaAllah nanti ada masa ketikanya, ada rezeki, sampailah rumah Wakna nanti, ya. Okey, katanya nanti ada yasinan kat masjid. Buat cangkinan lah ni. Oh, okey. Cecah sambal kicap, of course. Seperti biasa, kalau tak ada sambal kicap, kita tak Johor, okey. Dia Johor mesti ada sambal kicap. Itu dia. Okey, selamat. Salam variasi untuk semua rakan grup SKS, sahabatku sayang Wak Jima, Pak Wan, Cik Nim Banjari dan juga isteri Puan Fazilah, Safia Ahmad, Haji Jahpaiman, Kak Marfuah Parlan, Sadia Markom, Ujang Nur Azmin dan juga isteri Puan Mai, Udin Din, Tiba Kawali, Mami Renggam, Jaima Ramli dan juga rakan dalam grup Helwa Muafakat Pariyani. Jangan lupa nanti ada yasinan kat masjid. Ni dah rasa dah pergi dah ni. Baik-baik ya Wakna and the gang. Hati-hati bawa motor tu. Kita tahu bawa motor tu, jangan merempit, sudahlah ya Wakna. Semoga semuanya sihat sejahtera selalu.
Ya, kita ada juga Wak Nin Banjari dari Kampung Parit Bingan Laut, Batu Pahat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, katanya hujan lebat di kampung ketika ini. Alhamdulillah hujan rahmat hari Jumaat. Okey, ucapan untuk satu nama tetap di hati isteri, Fazilah kita yang sedang masak tom yam tadi tu untuk makan tengah hari. Alhamdulillah. Ada ni Osman, Ujang, Pontian, Den Kubo, Jalak Lenting, Zenteksi, Putra Bungsu, Nordin Keluang, Haji Abdul Jalil Paimin, Kak Long Mona, Saadiah Malcolm dan semua pendengar setia Johor FM. Apa khabar semuanya? Ditanya. Alhamdulillah. Saya sihat. Harap-harap kawan-kawan lain pun sihat. Ya, Wak Nin. Wak Nin pun begitu juga. Okey, selamat petang juga. Terima kasih untuk Johor FM kerana menjadi peneman setia ayah saya, Muhammad Noor, di Rumah Mara daripada Noraini HR. Terima kasih lah. Terima kasih Kak Noraini kerana sentiasa menjadikan radio Johor FM sebagai peneman ayah anda. Anda pun yang lain-lain pun begitu juga, tak? Okey, kita layan. Selepas ini kita ada sepatah sehari. Lepas tu kita ada vitamin jiwa, ada gincu merah. Dan tak lupa juga kita ada ghazal termasyhur terbitan Sofi Nawawi. Okey, terus layan Johor FM Permata Selatan.

0: sebatas sehari untuk hari ini. Hari ini bersama dengan Teacher Nana lagi. Kita nak belajar bahasa Korea. Hai Teacher.
1: Hai Zekis.
0: Teacher sihat?
1: Oh, saya sangat sihat.
0: Sangat sihat. Okey, kamu macam Zekis tak berapa sihat kan? Kita nak sebut dalam bahasa Korea macam mana Teacher?
1: 별로예요.
0: 별로요.
1: 별로예요.
0: 별로예요.
1: Ya.
0: Kali pertama sebut boleh, kali kedua dia punya lain Teacher. kalau contoh ayat
1: 오늘은 별로예요.
0: 오늘은 별로요.
1: 별로예요.
0: 별로예요.
1: Yes.
0: 아, 맞습니다. 무슨 말이에요, 또 하린?
1: 하린이 띡띡딱 bagi tu okey.
0: Tak berapa okey, yeah. Tak berapa sihat. Bolehlah guna yeah. perkataan ni.
1: Ya. Yeah. Mm. 별로 ini maksud tidak baik.
0: Tidak baiklah. Mm. Kalau mood tak okey pun kita boleh sebut macam ni ke Teacher?
1: Ya, yeah, boleh.
0: Boleh juga eh. Mm. Kalau mood kita kejap okey tak okey.
1: Oh. Kamu ingatkah? Kibun?
0: Kibun?
1: Hmm, kibun.
0: Ingat?
1: Perasaan.
0: Perasaan?
1: Ya. Yeah.
0: Perasaan tak okey.
1: Ya. Yeah.
0: Hari-hari macam tu, Teacher. But, sebatas hari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: Tanya lah, Zul.

Sesudu air cukup untuk nyamuk Aedes bertelur dan membiak. Semakin banyak nyamuk Aedes, semakin tinggi risiko anda dan keluarga anda dijangkiti virus denggi. Bertindak sekarang. Pastikan rumah dan persekitaran rumah anda bebas dari pembiakan nyamuk Aedes. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: nanti. Okey, tapi sebelum itu, seperti yang dijanjikan, hiburan untuk halu telinga anda di petang hari, Ghazal Termasyhur terbitan Sofi Nawawi untuk anda. Terus layan Anjur FM, Permata Selatan.
1: Ghazal Termasyhur.

0: Variasi Permata dari pukul 12.30 hari hingga 6 petang.
1: Jimat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
2: Muzik tanpa henti di Johor FM Permata Selatan.

0: Alahai, Nurlela.
1: Ramai yang ingin membantu orang tersayang dalam menunaikan badal haji. Namun, ramai juga yang tertipu apabila mereka tidak mengetahui prosedur sebenar badal haji. Jangan lupa untuk saksikan Pastikan Sahih pada jam 4:05 petang pada hari Sabtu di Team 1, juga di saluran berita RTM, juga melalui muat turun mudah RTM Klik ke telefon pintar anda.
2: Info RTM, Pastikan Sahih.

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh,
0: kadang-kadang kita tak pasti tau harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazi masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya, tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.

0: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
1: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang ucapkan kepada anda yang baru saja mendengarkan Johor FM Permata Selatan, Radio Perdana Nombor 1 Bangsa Johor. Okey, di sini DJ D masih lagi menemani anda untuk segmen kedua Variasi Permata sehingga jam 6 petang nanti. Okey, apa khabar anda di ketika ini? Semoga semuanya sihat-sihat belaka. Okey, dikabarkan kebanyakan tempat petang ini dilanda hujan jangan main hujan awak Okey, jaga kesihatan masing-masing. Kalau boleh tengok-tengok juga keliling rumah kita tu macam mana, bila air dah bertakung, naik air apa, laman naik air ke tidak, dikhuatiri pula kan banjir pula jadi kita kalau boleh bersiap sedirah dengan segala kemungkinan yang bakal berlaku. Kita kuatir juga di mana kawasan-kawasan rendah tu, kuatir kita dinaiki air. Okey, sentiasa pantau anak-anak kita tu di mana. Petang-petang ni mungkin ada yang sekolah agama kan, tapi minggu ini dikatakan minggu peperiksaan, jadi mungkin anak-anak kita yang kecil-kecil ni yang tahap satu ni, jangan biarkan main hujan jangan dibiarkan main air di luar tu, bahaya tu. Okey, untuk ramalan cuaca petang ini, dikatakan ribut petir di beberapa tempat. Malam nanti dijangka tiada hujan. Suhu minimum 23 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius. Okey, terima kasih kepada semua rakan-rakan pendengar yang sentiasa menyapa saya di muka buku, di rumah hijau kita ni. Ni kita ada siapa ni? Kak Ruby kita dari Kampung Sri Gajah Caah. Salam Variasi Permata. Semua pendengar setia Johor FM. Buat semua pekerja warung Kak Ruby, Nur Zati, Ben, Is, kerja rajin-rajin. Okey, ramai pelanggan, gaji bertambah Okey, buat bonda tersayang di Kepulauan Riau, Bengkalis, Indonesia. Buat yang tersayang Encik Suami Rahmat Ismail. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Okey, oh, dia tanya kita, dia dah ngeteh ke Mila datang warung Kak Ruby? Dia setemu jodoh Caah. Akan nak lanja di Yoki. InsyaAllah kalau panjang umur ada rezeki, lalu kita singgah. Kan? Nanti kita roja-roja. Okey. Okay, terima kasih juga buat rakan-rakan pendengar yang menyapa saya di mana ni? Di muka buku. Alhamdulillah, sentiasa ada menemani. Kita ada Kak Ainisha, ada Atih Yaakob, James Pengiran, Marfu'ah Parlan, Abdul Rahman Man, Paiman Rosnah, Samsuri Sam, Sapian Podin, Jaya Kesuma, Abang Gemas, Muhammad Muhaimin pun ada. Okay, dan ramai lagi. Okey, suka untuk saya kongsikan waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Johor. Zon 1, Pulau Awu dan Pulau Pemanggil, 4.23 minit petang. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya, 4.26 minit petang. Zon 3, Pontian dan Keluang, 4.27 minit petang. Zon 4, Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor, 4.30 minit petang. Selamat menunaikan ibadah solat dari kami Johor FM Permata Selatan.

0: Johor FM Permata Selatan.
1: Wa aqimis salah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

0: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amir, petugas agensi anti dadah kebangsaan daerah Pontian. Kegigihan dan kesungguhan lebih penting daripada bakat semata-mata. Orang yang terus berusaha walaupun gagal akhirnya akan berjaya. Jangan cepat putus asa kerana usaha yang konsisten walaupun perlahan akan menghasilkan pencapaian yang kukuh dan bermakna. Setiap cabaran yang dilalui menambah pengalaman berharga untuk pada masa hadapan.
3: Variasi Permata dari pukul 12 tengah hari hingga 6 petang.

Ya, itu tadi lagu Celine Dion, Because You Love Me. Lagu ini memang sangat bermakna untuk mereka yang sentiasa rasa bersyukur, yang sentiasa ada rasa bahagia, kebahagiaan yang yang sukar untuk diluahkan. Begitu. Dia bukan hanya dengan kata-kata aku sayang padamu, aku cinta padamu, tidak. Bukan hanya kerana bukan hanya di bibir, malah merasa ke seluruh anggotanya. Begitu. Mungkin apa tu, dan apa, lagu ini memang sangat bermakna, kan? Lirik dia pun memang kata orang sedap lah didengar, dan sentiasa bermain di bibir-bibir kita. Siapa pun nak Celine Dion, kita geng, okay? Okay, terima kasih kepada anda semua yang terus kekal setia bersama dengan Johor FM. Tak kiralah di mana saja anda berada, mahu di dalam kenderaan maupun di rumah. Terima kasih banyak-banyak, tengah buat apa sekarang ni. Mungkin dalam kenderaan tu nak balik kampung lah, kan. Biasalah hari Jumaat. Hari Jumaat merupakan hari yang paling sibuk sekali, kerana apa tu, kita berada di hujung minggu, nak balik ke kampung halaman, kan. Itulah dia fasa hujung minggu tu, kita bersama dengan ahli keluarga kita, bersama dengan anak-anak kita. Mungkin ada yang dah ambil anak-anak balik dari asrama, balik hujung minggu, kan, ada outing. Seronok lah kita dapat kumpul sesama, kan. Okey, ke mana saja destinasi anda ketika ini, didoakan semoga selamat sampai ke tempat yang ingin anda tujui dengan selamatnya. Mana yang belum bergerak tu, isilah minyak secukupnya. Gunalah subsidi kita itu sebaiknya. Kan, jangan bazir-bazirkan minyak gitu, kan. Kita tahulah sebab kita ada subsidi. Tapi janganlah biarkan enjin sentiasa terbuka, membazir juga tu, kan. Zaman sekarang kita, waktu sekarang lah. Bukan zaman sekarang. Zaman memang dah tiba hujung-hujung gini ni. Faham-faham sajalah, kan. Jangan banyak membazir. Itu saja yang saya dapat nasihatkan. Selain itu, jagalah keselamatan diri kita, keluarga kita, kan, terutama anak-anak kita. Pesan kat mereka, kalau boleh janganlah balik terlalu lewat, ya. Terutama anak gadis kita, kerana baru-baru ini di dalam media sosial terpampang ada lelaki yang nak cuba menculik anak balik sekolah, gadis, seorang gadis dalam perjalanan balik sekolah, mungkin balik dari tuition barangkali. Dia nak culik naik motor pula tu. Allahu Akbar, kesian, jadi kau boleh rajinlah tanya-tanya khabar anak tu dah sampai mana, kan, tengah buat apa. Kalau rasa dah habis waktu kelas tambahan dia tu, kenalah tunggu, jangan biarkan anak tu tunggu lama di sekolah. Kadang-kadang kita faham kita sibuk, kan, dengan tugasan kita, tapi kalau boleh pasanglah alam. Susah sangat, kan. Pasang alam, kan, jadi pasang jam loceng tu, jadi ingat, oh, anak aku balik sekolah pukul 9:30, kan. Jangan biarkan anak tunggu kita, kan, lama dengan Pak Gad. Sian, hai, kesian kat budak tu sebenarnya. Okey, jangan lupa kepada anda semua, dah simak ke belum bantuan kasih? Simak lah, rasanya ramai dah dapat. Semalam ramai yang dah wawarkan, dah rasa gembira itu, dah kabarkan rasa gembiranya tu, kan, dapat bantuan kasih Johor. Terima kasih kepada Menteri Besar kita lah, Okey, kepada anda, selepas ini pada jam 5 petang nanti, kita akan sama-sama dengar berita dunia dari Kota Media Angkasa Puri, Kuala Lumpur, dan kita layan lagi lagu yang pastinya untuk anda. Terus layan Johor FM, Permata Selatan.

0: pembangunan Syiar Islam diperkukuh dengan peruntukan RM42.3 juta bagi memperkasa institusi keagamaan serta kebajikan petugas agama di seluruh negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, seramai 7,091 guru kafah, imam masjid kariah, guru takmir dan petugas masjid menerima manfaat daripada inisiatif itu.
1: Kita ambil kesempatan ini juga, seperti sudah tahu di bawah JAKIM, kita telah naikkan allowance guru kafah, imam masjid kariah, guru takmir, petugas masjid dengan keseluruhan implikasi kewangan RM42.3 juta.
0: Jelas Datuk Seri Anwar, kerajaan komited untuk terus memperkukuh agenda pembangunan Syiar Islam secara menyeluruh selari dengan usaha memperkasa kesejahteraan rakyat serta pembangunan negara yang mampan. Perdana Menteri turut menyatakan kerajaan menyalurkan RM5.4 juta bagi melaksanakan kerja penyelenggaraan dan pengukuhan institusi pendidikan Islam di seluruh negara yang beroperasi di luar seliaan Kementerian Pendidikan termasuk Pondok Ma'had Tahfiz, Sekolah Agama serta Premis Kafah.
1: Di luar daripada Kementerian Pendidikan diperuntukkan RM5.4 juta untuk tujuan penyelenggaraan pengukuhan institusi. Ada kadang-kadang sekolah-sekolah maktafis da'if sangat. Bagi kerja pembaikan kecil di bawah unit penyelenggaraan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri.
0: Datuk Seri Anwar menjelaskan inisiatif berkenaan bertujuan memastikan institusi terbabit berada dalam keadaan lebih selesa, selamat dan kondusif untuk proses pembelajaran serta pembangunan sahsiah pelajar. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri turut meluluskan 3 projek pembaikan kecil melibatkan institusi pondok dan tahfiz di Negeri Sembilan dengan peruntukan keseluruhan berjumlah RM800,000 sebagai usaha memperkukuh kemudahan pendidikan

0: Nengah Tahfiz. Datuk Seri Anwar berkata keputusan berkenaan telah dipersetujui Kabinet dengan memberi ruang kepada pelaksanaan secara berperingkat bagi beberapa kursus tertentu.
1: Keputusan Kabinet dengan syarat bahasa Melayu, SPM dan sejarah diterima, jadi kita bagi ruang walaupun mungkin dengan beberapa kursus dulu. Kerana dulu hal ini tidak dipersetujui. Sekarang bila sekolah-sekolah dalam Cina terima, jadi kita pun terima baik. Ini bukan dia terpakai kepada UEC. Sekolah Arab, sekolah menengah, tahfiz sebagainya, semua syarat yang sama. Iaitu termasuk sekolah-sekolah internasional yang melibatkan pelajar-pelajar Malaysia. Bisa lulus SPM bahasa dan sejarah. Dan nampak sekarang ini saya terima semua, cuma ada beberapa perincian yang sedang dibincangkan.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan Malaysia tidak mempertimbang sebarang permohonan pengampunan Jolo. Datuk Seri Anwar menjelaskan bagi kerajaan Malaysia, isu itu tidak timbul memandangkan prosiding mahkamah melibatkan individu terbabit masih berjalan. Mengulas sama ada kerajaan akan membantah secara rasmi sebarang tindakan Amerika berkaitan perkara itu, Perdana Menteri berkata ia merupakan urusan negara berkenaan. Berita seterusnya, kawasan pembangunan pertanian bersepadu akan membuka kaunter permit khas diesel di 4 lokasi bermula 19 hingga 21 Mei. Susulan aduan daripada pengusaha jentera padi dan pesawah di sekitar Sekinchan. Menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu, langkah tersebut bagi memudahkan pesawah serta pemilik jentera menuai padi membuat permohonan secara terus kepada pihak berkaitan.
2: Setakat ini pesawah mohon 200 liter lah, tapi dia mohon lebih lagi. Untuk mohon 200 liter sehari, KPDN boleh pertimbang, dia bawah KPDN. Jadi untuk bantu pesawah termasuk yang ingin memohon permit khas, ini bergantunglah timbangan KPDN dan mereka boleh buat permohonan bila dibuat kaunter khas mereka pada 19 hingga 21, terutama di kawasan sekitar.
0: Sebelum ini, media melaporkan krisis bekalan diesel bagi jentera menuai padi kini dilihat mengancam keterjaminan makanan di Selangor. Apabila kira-kira 42,000 tan pengeluaran padi di empat kawasan utama sekitar Sabak Bernam berisiko terjejas. Susulan kuota diesel sebanyak 20 liter menjejaskan kerja menuai kerana keperluan sebenar operasi mencecah 200 liter sehari. Dalam perit itu, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata sebanyak RM500,000 diluluskan bagi pembangunan projek rintis Program Inovasi Nasional Keterjaminan Agro Makanan Rakyat Parlimen Kota Raja bagi memperkukuh industri nanas negara serta meningkatkan keterjaminan makanan. Ia melibatkan pembangunan usahawan tanaman nanas MD2 khususnya golongan muda dan kumpulan B40. Katanya Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia LPNM telah membekalkan lebih 392,000 sulur benih MD2 kepada 13 orang peserta.
2: Di peringkat awal penanaman ini memanglah dia kena modal sikit, tambah sikit soal clearance. Land clearing ni memang memerlukan belanja. Tapi dia tanam kali ketiga, keempat nanti, itu masa itulah baru boleh mencatat keuntungan kalau berterusan penjaga yang baik.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Menurut Bank Negara Malaysia, BNM, ekonomi Malaysia berkembang sebanyak 5.4% pada suku pertama 2026 mengatasi anggaran awal sebanyak 5.3%. Susulan permintaan dalam negeri yang kukuh, aktiviti pelaburan dan ekspor yang terus memacu pertumbuhan. Sementara itu, aliran masuk pelaburan langsung asing kekal mampan pada RM22.8 bilion. Sebahagian besarnya disalurkan kepada subsektor ICT serta aktiviti profesional, saintifik dan teknikal. Luar negara, Brazil akan memperkenal subsidi bahan api dengan kadar segera bertujuan membantu mengekang kenaikan harga yang dikaitkan dengan konflik di Asia Barat. Langkah itu pada peringkat awal melibatkan petrol. Ia berkemungkinan diperluaskan kepada diesel pada peringkat kemudian. Menteri Pelombongan dan Tenaga Brazil, Alexandre Silveira, menggesa pengedar dan stesen minyak memastikan pengguna dapat menikmati manfaat langkah itu dengan segera. China mengulangi gesaan agar gencatan senjata yang kekal dicapai dalam konflik Iran. Ia susulan kenyataan Presiden Donald Trump yang menyatakan Presiden China

0: tanda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional. Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Peribahasa, ada rotan, ada duri. Kamus Istimewa Peribahasa Melayu. Ayat contoh, maksudnya dalam kesenangan tentu ada kesusahannya. Ayat contoh, perniagaan itu berkembang pesat. Namun pemiliknya tahu ada rotan, ada duri di sebalik kejayaan tersebut. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: 18 jam sehari dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan.
2: Johor FM.

0: Assalamualaikum, saya Puan Liza.
1: Dan saya Puan Syasha.
0: Kami pengusaha kafe di Gelang Patah.
2: Pernah buat live di kafe?
3: Tak juga sebab follower tak cukup.
2: Mungkin kalau mungkin satu ketika berminat untuk buatnya live dekat kafe mungkin ambil pendekatan itu sebab saya rasa bila sekarang ni benda yang percuma untuk mengajak orang adalah menggunakan media sosial.
3: Betul.
2: Macam Puan Liza pun bila dah masuk ke alam Gen Z ni pun nak kena maklum juga dengan media sosial, betul kan?
3: Betul.
2: Okey, setakat ni macam Puan Liza untuk promosikan kafe ni, apa yang Puan Liza buat? Kalau tadi anaknya lebihkan kepada kita tengok lebih pada dalam tahap profesional. Okay, flyers semua tu kan. Kalau Puan Liza sendiri,
0: macam saya ni,
2: Group WhatsApp.
0: Lepas tu, mouth to mouth.
2: Okay,
0: kita itu pun PR kita dengan customer kita. And then, they will come back. So far ni, customer kat ni, memang customer itu je lah tiap-tiap minggu. Itu je lah tiap-tiap minggu.
2: Jadi, kena jaga yang itu.
0: Ya, customer ni.
2: Okay.
0: Sebab dia akan bawa kawan-kawan dia. Dia akan introducekan dengan kita. Lisa, this is a new neighborhood. And then, okay, welcome to neighborhood. Okay, you have such a nice cafe. Okay, yang ini pula akan panggil lagi kawan-kawan dia. Gitulah.

Ya, 5.27 minit petang. Valasi Permata di Johor FM Permata Selatan. Okey, rasanya saya belum terlambat lah untuk mengucapkan selamat Hari Belia Negara 2026 untuk semua belia yang berada di sekeliling kita, tak kira di mana saja anda berada. Semoga anda terus menjadi belia yang menjadi nadi negara, benar-benar menjadi nadi negara. Ya, kita kena bentuk diri kita menjadi orang yang terbaik kerana anda merupakan masa depan negara. Bila belia hebat, negara pun kuat. Okey, betul tak? Okey, dan tak lupa juga saya ingin mengucapkan selamat hari lahir buat anda yang menyambutnya pada hari ini. Hari ini 15 Mei 2026. Semoga anda dikurniakan kesihatan yang baik dan berpanjangan, diberi rezeki yang melimpah ruah, usianya diberkati, sentiasa yang baik-baik saja untuk anda. Tahniah kerana sudah mencapai ke usia segini. Ya, berapa tu Ted? Anda sendiri saja yang tahu. Selamat hari lahir buat anda. Okey, di ketika ini jangan lupa terus layan Johor FM, tak kira di mana saja anda berada. Okey. Jangan lupa minggu hadapan adanya Kejohanan Chef Dunia Peringkat Antarabangsa 2026, yang mana semua kulinari, ini merupakan pentas kulinari bertaraf antarabangsa yang menghimpunkan chef terbaik dunia dari masakan Cina, Barat dan juga Fusion, sehinggalah ke seni pastry serta latte art. Jadi inilah pentasnya yang sebenar. Jadi kepada anda yang berminat ataupun yang suka suka dengan seni kulinari ini, bolehlah hadir ke Cik Johanan Chef Dunia Peringkat Antarabangsa 2026 pada 21 Mei hingga 23 Mei jam 11 pagi hingga 10 malam, bertempat di Persada Johor International Convention Center, Johor Bahru. Rasanya pendaftaran dah ramai ni. Saya dengar hari tu beribu juga orang. Kan, katanya ini merupakan program yang besar lah untuk edisi yang kelima katanya. Okey, kepada anda jangan lepaskan peluang ini. Kalau boleh hadir beramai-ramai menyaksikan antara ramai-ramai chef kita yang telah belajar kulinari ini, manalah tahu berminat dan ingin menyertainya, boleh hadir ke program tersebut pada 21 Mei hingga 23 Mei nanti. Okey, jom terus layan Johor FM. Selepas ini kita ada lagu Siti Nurhaliza, Dialah Di Hati. Johor FM Permata Selatan.

0: merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, makeup aku ni macam mana?
1: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

Ya, dah 5.45 minit petang. Variasi Permata di Joy FM Permata Selatan bertemankan dengan saya DJ D di sini. Okey, sekejap je masa dah berlalu eh. Esok hujung minggu kita cuti. Mana yang bercuti, mana yang bekerja, selamat bekerja dan lagi esok ya. Dan esok merupakan Hari Guru. Selamat Hari Guru lah. Saya ucapkan dulu kepada semua guru-guru di Malaysia. Selamat Hari Guru. Jasa anda tidak terhingga. Kalau tanpa anda, siapalah kita? Mungkin kita tidaklah secerdik ini hari ini, betul tak? Terima kasih atas jasa dan pengorbanan kepada semua guru-guru yang telah mengajar dan mendidik anak bangsa sehingga menjadi orang yang sangat berguna. Okey, besok hari cuti. Yang pastinya kita boleh kemas rumah, sekeliling rumah kita, betul tak? Ni tengah musim, cuaca tidak menentu, hujan, kita khawatir nanti ada ular kan, ular, tikus dan sebagainya masuk ke dalam rumah kita. Jadi kalau boleh, kemas di keliling rumah kita itu sebaiknya. Dan juga, yelah, sambil tu kita kena pantau juga nyamuk Aedes yang berada di sekeliling rumah kita. Kalau ada tempat takungan air yang tidak guna tu, kita buang sajalah eh. Itu sangat berbahaya. Itu merupakan penyakit dalam senyap, kan? Okey. Okey, baiklah. Kita dah berada di penghujung pertemuan untuk hari ini. Hari ini 15 Mei 2026, hari Jumaat yang penuh barakah. Esok hari Sabtu pastinya banyak jemputan juga. Selamat melangsungkan perkahwinan kepada anda yang mengadakan majlis kahwin esok eh. Jemputan walimah tu urus. Kan? Mesti ramai yang mengadakannya tu. Selamat melangsungkan perkahwinan. Semoga, didoakan semoga kekal bahagia hingga ke jana. Okey, terima kasih juga atas kesetiaan anda yang terus mendengarkan Radio Johor FM tak kira di mana saja anda berada di tiga frekuensi kita iaitu 101.9, 1.105 dan 105.1.3. Ya Allah, tengok dia dah pening sekejap eh. Dia bukan apa, kadang-kadang macam tak sabar nak balik. Buat pertenang kan. Aduh hai. Okey, dan terima kasih juga kepada semua yang mendengarkan Radio Johor FM tak kira dari mana saja anda berada. Mohon maaf dari saya andai apa ada terlanjur bicara terkasar bahasa hari ini. Semoga hari ini perkongsian saya hari ini mendapat manfaat bersama. Hati-hati balik nanti ni hujan ni, perlahankan kenderaan anda eh, jangan langgar lupa air, okey? Okey, jaga diri, jaga kesihatan, jaga keluarga. Saya Diana binti Abdul Wahid mengundur diri. Saya tinggalkan anda dengan lagu Senario Blues Tunggang Langgang. Ada juga lagu Mas Idayu Senggol-senggolan dan juga Ultimate Off Day. Ya, pastinya untuk hari esok kita dah off day. Selamat bercuti semua. Bye-bye. Assalamualaikum.

fikirkan yang esok. Kita layan hari ini. Lain hari aku sibuk. Tak selalu macam gini. Hasil demi hasil untuk mama, anak dan bini. Sampai tiap-tiap hari aku chill macam gini.

0: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu.
1: Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, Santai Selebriti 9 malam. Khamis, Drama Bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

Itu dia Amir Masdi. Ini Johor FM, lagu baharu stesen radio Johor FM untuk anda pada petang ini. Baiklah, kita berada di jam 6.04 minit petang. Kita dah masuk dalam segmen Melodi Permata. Hakim nak ucapkan terima kasih kepada DJ D yang menemani anda dalam variasi Permata sejak pukul 12.30 hari tadi, dan kini giliran Hakim pula menemani anda sehingga jam 12.30 malam nanti. Apa pun Hakim nak ucapkan, apa sahaja yang anda buat sekarang, dalam perjalanan ke, tengah makan ke, semoga dipermudahkan urusan. Ya, yeah. Hakim nak kongsikan juga, di jam ini kita ada apa Hakim? Kita kejap lagi, kita akan berikan laluan kepada rancangan kita, rancangan Alunan Kalamullah. Ya, yeah. Kita hari ini, kita akan mendalami surah An-Nas. Ya, bersama dengan Ustaz Muhammad Hanbali bin Abdul Rahman, Guru Takmir Negeri Johor, yang sama-sama akan bersiaran dengan kita pada petang ini. Kejap saja lagi. Dan untuk anda, para pendengar semua yang mungkin nak bersama-sama dengan Hakim petang ini dalam rancangan Alunan Kalamullah, yang mungkin nak sama-sama memperdengarkan bacaan surah An-Nas anda, anda boleh menghubungi nombor konti kami di 07-22-44-100. Ya, itu 07-22-44-100. Itu nombor konti yang anda boleh hubungi untuk anda bersama-sama dalam rancangan Alunan Kalamullah, dan untuk anda memperdengarkan bacaan surah An-Nas anda. Dan selepas itu akan diperhalusi oleh Ustaz Muhammad Hanbali, Guru Takmir Negeri Johor. Dan Hakim harap anda semua juga dapat bersama-sama dengan Hakim pada petang ini, ya. Itu cerita kejap lagi. Kita layan dulu dengan pelbagai hiburan-hiburan yang telah disajikan pada petang ini. Selepas ini kita ada Beast on Air. Kita berikan laluan hanya di Johor FM Permata Selatan.

0: Assalamualaikum, saya Puan Liza.
1: Dan saya Puan Syasha.
0: Kami pengusaha kafe di Gelang Patah. Kalau Korean yang duduk dekat Sunway.
1: Ya, Sunway Citrine.
0: Sunway Citrine, Sunway Big Box, Avira, semua tu. Dia akan panggil satu kampung lah datang. Ada mana yang pula Korean, Japanese yang duduk di Puteri Harbour. Dia aku pula akan bawa pula lah. Oh, this is my family. Oh, this is my in-law. Diorang akan gabungkan tempat tu juga yang diorang suka. Sebab diorang boleh pergi main golf satu family and makan satu family.
2: Puan Liza, boleh betul-betul dalam berapa bahasa?
0: Saya boleh sebenarnya saya.
2: Sebab ini dah pramugari kan, kita tahu mesti ada 2-3 bahasa.
0: Fluent in Chinese.
2: Okey. Tengok muka pun lebih ke arah Cina ni ya. Okey. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris of course. Chinese lagi? Chinese, Mandarin.
0: Sit Hokkien. Tionghoa.
2: Okey.
0: Bahasa Tionghoa. And then sedikit saya belajar dengan anak saya French.
2: Oh, French.
0: Dia expert in Spanish.
1: Tak adalah. Biasa-biasa je.
2: Masya-Masya berapa bahasa?
1: Okay, so saya fluent 2 je. Tetapi saya memang suka belajar tentang bahasa. So, dengan ayah saya, saya belajar bahasa Urdu. Okay. Saya reti cakap-cakap sikit. So, saya juga ambil lessons untuk belajar bahasa Spanish, belajar bahasa Perancis, belajar bahasa Jepun.
2: Bahasa Cina pun ada. Saya belajar dengan mak saya juga. This on air.

0: Assalamualaikum, selamat petang pendengar-pendengar Johor FM. Sekarang ini Alunan Kalamullah, rancangan di Johor FM, rancangan yang kita siarkan untuk mendekatkan diri kita dengan surah-surah suci Al-Quran. Dan petang ini Hakim bersama dengan Ustaz Muhammad Hanbali bin Abdul Rahman, Guru Takmir Negeri Johor. Dan hari ini juga kita akan mendalami surah An-Nas. Ustaz, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, hari ini berbaju hijau kita ya Ustaz.
1: Nampak macam kita ada perjanjian.
0: Ya, kita PM tepi mungkin Ustaz ya. Baiklah Ustaz, hari ini kita ingin mendalami surah. Kalau tak salah, saya merupakan surah yang terakhir dalam Al-Quran ya
1: Ustaz. Betul.
0: Surah An-Nas, surah yang ke-114. Dan sedikitlah Ustaz ya, berkenaan dengan mukadimah surah ini. Silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada DJ Hakim dan seluruh daripada barisan pengurusan Johor FM. Tidak dilupakan kepada para asatidah yang bersama pada petang ini dan seluruh pendengar muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan menyentuh berkenaan dengan salah satu surah yang pada kedudukannya adalah surah yang terakhir, iaitu ke-114 surah. Dan surah ini adalah sebenarnya adalah kaitan dengan surah yang sebelumnya dan juga sebelumnya, iaitu Nabi SAW menggandingkan surah An-Nas ini dengan dua surah itu, iaitu surah Qul Huwallah, suratul Ikhlas, dan juga surah Al-Falaq. Tetapi kita tidak membahaskan kepada ketiga-tiganya, tetapi sebagai mukaddimah boleh kita ambil surah An-Nas ini adalah surah yang mengajar kepada kita bahawa tunjukkanlah kelemahan kamu kepada Allah dan besarkanlah keagungan yang mutlak kepada Allah, maka kamu akan berjaya untuk mengharungi satu perjalanan yang mana kita akan bertemu dengan satu, kita akan bertemu dalam satu medan peperangan yang peperangan itu tidak akan senang untuk kita menang kerana pengalaman yang sangat luas orang ataupun musuh yang kita akan hadapi ini. Tetapi ketika mana kita menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan adanya kemenangan. Kenapa? Sebab kita akan melawan adalah satu makhluk yang bernamanya syaitan. Dan syaitan ini walaupun pada ayat yang lain Allah pernah sebut syaitan ini sangat lemah, tetapi ketahuilah syaitan punya pengalaman itu yang tidak mati sampai sekarang adalah perjalanan yang kita memerlukan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu secara keseluruhan daripada surah An-Nas yang boleh kita ambil insya-Allah.
0: Insya-Allah. Ustaz, saya juga nak berikan laluan untuk pendengarkan 6 ayat dalam surah ini daripada Ustaz sendiri. Silakan.
1: Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس

0: Sadaqallahul Azim.
1: Itu dia, tuan-tuan dan puan-puan para pendengar sekalian. Untuk anda yang berada di rumah ataupun yang sedang mendengarkan Johor FM pada ketika ini, Hakim nak maklumkan satu perkara. Kita menerima panggilan daripada para pendengar kita di talian, dan mungkin kalau anda nak sama-sama memperdengarkan bacaan surah An-Nas anda, anda boleh menghubungi Hakim di konti Johor FM pada ketika ini di 07-22-44-100. Hakim ulang, 07-22-44-100. Untuk kita bersama-sama dengan Hakim dan juga Ustaz Muhammad Hambali hari ini, untuk kita mendalami surah An-Nas, surah terakhir dalam Al-Quran, surah yang membawa erti yang sangat mendalam tentang perlindungan Allah SWT. Tetapi kita kembali dulu selepas ini. Hakim rasa Hakim tak nak berhenti dulu, Ustaz, sebab Hakim dapat panggilan daripada pendengar. Kejap ya.
0: Baik.
1: Putus. Nampaknya panggilan kita terputus. Tapi tak apa, kita sambung dulu dengan hiburan dengan lagu ini daripada Zain Rahim Intim, Man Anna, hanya di Johor FM Permata Selatan. Alunan Kalamullah kembali selepas ini.

0: الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم.
1: Masya Allah, tahniah kepada Encik Adam atas kebersamaan bacaan pada petang ini. Ada beberapa yang perlu kita tengok semula. Kalau boleh diulang pada kalimah ayat yang kedua tu, boleh ke Encik Adam?
0: Malikin nas ke?
1: Ya, betul.
0: Malikin nas.
1: Kalau kita lihat pada huruf mim itu tidak dibaca dengan kadar yang panjang, iaitu hanya sekadar malikin nas. Maknanya kalau disebutkan ma itu, itu hanya kalau kita tengok dalam suratul Fatihah kan, dia ada dia punya apa, ada tanda dua harakat. Tetapi dalam surah An-Nas tiada. Jadi kalau boleh kita perhatikan, maknanya dibacakan dengan Qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas, begitu. Maknanya tidak ada kadar dua harakat di situ. Okey, itu antara yang boleh dilihat semula. Adapun yang lain, saya suka pada dengung yang Encik Adam daripada awal hingga akhir memfokuskan dengan dua harakat, kerana surah An-Nas ini dia ada apa, pada bacaan di akhir ayat itu mesti dengan bacaan dengung kan, iaitu malikin nas dan ilahin nas, maknanya kalimah yang ada dengung di situ dijaga dengan baik. Cuma mungkin untuk kita perbaiki pada masa akan datang, kalau boleh pada huruf sin, shin dan kha, itu mungkin Encik Adam boleh kita try dekat rumah lah. Maknanya sebutnya macam ada dia punya sin punya sifat tu, maknanya berdesir. Shin dia punya moncong sedikit mulutnya, kha dengan memoncong juga kepada mulutnya. Jadi insyaAllah sebutan tu akan lebih baik pada masa akan datang. Terima kasih dan tahniah buat Encik Adam, insyaAllah.
0: Okey, terima kasih banyak.
2: Baik Encik Adam, assalamualaikum Encik Adam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Cik Adam, terima kasih banyak-banyak bersama dengan kita pada petang ini ya. Jadi Hakim ucapkan semoga segala perkongsian daripada Ustaz Muhammad Hambali itu dapatlah kita sama-sama manfaatkan ya.
0: Okey, baik-baik.
2: Baik Cik Adam, kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Okay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Baik, untuk pendengar-pendengar sekalian yang mungkin nak bersama-sama dengan Juara FM pada ketika ini, sama macam Encik Adam daripada Johor Bahru ni, Hakim dapat panggilan daripada pendengar kita. Kejap Hakim pendengarkan. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum.
3: Hello, Assalamualaikum.
2: Hello, siapa tu?
3: Saya Razif daripada Johor.
2: Razif daripada Johor. Johor belah mana tu Encik Razif?
3: Johor dekat area Tiram.
2: Oh, Tiram. Orang Tiram rupanya menyahut cabaran kita pada hari ini. Baik Encik Razif. Silakan dengan surah An-Nasnya.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: من الجنة والناس.
1: Baik, alhamdulillah. Apa khabar Encik Razif, sihat dalam perjalanan katanya tu, naik kereta ke?
0: Betul.
1: Masya-Allah. Mudah-mudahan selamat permusafirannya dan sampai ke destinasinya insya-Allah. Baik, kita hanya berkongsi pada petang ini insya-Allah. Ucapan tahniah kepada Encik Razif bersama pada petang ini. Ada dua benda yang tiga lah yang saya nampak mungkin kita boleh ambil perhatian. Pada setiap huruf-huruf yang dimatikan ataupun yang disukunkan, itu perlu diambil perhatian. Sebagai contoh, kalimahnya qul itu kan sukun, maksudnya masuk kepada qul a kan, jadi dia bukan kepada sambungan. Kalau kita tak jaga yang itu, dia akan jadi masuk qula jadinya. Ini kan maksudnya kalau tidak dijaga. Jadi maknanya kalau kita baca lam tu di dengan disukunkan, maknanya qul a, maknanya lam tu ada dia punya tempoh dia, qul a, dia bukan qula kan, dia jadi kepada baris yang ditambah. Itu yang antara yang boleh diambil perhatian nanti insya-Allah. Dan kemudian kalau boleh setiap daripada huruf-huruf yang ada dengung, iaitu wajibul ghunnah ataupun mana-mana ikhfa ataupun hukum-hukum yang terkait dengan dengung, itu kalau boleh diambil dengan dua harakat. Antara contoh pada surah An-Nas ini, setiap hujungnya semua ada dengung. Qul a'udhu birabbin nas, kan? Malikin nas. So maknanya dengung itu diperhatikan. Dan kemudian huruf ra lah. Sudu rin. Maknanya kalau ra itu di baris bawah kan bunyinya ri, dia bukan re. Jadi maknanya setiap baris bawah itu akan dibunyikan dengan i, dia bukan e. Itu antara yang boleh kita ambil perhatian. Tahniah dan mudah-mudahan terus mencintai Al-Quran insya-Allah.
2: Insya-Allah Encik Razi, hati-hati ya dalam perjalanan, nak ketiram ke tu?
0: Betul.
2: Ambil. Baiklah, hati-hati di perjalanan ni ya. Hujan kat luar tu rasanya. Apa pun, terima kasih banyak-banyak. Ya Encik Razi, assalamualaikum. Baik, itu dia Encik Razi daripada Tiram katanya Ustaz, yang menyahut cabaran kita. Hari ini kita dapat terima banyak panggilan. Dan Hakim bila cakap pasal panggilan je, datang lagi masuk. Boleh Ustaz?
1: Boleh.
2: Boleh. Hello, assalamualaikum. Siapa di talian?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Nap ni daripada Pekan Nanas.
2: Oh, Kak Nap. Sihat Kak Nap?
3: Alhamdulillah, sihat walafiat.
2: Baik, Kak Nap, Ustaz pun dah bersedia. Jadi saya beri laluan kepada Kak Nap lah ya.
3: Ya, assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya nak mencuba Ustaz.
1: Silakan, insyaAllah.
3: A'udzu billahi minasyaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس

0: من الجنة والناس صدق الله العظيم. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Mungkin kita Masya Allah, tahniah kepada siapa? Kak Nap tadi ya. Pekan Nenas ni kira laluan saya balik ke Rengit lah, Tuan Haji Akhir lah, Masya Allah. Ya Akhir, pertamanya tahniah dengan ada intonasi lagu, lagu-lagu yang disampaikan kepada bacaan. Cuma ada yang saya nak sentuh satu sajalah, tapi tahniah Masya Allah, sebutan Nun yang baris bawahnya dibunyi Ni dengan jelas, kemudian Ra yang bersabdu dengan tebal, itu Masya Allah, tahniah. Cuma ada dua tempat. Yang pertama, kalimah min syari, dengan itu kan adalah shin tu tebal, mi tu nak jadi pada apa yang apa yang nipis, jadi dia jadi macam min sya. Jadi maksudnya kalau di, kalau boleh cantiknya min syari, gitu. Maknanya terbuat di, dinipiskan pada hurufnya min. Dan kemudian adalah kalimah yuwaswisu. Yuwaswisu ni dua-dua sukun. Jadi kalau boleh disukun tu maknanya sebagaimana yang kita cuba apa menyentuh kepada bacaan adalah dengan bukan disukunkan terus, tetapi dia adalah satu tempoh, maknanya yuwaswisu, gitu. Bukan yuwaswisu, maknanya dia berhenti begitu, tapi dia adalah sebagai sambungan yuwaswisu. Apa pun tahniah kepada Kak Nab, mudah-mudahan terus dengan Al-Quran insya-Allah.

0: Alunan Kalamullah hari ini kita mendalami surah An-Nas bersama dengan saya, Guru Takmirah Negeri Johor, Ustaz Muhammad Hanbali Abdul Rahman. Baiklah, Hakim sebenarnya nak memberikan laluan untuk pendengar kita memperdengarkan bacaan surah An-Nas daripada mereka. Hello, Assalamualaikum. Siapa di talian?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Hakim.
0: Siapa di talian?
1: Saya Yusof dari Segamat.
0: Ya, Encik Yusof. Encik Yusof. Ustaz pun dah bersedia. Saya beri kelaluan, ya.
1: Ya.
0: Baik, silakan.
1: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس خلق الله العظيم. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Tuan Hakim.
2: Baik, Alhamdulillah. Encik Yusof bersama dengan kita lagi ataupun...
0: Saya
2: nak ucapkan Masya Allah tahniah kepada bacaan Encik Yusof kita daripada Segamat. Sempurna, tenang, ada lagu dan sebutannya itu jelas. Mungkin ada beberapa yang kecil sahaja, tapi ini adalah antara bacaan yang saya boleh katakan pujian yang antara yang terbaik, dengan sebutan-sebutan yang nampak clear dan jelas dalam bacaan. Tahniah kepada Cik Yusof. Wallahu a'lam.
0: Hello, Assalamualaikum. Siapa di talian?
3: Waalaikumsalam.
0: Siapa tu?
3: Saya Kak Jana daripada Ekor 3.
0: Kak Jana, Air Tawar 3. Dalam pemanduan ke tu?
3: Anak mandu, akak sebelah.
0: Oh, Alhamdulillah. Hands free lah ya. Baiklah, Ustaz pun dah bersedia. Kak Asnah, silakan.
3: Ustaz, akak ni tak pandai sangat. Tak pandai berlagu pun.
2: Masya Allah. Sama-sama, jom. Kita boleh sama-sama, insya Allah.
3: Mungkin tak cuba,
2: Boleh.

0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey Kak Janna, yang kata tak ada lagu, tak ada lagu tu masya-Allah. Dia terletak ni. Tak apa, kita faham. Dia nak memperdengarkan dan insya-Allah dia akan dengar. Tahniah kepada Kak Janna, kepada bacaannya yang kata tak ada lagu, biasanya insya-Allah akan ada lagu. Suka saya ulangkan kepada semua pembaca, kalau boleh kita membaca tu memerhatikan kepada seluruh daripada padulisan, iaitu kerana pada ayat yang kedua kita kena baca ayatnya adalah dengan pendek ya, iaitu Malikin Nas, iaitu huruf mim itu dengan tiadalah menjadi sampai dua harakat. Jadi Kak Jannah tadi bacanya dua harakat. Jadi kalau surah An-Nas ini, itu adalah dibaca dengan satu harakat. Kemudian kalau boleh diperkemaskan pada setiap huruf-huruf yang sabdu, maknanya dengan keadaan mana-mana yang contoh syari, itu maknanya daripada setiap mana-mana huruf yang bersabdu, itu kalau boleh diperhatikan. Ala kulli hal, tahniah kepada Kak Jannah, mudah-mudahan bacaannya menjadi bacaan yang sempurna pada masa-masa yang akan datang, insya-Allah. Tahniah.
2: Insya-Allah. Baiklah Ustaz, kita dah mempendengarkan 5 daripada pendengar kita bacaan surah An-Nas. Dan saya berikan ruang untuk kita tanyakan pada Ustaz, mungkin apa antara intipati surah ini yang diletakkan dalam surah terakhir dalam Al-Quran ini?
1: Okey, baik. Kita melihat kepada surah ini adalah antara salah satu surah yang kalau di selalu dibacakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu kalau Nabi sebelum daripada tidur Nabi akan membaca 3 kul, termasuklah surah An-Nas ini. Dan kemudian kalau ikut pada guru-guru kami, Nabi akan tiup pada tangan, maknanya habis contoh minal jinnati wan nas, Nabi akan tiup pada tangan dan kemudian Nabi akan sapu bermula daripada kepala wajah Nabi dan kemudian sampailah kepada kaki Rasulullah. Di sini menunjukkan bahawa intipati pengamalan dalam surah An-Nas ini adalah menunjukkan bahawa benteng yang paling kukuh adalah dengan bacaan surah An-Nas. Kalau guru kami juga mensyarahkan bahawa surah Al-Falaq adalah benteng kepada sihir, surah An-Nas adalah benteng kepada bisikan syaitan. Jadi kalau ditanya kepada intipati yang paling besar dalam surah An-Nas ini adalah pelindungan daripada segala gangguan, bisikan dan juga was-wasnya syaitan. Saya tak sempat sebab kita bukan kelas kepada tadabbur itu, tapi ceritanya tentang syaitan punya was-was ini, okay, kita sedikit. Dia adalah berbentuk dengan khannas. Jadi kan kita baca dengan khannas, kalimah al-khannas itu macam mana bentuk syaitan datang dengan was-was. So, dia datang kemudian dihilang dan manusia akan menganggap bahawa oh, sebenarnya itu bukan bisikan syaitan dan tak salah pun, dan dia akan buat perkara tersebut dan itu adalah bisikan yang paling bahaya pada waktu tersebut. Dan surah An-Nas adalah surah yang kita sentuh dari awal tadi, iaitu penyerahan kelemahan kita kepada Allah, minta perlindungan dengan Allah kerana Allah saja yang mampu untuk membantu kepada kita untuk melawan kepada gangguannya syaitan. Itu antaranya.
2: InsyaAllah. Baik Ustaz, sebenarnya saya pun pernah dengar berkenaan dengan perkara yang sama Ustaz. Dia ada seorang guru, dia pernah menceritakan tentang saya, dia pernah berjumpa dengan rakan dia. Apabila rakan dia mengambil air sembahyang tapi basah badan dia sebab dia was-was. Dalam keadaan yang dia was-was dah ke belum semua. Jadi dia menasihatkan rakan dia itu supaya amalkan surah An-Nas ini. Jadi mungkin itulah antara amalannya ya Ustaz, mengamalkan surah An-Nas ini. Apa lagi amal-amalan yang berkaitan dengan surah An-Nas ini? Mungkin sebelum tidur ke bagaimana Ustaz?
1: Itu antara yang pernah diwasiatkan oleh Rasulullah SAW, iaitu sebagaimana yang kita sebutkan tadi, maknanya Nabi akan membaca sebelum daripada tidur. Maknanya dalam sebelum tidur itu supaya tidak ada gangguan-gangguan syaitan yang akan datang. Maknanya syaitan ni dia akan datang. Syaitan ni antara makhluk yang paling pengalaman. Pengalaman itu sebab dia hidup daripada zaman Nabi Adam. Dan dia banyak menyesatkan orang-orang yang bukan kalau bahasa kita apa, yang tekong-tekong hebat. Tetapi orang-orang yang paling alim pun dia akan berjaya. Antaranya siapa? Isteri Nabi Allah Lut, isteri Nabi Allah Nuh. Ini isteri para Nabi. Maknanya syaitan adalah sesuatu yang sangat dahsyat dia punya bisikan. Maka jalan yang terbaik adalah dengan membaca surah An-Nas ini, kerana itu pelindungan yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Ustaz, saya terima panggilan daripada seorang pendengar kita. Boleh kita berikan laluan?
1: Boleh, insyaAllah.
2: Hello, Assalamualaikum. Siapa tu?
0: Waalaikumsalam, Akin.
2: Ya, siapa di talian?
0: Ini Jumari dari Keluang, Johor.
2: Oh, Kak Jumari, Keluang.
0: Kak
2: Jumari, silakan.
0: Bukan kakak.
2: Oh, Kak Jumari. Abang Jumari. Baik, silakan.
0: Okey, tu pun saya.
1: Bismillah.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ

0: الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم.
1: Masya Allah, tahniah atas bacaan yang baik, yang tertib, yang elok bacaannya. Kalau segi bacaannya sempurna pada semuanya, tetapi kalau kita perhatikan secara lebih dalam, mungkin Cik Jumari boleh fokuskan kepada setiap huruf-huruf yang dengung. Itu mesti ditempuhkan dengan dua harakat. Dan kemudian kalau saya boleh perhatikan pada sebutan huruf kha itu, selepas ni kalau boleh cuba tengok dekat cermin Encik Jumarina, kita sebut huruf kha tu kalau muncung mulutnya jadi eloklah tu hurufnya. Kan kalau kita muncungkan jadi, kalau tapi kalau kita senyum dia jadi ha kan, jadi kena kha, dia kena muncung mulut tu. Jadi kalau nak tahu kena tengok cermin, dia akan ada praktikal di situ insya-Allah. Abang tahniah, bacaannya tertib, baik, dan mudah-mudahan terus mengaji bersama dengan Quran insya-Allah.
2: Amin. Insya-Allah. Baik, terima kasih Abang Jumari.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Baik, ustaz, kita pun dah hampir ke penghujung untuk rancangan kita. Mungkin kita nak memperdengarkan sikit apa antara nasihat ataupun titipan kata-kata akhirlah yang ustaz boleh berikan berkenaan dengan surah An-Nas ini.
1: Baik, Jakim dan seluruh para pendengar, surah An-Nas ini kalau kita belajar kepada kaedah bahasa, kita akan menjumpai ada tiga sebutan gelaran kepada Allah. Allah mulakan kalimah yang pertama Rob, kemudian Allah gunakan kalimah Malik, dan yang ketiga adalah ilah. Di sini Allah gabungkan semua daripada kedudukannya Allah. Maknanya kita kalau nak berlindung dengan syaitan ini, Allah bawakan sifat-sifat Allah tadi itu. Maknanya kalau Rob ni adalah pemilik, Allah ni adalah penguasa, pemilik lah. Maknanya ada satu ketetapan, keputusan yang perlu dibuat pada pemilik. Kemudian Allah bawakan dengan kalimah yang namanya Malik. Malik ni kira pemutus keputusan lah. Dan kemudian ilah adalah tempat kita, kebergantungan kita kepada Allah SWT. Tiga-tiga ini menjadi poin utama kita, Hakim. Bukan sekadar pada syaitan sahaja, tapi kepada dunia, seluruh perjalanan hidup kita, kita akan balik kepada tiga sifat Allah tadi, tiga nama Allah yang besar, iaitu Rabb, Malik, dan kemudian ilah, yang kita akan melihat kepada Allah tu pemiliknya, Allah penguasanya, Allah yang akan penentunya. Maka pastinya kita akan dapat jalan keluar daripada semua permasalahan kalau kita kembali kepada Allah. Maka surah An-Nas, dia mengajak kepada kita supaya letakkanlah kelemahan kita di hadapan Allah. InsyaAllah kalau kita besarkan Allah, di situ akan datangnya pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana was-was itu datang daripada syaitan dan datangnya daripada manusia di sekeliling kita, insyaAllah.
2: InsyaAllah. Baiklah, itu dia, anda dah dengarkan sedikit kata-kata daripada Ustaz Muhammad Hambali, Guru Takmir Negeri Johor, yang bersama-sama dalam rancangan Alunan Kalamullah kita pada hari ini. Jadi Hakim di sini nak berikan ucapan terima kasih kepada rakan-rakan pendengar kita yang tadi bersama-sama dengan kita. Hakim nak perlu mention nama mereka. Yang pertama kita ada Encik Adam tadi, kemudian kita ada Encik Razi dan Kak Nab, Abang Yusof, Kak Asna dan juga Abang Jumari, yang bersama-sama kita dalam Alunan Kalamullah. Mereka ini berani memperdengarkan bacaan mereka, dan alhamdulillah semoga segala perkongsian yang kita terima hari ini dapat menjadi manfaat dan juga mendekatkan diri kita dengan kitab suci Al-Quran. Sekian itu daripada kami dalam rancangan Alunan Kalamullah, hanya di Johor FM Permata Selatan.

Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

0: Hello, saya Rehana Yunus. Teruskan mendengar Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal, ya. Setiap insan akan merasa saat perpisahan yang terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu, selagi mana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Ilyas. Dengarkan Johor FM, Permata Selatan.
2: Wa aqimis salah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, wa ladzikrullahi akbar. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

0: Anda sedang mendengarkan Johor FM, Permata Selatan.
1: Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi menjelaskan tentang adab menziarahi orang sakit, yang tertuju kepada kita perlu banyak mendoakan mereka, doa yang menyembuhkan. Kadang-kadang kita datang menziarahi orang sakit, kita bawa buah tangan, kita ucap kata-kata semangat, tapi kita lupa yang paling menyentuh langit bukan kata-kata kita, tapi doa kita. Kerana manusia hanya mampu menghibur, tetapi Allah dialah yang menyembuhkan. Allah sebut dalam Al-Quran, wa iza maridtu fahuwa yashfin, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan. Maka hari ini, mari kita perbaiki cara kita berdoa, supaya doa kita bukan sekadar ucapan, tetapi menjadi penawar dari langit. Yang pertama, bacakan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan satu doa yang sangat indah, sangat dalam makna dia. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa, ishfi anta shafi, la shifa'a illa shifa'uk, shifa'an la yughadiru saqab. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kita doa, wahai Tuhan manusia, hilangkanlah penyakit, sembuhkanlah dia. Engkaulah yang maha penyembuh. Allah yang memberi kesembuhan. Ini bukan sekadar doa, ini adalah warisan daripada Nabi kita. Contoh mudah, bila kita ziarah kawan dekat hospital, jangan hanya duduk berbual. Ambil sedikit masa, bacakan doa ini dengan penuh khusyuk. Walaupun hanya sekali, tetapi dengan hati yang hadir. Kadang, satu doa yang ikhlas itu lebih bernilai daripada sejam kita berbual kosong. Yang kedua, letakkan tangan dengan sopan jika sesuai. Rasulullah SAW apabila mendoakan orang sakit, baginda meletakkan tangan dengan lembut, penuh kasih sayang. Itu bukan sekadar sentuhan, itu adalah bahasa hati yang tidak memerlukan kata. Contoh mudah, seorang anak memegang tangan ibunya yang sakit sambil berdoa perlahan, tanpa banyak berkata, tetapi air mata itu sendiri menjadi doa. Sentuhan yang lembut boleh menenangkan jiwa yang gelisah. Yang ketiga, doa dengan yakin, bukan ragu-ragu. Saudara, masalah kita hari ini bila kita berdoa tetapi hati kita ragu, Allah terima ke tak doa aku ni? Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berdoalah kamu kepada Allah dalam keadaan kamu yakin akan diperkenankan doa kamu. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Yakinlah bahawa bukan doktor yang menyembuhkan, bukan ubat yang menyembuhkan, semua itu adalah sebab. Yang menyembuhkan hanyalah Allah. Contoh mudah, bila kita lihat penyakit itu berat, jangan kita kata dalam hati, susah ni nak sembuh. Tapi katakanlah, ya Allah, engkau maha berkuasa, tidak ada yang mustahil bagimu. Kerana doa yang lahir dari hati yang yakin akan naik ke langit tanpa terhalang. Yang keempat, ajak keluarga kita turut berdoa. Doa itu lebih kuat bila ia datang daripada banyak hati. Allah sebut dalam Al-Quran, udu'uni astajib lakum, berdoalah kepada aku, nescaya aku akan perkenankan. Bayangkan satu rumah, satu keluarga, semua menadah tangan memohon kepada Allah. Contohnya seorang ayah sakit, anak-anak berkumpul, sebelum tidur mereka berdoa bersama. Mungkin doa seorang anak kecil lebih dekat dengan Allah. Jangan kita pandang kecil doa sesiapa, kerana kita tak tahu doa siapa yang Allah angkat ke langit. Yang kelima, jangan hanya ucap tanpa doa. Hari ini kita biasa ucap, semoga cepat sembuh. Tapi adakah kita benar-benar berdoa? Ucapan tanpa doa ibarat bunga tanpa harum. Contohnya, kita hantar mesej dekat kawan kita yang sakit. Jangan sekadar tulis, semoga cepat sembuh. Tapi tulislah, saya doakan, semoga Allah sembuhkan. Ya Allah, sembuhkanlah sahabat aku. Bila jari kita menaib, biarkan jari kita menaib, tetapi hati kita benar-benar memohon kepada Allah. Yang keenam, doakan juga keampunan dosa. Ini yang paling kita lupa. Kita terlalu fokus kepada sembuhnya badan, tetapi kita lupa sakit itu boleh menjadi penghapus dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang Muslim ditimpa keletihan, sakit, melainkan Allah akan menghapuskan dosanya. Maka doakan bukan sekadar sembuh, tetapi doakan ya Allah ampunkanlah dosanya. Contohnya kita ziarah sahabat yang sakit, kita kata ya Allah sembuhkanlah dia dan jadikanlah sakit ini penghapus dosa serta pengangkat darjatnya. Kerana mungkin dengan sakit itu dia menjadi lebih dekat dengan Allah daripada ketika dia sihat. Saudara yang dirahmati Allah, jangan kita pandang ringannya doa. Kerana doa itu adalah senjata bagi orang yang beriman. Kita mungkin tidak mampu menyembuhkan, tetapi kita mampu berdoa. Dan kadang, satu doa yang lahir dari hati yang ikhlas lebih kuat daripada segala ubat di dunia. Maka selepas ini, bila kita menziarahi orang sakit, jangan hanya hadir dengan tubuh, tetapi hadirkan hati dan angkat tangan. Mohon kepada Allah. Kerana doa yang ikhlas itulah sebenar-benar penawar yang menyembuhkan bukan hanya jasad tetapi juga jiwa. Sekian pertemuan kita sampai di sini dan dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Na ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kawwanal akwan wa dabbaraz zaman al-mawjudi azalan wa abadan bila jihatin wala makan. Wassalatu wassalamul atammanil akmalan ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu bi ihsan. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arzuqna yawmal qiyamati syafa'atal Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an. Amin Allahumma amin. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpah kurnia nikmat, pemberian anugerah pelbagai perkara. Alhamdulillah. Rupa-rupanya pada saat dan ketika ini Allah rezekikan kepada kita untuk bersama dalam Dauratul Quran, dengan harapan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang menjadi perhatian kita pada kali ini semuanya memberikan inspirasi, pelajaran yang berguna, pedoman yang berharga demi kebahagiaan hidup kita di dunia, dan yang lebih penting adalah di akhirat. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap yang hidup yang ada di muka alam ini, yang ada di muka bumi ini, yang ada di alam dunia ini, masing-masing ada rezekinya dan masing-masing telah ditentukan pembahagian rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan seorang manusia yang tidak bekerja tetapi terbaring di hospital, di tempat rumah sakit dan di tempat rawatan tertentu. Sekalipun dia tidak bekerja selama, contohnya lebih kurang 3 bulan, ada rezekinya. Seorang bayi yang masih lagi di dalam rahim ibunya, sekalipun tidak keluar mencari nafkah, sekalipun dia tidak keluar bekerja di sesuatu tempat yang tertentu, juga ada rezekinya. Batu yang di dalamnya ada ulat yang tinggal menetap di dalamnya, juga ada rezekinya. Yang membezakannya ialah kita diperintahkan untuk berusaha, kita diperintahkan untuk mencari, kita diperintahkan untuk mendapatkan dengan jalan yang dibenarkan oleh syarak. Kali ini kajian kita ialah pada ayat yang ke-8 surah An-Nisa. Ayat ini memberikan pengajaran yang penting kepada kita betapa kaum kerabat, anak yatim, orang miskin, kaum kerabat, anak yatim, orang miskin, masing-masing mempunyai hak yang perlu ditunaikan. Kaum kerabat, sampai masa ketika mana mereka adalah penerima perwarisan, maka perlu diserahkan kepada mereka. Anak yatim, ketika mana mereka itu sampai kepada umur baligh dan memiliki kecerdasan tertentu untuk mengendali dan mentadbir harta mereka sendiri, perlu diserahkan hak kepada mereka. Orang miskin, ketika mana ada bahagian tertentu di dalam syarak yang diperuntukkan kepada mereka, sama ada zakat atau fidyah atau korban yang dilaksanakan pada hari raya korban, maka mereka perlu diberikan hak yang sepatutnya sampai kepada mereka. Perintah datangnya dari Allah. Namun, sama ada perintah itu dijalankan atau tidak, pada hakikatnya, semua dari kalangan mereka itu ada rezekinya masing-masing. Kita lihat sama-sama ayat 8 surah An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. مفهوم daripada ayat ini ialah, dan apabila sewaktu pembahagian itu hadir beberapa kaum kerabat,
hadir anak-anak yatim dan hadir orang-orang miskin, maka rezekikanlah kepada mereka. Kurniakanlah kepada mereka dari harta itu sekadarnya. Dan ucapkanlah kepada mereka dengan perkataan yang baik. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kehidupan kita harus kita lihat apakah ada di sekeliling kita hak yang perlu kita tunaikan. Orang-orang yang memegang amanah harta anak yatim, orang-orang yang mengendali urusan hak orang miskin, orang-orang yang sedang menguruskan harta faraid pusaka yang sepatutnya diberikan kepada ahli waris kaum kerabat, semua dari kalangan mereka sebenarnya menggalas tanggungjawab dan amanah. Seandainya harta yang sepatutnya diberikan kepada kaum kerabat tetapi dia ambil, seandainya harta yang sepatutnya disampaikan diserahkan kepada anak yatim dia curi, seandainya ada harta yang sepatutnya diberikan kepada fakir miskin dia ambil, mungkin sahaja dia berjaya mengambilnya di dunia. Dan seandainya dia memanfaatkan dengan cara begitu, dengan cara yang salah, dengan cara yang haram, ia disebut sebagai rezeki dia. Namun, rezeki yang sedang dia manfaatkan itu merupakan rezeki yang haram, merupakan rezeki yang batil, merupakan rezeki yang tidak diredai oleh Allah. Allah tetap memberikannya rezeki, tetapi Allah tidak reda dengan perbuatan dia mendapatkan rezeki dengan jalan yang haram. Allah perintahkan kita untuk mendapatkan rezeki dari jalan yang halal. Namun, orang yang jahat ada rezekinya, orang yang baik juga ada rezekinya. Kedua-duanya diuji oleh Allah sejauh mana mereka mendapatkan rezeki tersebut dari jalan yang diperintahkan dan sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, hanya Allah yang Maha memberi rezeki. Sekian dahulu Dauratul Quran. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rancangan ini dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.
1: Assalamualaikum. Saya Ustaz Abu Bakar bin Watak. Pastikan Johor FM Permata Selatan menjadi pilihan di hati anda.

Itu dia semangat yang hilang, lagu daripada Izo Expedisi. Dan juga Payslip membawa kita ke jam 8.07 minit malam ketika ini. Melodi Permata Hakim menemani anda sehingga pukul 12.30 malam. Hakim nak ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan pendengar yang bersama dengan Johor FM pada ketika ini. Khasnya di tiga frekuensi kita, di 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz. Di mana-mana anda berada, anda boleh mendengarkan Hakim malam ini di tiga frekuensi yang Hakim kongsikan, ataupun katakanlah di tempat anda tak ada siaran, anda boleh mendengarkan Johor FM menerusi aplikasi RTM Klik yang boleh di-download secara percuma. Itu dia, Hakim rasa tak terlambat untuk Hakim ucapkan selamat menyambut Hari Belia Negara 2026 hari ini. Ya, hari ini 15 Mei 2026, Hari Belia Negara yang kita sambut dengan tema Menggerak Belia Madani. Ha, itu dia. Mungkin ada rakan-rakan pendengar kita dalam golongan belia ini yang usianya dalam kalangan anak muda. Hakim ucapkan selamat Hari Belia ya. Dan tema kita ini Hakim nak kongsikan apa erti maknanya, apa erti menggerak belia ini, yang sebenarnya dia mengangkat fungsi dan juga peranan generasi muda sebenarnya, yang mengangkat, yang akan bertindak sebagai penggerak utama pembangunan negara dan menggalakkan anak muda ini lebih aktif dan berdaya saing serta bersuara dalam menentukan masa depan negara. Dan tema ini membawa maksud jelas bahawa belia bukan sekadar penonton masa depan tetapi juga menjadi pemain utama yang membentuk arah negara melalui idea, tenaga dan juga tindakan. Itu dia ucapan Hakim hulurkan kepada golongan-golongan belia di luar sana. Ingatlah, andalah yang orang katakan pemimpin masa hadapan. Tak gitu, Hakim ucap ni sebab Hakim pun boleh

Kategorikan sebagai belia juga ya. Itulah sama-sama kita sambut hari belia ini sebagai pemangkit untuk kita menjadi seorang anak muda yang berkualiti dan lebih baik untuk negara. Apapun, Hakim nak meneruskan hiburan dengan lagu selepas ini yang telah pun Hakim susun untuk diperdengarkan sama-sama. Lagu daripada seorang penyanyi wanita, Sandra, dengan lagunya Hey Kau. Dengarkan hanya di Johor FM Permata Selatan.

Johor FM Permata Selatan, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Baiklah saudara, disampaikan waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Johor. Zon 1, Pulau Aur dan Pulau Pemanggil, 8.20 minit malam. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya, 8.21 minit malam. Zon 3, Pontian dan Kluang, 8.23 minit malam. Dan Zon 4, Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas, Johor, 8.26 minit malam. Demikian itu tadi waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Johor.

0: saya Ustaz Datuk Muhammad Kazim bin Ilyas mengucapkan mudah-mudahan pendengar-pendengar Johor FM diberkati oleh Allah dan sentiasalah kita berbuat baik kerana Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wa aqimis salah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentuk diri hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Tuan-tuan, kita mendoakan pada sahabat-sahabat kita, ahli keluarga, jiran tetangga yang barangkali mereka ini diuji yang belum dikurniakan anak. Maksudnya mereka berkahwin tetapi masih lagi belum dikurniakan cahaya mata atau anak buat mereka. Malah tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada juga di kalangan mereka yang lama berkahwin namun diuji dengan keguguran anak tadi. Masya Allah, subhanallah. Mudah-mudahan kesabaran yang ada pada diri mereka suami isteri, Allah kuatkan ikatan kasih sayang di antara mereka. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, haddasana Ishaq bin Yazid qala haddasana Sadaqa bin Khalid qala haddasani Yazid bin Abi Maryam an ummihi an Sahal bin Hun Zaflifah wa kana la yuladu lahu faqala la an yulada li fil islam waladun saqatun fa ahtasibahu ahabbu ilayya min an takuna liya dunya jami'an wa ma fiha wa kana ibnul han dhaliyati mimman baya'a tahta syajarati. Maksudnya daripada Yazid ibnu Abu Maryam, daripada ibunya, daripada Sahal ibnu Hanzaliyah, dan adalah dia tidak mempunyai anak. Maka dia berkata bahawasanya diperanakkan bagiku pada masa Islam seorang anak yang mati kerana keguguran. Lalu aku mengharapkan pahala daripadanya lebih aku sukai daripada bahawa aku mempunyai dunia seluruhnya dan barang yang ada padanya, dan adalah Ibnu Al-Hanzaliyah di antara sahabat yang berbaiah di bawah pokok, iaitu Bai'atul Ridwan. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Tuan-tuan, diuji dengan tidak ada zuriat, cahaya mata, namun Allah hadirkan seketika, namun diuji kembali dengan keguguran. Masya Allah, subhanallah. Tuan-tuan, anak yang gugur, ini berita gembira untuk sahabat yang diuji sedemikian. Anak yang gugur menjadi syafaat untuk ibu bapanya. Dalam sebuah riwayat hadis oleh Imam Ahmad dan Al-Hakim, demi Tuhan yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya janin yang keguguran akan menarik ibunya ke syurga dengan tali pusatnya jika ibunya mengharap pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Juga tuan-tuan, dicatat sebagai pahala dan ujian yang besar. Masya Allah, tabahlah, sabarlah. Juga tuan-tuan yang dirahmati Allah, walaupun anak tadi ini keguguran, tetapi ia tetap dikira sebagai anak dan disebut dalam hadis-hadis sebagai hamba kecil yang tidak berdosa yang akan masuk syurga dan boleh menarik ibu bapanya bersama ke dalam syurga tersebut. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Tuan-tuan, di sinilah kita melihat bahawa di balik ujian, kesusahan, kesedihan, Allah datangkan keistimewaan, Allah datangkan ganjaran syurga di sisinya. Masya Allah, kita doakan bersama, mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Peribahasa, ada rotan, ada duri. Kamus Istimewa Peribahasa Melayu. Ayat contoh, maksudnya dalam kesenangan tentu ada kesusahannya. Ayat contoh, perniagaan itu berkembang pesat. Namun pemiliknya tahu ada rotan, ada duri di sebalik kejayaan tersebut. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Selamat malam, selamat berhujung minggu. Hakim ucapkan kepada rakan-rakan pendengar di Johor FM Permata Selatan pada ketika ini. Terima kasih menemani Hakim dalam segmen Melodi Permata sehingga 12.30 malam ini. Hakim juga nak ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan pendengar yang bersama-sama dengan Hakim dalam ruangan WhatsApp pada ketika ini. Dan kalau Hakim boleh lihat, antaranya kita ada di sini yang menitipkan pesanan, antaranya Kak Rubiah. Assalamualaikum Kak Rubiah dari Kampung Seri Gajah Caah. Nak lagu Hakim Hentian Ini daripada Ekspedisi. Lagu ini Kak Rubiah tujukan buat semua pekerja dan juga pelanggan di warung Kak Rubiah di Desa Temu Jodoh. Semoga kamu semua terhibur. Terima kasih Hakim Comel. Semua kirim salam dengan Hakim tau. Waalaikumsalam Kak Rubiah. Hai semua pelanggan-pelanggan dekat warung tu. Sihat ke tak semuanya? Kak Rubiah, Hakim nak bagi tahu ni, kalau lagu ini Hakim tak sempat nak mainkan dalam jam ini, jangan risau Kak. Kita ada ruangan seleksi selepas pukul 9 nanti. InsyaAllah kalau ada masa Hakim mainkan ya. Apapun terima kasih mendengarkan Johor FM Permata Selatan. Hakim nak singgah lagi di ruangan WhatsApp pada ketika ini. Ini daripada Nur Aini. Assalamualaikum, salam bertugas DJ Hakim, selamat malam. Boleh minta lagu dari Zubir Khan, Unik atau Dekat Padamu, Yusri. Itu dia lagu yang diminta. InsyaAllah kalau sempat Hakim mainkan, Hakim mainkan. Kalau tidak, kita masuk dalam zon seleksi ya. Apapun terima kasih kepada rakan-rakan pendengar kita yang sempat berkunjung di WhatsApp. Dan kalau ada dalam kalangan anda semua yang mungkin nak menitipkan ucapan ataupun nak minta lagu dalam zon seleksi kejap lagi, bolehlah menghubungi Hakim di WhatsApp 012-930-1019. Ataupun mungkin kalau anda nak berkunjung di ruangan komen Facebook juga ada, boleh juga komen di hantaran yang ada muka Hakim yang tak berapa nak kacak tu, yang boleh pergilah kiranya kan. Bolehlah komen-komen dekat situ ya. Apa pun Hakim akan baca insyaAllah. Dan terima kasih bersama Johor FM Permata Selatan. Teruskan bersama Hakim malam ini hanya di Melodi Permata.

0: kesempatan sehari untuk hari ini. Hari ini bersama dengan Teacher Nana lagi. Kita nak belajar bahasa Korea. Hai Teacher.
1: Hai Zekis.
0: Teacher sihat?
1: Oh, saya sangat sihat.
0: Sangat sihat. Okey, kamu macam Cik Kis tak berapa sihat kan? Kita nak sebut dalam bahasa Korea macam mana Teacher?
1: 별로예요.
0: 별로요.
1: 별로예요.
0: 별로예요.
1: Ya.
0: Kali pertama sebut boleh, kali kedua dia punya lain Teacher. kalau contoh ayat
1: 오늘은 별로예요.
0: 오늘은 별로요.
1: 별로예요.
0: 별로예요.
1: Yes.
0: 아, 맞소냐 macam mana tu hari?
1: Hari ni tidak begitu okey.
0: Tak berapa okey, yeah. Tak berapa sihat. Bolehlah guna perkataan ni.
1: Ya. Yeah. Perlu ini maksud tidak baik.
0: Tidak baiklah. Kalau mood tak okey pun kita boleh sebut macam ni ke Teacher?
1: Ya, yeah, boleh.
0: Boleh juga eh. Kalau mood kita kejap okey tak okey.
1: Kamu ingatkah? Kibun?
0: Kibun?
1: Kibun.
0: Ingat?
1: Perasaan.
0: Perasaan?
1: Ya. Yeah.
0: Perasaan tak okey.
1: Ya. Yeah.
0: Hari-hari macam tu, Teacher. But, sebatas hari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: Tanya lah, so.

0: pinjaman hampir 6 bilion ringgit disedia bantu peniaga kecil kembang perniagaan. 54 kapal GSF memasuki zon berisiko tinggi malam ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam. Kerajaan sedia hampir 6 bilion ringgit kemudahan pinjaman menerusi pelbagai agensi bagi membantu golongan belia dan peniaga kecil mengembangkan perniagaan mereka. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kemudahan itu disalurkan menerusi agensi seperti MARA, SME Corp, Amanah Ikhtiar Malaysia, AIM, Tekun Nasional serta beberapa institusi lain.
1: Hampir 6 bilion ringgit untuk pinjaman bagi anak-anak muda, peniaga-peniaga kecil. Kerana negara ini harus prihatin, tak selesai hanya dengan kelang-kelang besar, syarikat-syarikat besar, industri-industri dan pelaburan dari luar. Dia mesti juga prihatin lihat kepada keperluan anak-anak di peringkat akar umbi. Itulah sebabnya mengapa kita adakan perjumpaan khas dan saya dah minta dalam tempoh minggu depan mereka turun.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, hanya sekitar 6% usahawan yang menerima pinjaman daripada agensi terlibat sekaligus menunjukkan perlunya pendekatan lebih proaktif dilaksanakan.
1: Yang menerima pinjaman daripada semua badan-badan saya sebut tadi hanya sekitar 6%. Sebab itu saya kata, jangan tunggu dia datang ke pejabat. Minggu depan turun ke pasar, buka gerai, tanya anak-anak muda apa yang mereka perlukan.
0: Dalam hal lain, Perdana Menteri berkata setiap projek di bawah RMK13 mesti memberi manfaat dan dirasai terus oleh rakyat di lapangan. Beliau memaklumkan perkara itu selepas mempengerusikan mesyuarat pembangunan daerah Seremban yang memberi fokus kepada aspek keperluan rakyat termasuk pendidikan, tempatan banjir, infrastruktur, kesihatan serta pengukuhan sosioekonomi. 54 kapal global Sumut Flotilla GSF kini berada di garisan kuning 2 iaitu kira-kira 340 batu nautika dari Pantai Gaza. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara SNCC Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata dalam tempoh beberapa jam lagi kapal-kapal berkenaan dijangka memasuki zon berisiko tinggi pada waktu malam. Potensi pemintasan oleh pihak rejim Zionis adalah sangat tinggi. Misi GSF kali ini melibatkan hampir 500 peserta antarabangsa daripada 45 negara yang digerakkan pelbagai kumpulan aktivis kemanusiaan dunia. Agenda pemerkasaan Bumiputera memerlukan kerjasama menyeluruh melibatkan kerajaan, industri, swasta dan masyarakat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, perkara itu dibincangkan ketika mempengerusikan mesyuarat kluster Kongres Ekonomi Bumiputera bagi meneliti hala tuju Pelan Transformasi Ekonomi Bumiputera 2035, Putra 35. Jelas beliau perbincangan itu merangkumi aspek pendidikan, TVET, keusahawanan, teknologi baharu serta kesejahteraan rakyat demi memperkukuh masa depan negara. Kira-kira 50 kekosongan jawatan pengetua dan guru besar di seluruh negara telah diselesaikan. Menteri Pendidikan Fadina Siddiq berkata ia bagi memperkukuh pengurusan sekolah termasuk aspek keselamatan, disiplin dan kebajikan warga sekolah.
2: Sekolah tidak boleh, tidak boleh bergerak, tidak boleh dibina ekosistemnya tanpa kekuatan pentadbir. Jadi sebab itu di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia, kita melihat perkara ini dengan serius dan mengambil langkah untuk mengisi kekosongan ini dengan segera supaya isu-isu termasuk keselamatan dan sebagainya dapat kita atasi dengan segera.
0: Dalam pada itu, Fadina memaklumkan kira-kira 80% pertukaran guru yang diluluskan melibatkan pasangan jarak jauh. KPM turut memendekkan tempoh kelayakan permohonan pertukaran kepada 2 tahun bagi membantu kebajikan guru yang berjauhan dengan keluarga.
2: Dan yang lain-lain itu adalah berdasarkan isu kesihatan, isu yang terkait dengan keselamatan yang juga menjadi perkiraan kita. Jadi situasi ini kita sangat faham dan kita memang mengambil kira semua permohonan-permohonan itu dan kita memang tujuannya adalah untuk menjaga kebajikan guru-guru kita.
0: Fadina Siddiq. Peruntukan penyelenggaraan dan

0: berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
1: Johor FM, bukan kami yang buat pilihan. Anda yang tentukan lagu-lagu untuk dimainkan.

Itu dia tadi lagu Jangan Pisahkan daripada Dedi Dores dan Mayang Sari. Lagu yang membawa kita dalam ruangan seleksi pada pukul 9.26 minit pada ketika ini. Alhamdulillah, semua harapnya terhiburlah ya dengan lagu-lagu yang telah diputarkan. Dan sebab sekarang kita dah masuk dalam zon seleksi di mana Hakim akan memutarkan, menunaikan lagu-lagu yang anda minta. Baik di ruangan WhatsApp kami ataupun di komen-komen dalam TikTok Live yang Hakim dah buka sekarang ini. Jadi, Hakim nak menjemputlah rakan-rakan pendengar kita. Singgahlah ke TikTok Live kita di Johor FM Official dan sama-sama berhibur dan sama-sama titipkan pesanan, komen ataupun anda nak minta lagu pun Hakim akan bacakan dan Hakim akan tunaikan. Hakim harap lagu tadi, lagu Dedi Dores dan Mayang Sari dengan lagunya Jangan Pisahkan tu dapat buat anda terhibur. Sebab lagu ini, lagu yang diminta daripada Wak Man dari Kampung Melayu Bukit Nyamuk. Dia nak lagu ni untuk hiburan semua dan juga untuk isteri tersayang Puan Linda. Amboi, sweetnya Abang Wak Man. Ingat tu, nak cari pasangan, cari yang pasangan macam Abang Wak Man ni. Dia tunaikan lagu untuk isteri dia tau. Comel. Apapun, Hakim nak meneruskan lagi hiburan selepas ini dengan lagu-lagu yang diminta oleh pendengar kita dari ruangan WhatsApp. Contohnya selepas ini Hakim nak tunaikan lagu Yusri, Dekat Padamu. Cuba tengok siapa yang minta. Daripada Kak Nuraini ni tadi, dia minta lagu Dekat Padamu daripada Yusri untuk hiburan-hiburan semua dan juga rakan-rakan pendengar Johor FM yang terbaik ini. Dan ini ucapan daripada Kak Nuraini, Bagan Batu, Pahat, Johor. Terima kasih DJ, sama-sama. Jadi, rakan-rakan pendengar yang mungkin nak Hakim tunaikan lagu-lagu yang anda nak dimainkan di Radio Johor FM ketika ini, anda boleh menghubungi Hakim di nombor konti Hakim di ruangan Rumah Hijau ya, di 012-930-1019. Ataupun anda boleh berkunjung ke ruangan komen di Rumah Biru. Tadi Rumah Hijau. Di Rumah Biru dalam ruangan komen hantaran Hakim tu, anda boleh juga komen dan juga titipkan ucapan apa yang anda ingin ucapkan kepada siapa saja. InsyaAllah Hakim bacakan dan Hakim juga dah buka TikTok Live. Jadi sama-samalah ikuti media sosial kami di TikTok, di Rumah Biru, Rumah Hijau, Rumah Purple. Kalau ada rumah bermacam-macam colour tu, follow je lah kami ya. Apapun, kita teruskan dengan hiburan selepas ini di Johor FM Permata Selatan dengan lagu Yusri, Dekat Padamu.

semua, Kak Ji datang lagi dalam Gincu Merah. Jitu apa? Jitu for gorgeous. Ingat gorgeous? Ingat Kak Ji? Ingatlah Gincu Merah. Okey, hari ini Kak Ji nak cerita mengenai saiz liang pori. Kak Ji tahu ini merupakan satu masalah yang dialami oleh semua orang. Tak kira lelaki, tak kira perempuan. Kalau anda semua nak tahu, banyak punca yang menyebabkan liang pori ini membesar. Antaranya, mungkin disebabkan genetik, hormon, sehinggalah kepada minyak yang berlebihan akibat faktor usia, dek. Macam itulah. Anda sebenarnya kan tak boleh nak kecikkan liang pori secara fizikal. Tapi masih terdapat rutin penjagaan kulit yang berkesan dan membersihkan liang pori untuk kulit anda nampak sihat dan lembut. Apa kata anda amalkan tip yang mudah yang Kak Cik nak bagi ni? Dengar eh. Tip yang pertama, salah satu cara yang mudah untuk anda cuba adalah pengawapan atau steaming. Selain mengecilkan pori, cara ini sebenarnya membantu untuk menghilangkan kotoran di muka serta membunuh bakteria. Okey, caranya kalau kat rumah anda tak ada steamer lah kan, kita masih lagi boleh buat. Anda boleh saja boleh letakkan air panas dalam satu bekas, kemudian anda halakan muka anda ke arah wap lebih kurang dalam 20 minit. Dengan cara ini, liang pori anda akan terbuka dan segala kotoran tu akan keluar. Itu yang pertama. Yang kedua, cara yang paling mudah sekali. Kita guna ais aja. Tak payah susah-susah nak cari bahan lain. Ais mudah saja. Buka je peti ais rumah anda, ada ais kan? Okey, caranya letakkan kub ais itu dalam bag ziplock atau kalau nak senang ambil je kain yang nipis untuk mengelakkan terlalu sejuk. Nak mengurangkan pencairan. Tuala-tuala kecil tu pun boleh. Caranya sapu perlahan-lahan secara membulat. Kita buat macam teknik urutan dekat muka kita. Teknik urut-urut secara perlahan-lahan, tekan di kawasan yang bermasalah. Macam kat situ ada kulit berjerawat, berjeragat, lepas tu liang-liang pori terbuka. Dekat tempat-tempat tu anda kena tekap lama sikit. Jadi ini sebenarnya dapat mengurangkan kemerahan dan dapat mengawal minyak. Yang penting anda kenalah konsisten dengan teknik Kak Ji ajarkan tadi. Dan yang penting cara ni juga boleh buatkan kulit anda tegang dan solekan, tahan lama. Yang penting dek, kena rajin je. Nak cantik kena rajin, nak cantik kena rajin. Okey, itu saja tip ringkas dari Kak Ji untuk hari ini. Terus buat kulit awak terus flawless. Jumpa lagi dalam Kincu Merah. Tip ringkas luar biasa.

Itu dia lagu daripada Medicine, Rimba Cintaku. Lagu yang diminta daripada ruangan WhatsApp pada ketika ini. Jadi Hakim tunaikan sebab kita dalam zon seleksi. Jadi pilihan-pilihan lagu kita bukan Hakim yang tentukan, tapi anda semua yang pilih. Jadi kalau anda nak lagu kegemaran anda dimainkan di Radio Johor FM pada ketika ini, bolehlah berkunjung ke WhatsApp kami di nombor 012-9301019 dan Hakim akan baca. Kalau ada ucapan sekali pun Hakim baca, boleh. Jadi Hakim, dalam pada kita bergembira ni kan, layan-layan lagu, Hakim rasa ada satu benda yang Hakim rasa Hakim patut kongsikan sebab ini merupakan antara perkara penting juga untuk seluruh rakyat Malaysia. Bukan saja di Johor tapi seluruh rakyat Malaysia tahu pada ketika ini. Ini berita penting. Baiklah, sebanyak 54 kapal Global Sumut Flotilla ataupun GSF ini akan memasuki zon kuning 2 kira-kira 340 batu nautika dari pantai Gaza dalam misi kemanusiaan antarabangsa. Ini berita yang dikeluarkan pada pukul 6 petang tadi. Jadi malam ini mungkin mereka, para peserta GSF ini, sudah pun menghampiri zon kuning 2. Kenapa Hakim kongsikan berita ini? Sebab zon kuning dikenal pasti sebagai kawasan berisiko tinggi untuk dipintas tentera Israel. Berdasarkan beberapa insiden terdahulu melibatkan gangguan komunikasi, serbuan serta penahanan aktivis kemanusiaan. Hakim juga boleh kongsikan misi ini melibatkan hampir 500 aktivis daripada 45 buah negara dan antaranya Malaysia yang turut menghantar peserta. Hakim rasa lebih kurang 29 peserta daripada Malaysia yang berperanan sebagai kapten, kru, pegawai perubatan dan juga juruteknik kapal. Apapun yang sedang mereka landa pada ketika ini, kita titipkan doa agar seluruh peserta misi kemanusiaan ini sentiasa dilindungi, dipermudahkan urusan dan dikurniakan keselamatan sepanjang pelayaran mereka menuju Gaza. Ingat, misi mereka ini bukan misi ketenteraan. Misi mereka ini misi mulia untuk bersolidariti bersama dengan rakyat Palestin. Itu sahaja. Jadi kita sebagai rakyat Johor, rakyat Malaysia, di mana saja anda berada, kita tunjukkan solidariti kita dengan titipkan doa kepada para peserta ini sebab ini adalah misi murni. Ini adalah misi yang aman, tenteram dan tidak bersifat ketenteraan. Itu sahaja. Jadi insyaAllah lah, semoga pelayaran mereka kali ini membawa hasil yang lebih positif, insyaAllah. Apapun, kita meneruskan lagi hiburan kita dalam zon seleksi. Hakim tunaikan lagu permintaan pendengar kita dalam TikTok live yang berkomen, "Hakim nak lagu Kuch Kuch Kota Hai." Lagu apa tu? Lagu Latki Badi Anjani Hai. Laju Hakim baca. Hakim ada darah-darah Hindustan sikit kot. Daripada Kumar Sanu dan Alka Yakni. Dengarkan hanya di Johor FM Permata Selatan.

0: berlaku, ada rotan, ada duri di sebalik kejayaan tersebut. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Seleksi di Johor FM, bukan kami yang buat pilihan. Anda yang tentukan lagu-lagu untuk dimainkan.

Antara Air dan Jakarta, Datuk Sheila Majid. Lagu yang menemani anda hingga pukul 10.14 minit malam ketika ini dalam Melodi Permata. Kita dah masuk dalam ruangan Zoom seleksi. Akiam akan tunaikan lagu-lagu permintaan pendengar. Baiklah, esok hujung minggu, pergi mana tu? Bercuti ke? Inilah saatnya Hakim rasa kita merapatkan silaturahim, berjumpa dengan kawan-kawan, berjumpa dengan sanak saudara. Lagi-lagi kan yang sudah mara kalau ada kawan-kawan kita yang mungkin melahirkan anak ke apa ke. Inilah masanya kita nak berjumpa dengan mereka. Tapi ingat, ni Hakim nak pesan, sekarang musim hujan dan kebanyakan daripada kita mungkin akan ada sakit sesama ke, demam ke, batuk ke. Ini apa yang Hakim nak pesan ini berselari dengan apa yang Public Health Malaysia hantarkan di Facebook, yang kata jangan cium bayi kalau anda sesama. Dan benda ini walaupun nampak kecil, walaupun pada kita cuma hidung berair, cuma sesama ke, cuma batuk-batuk kecil ke, tapi ingat, bayi yang baru lahir ini, mereka ini saluran pernafasan mereka, saluran pernafasan mereka kecil. Jadi ini mungkin menyebabkan kuman itu mudah merebak ke kawasan-kawasan ini dan menyebabkan mereka ini mendapat penyakit-penyakit pernafasan seperti RSV ataupun influenza. Dan pada orang dewasa pula, mungkin cuma hidung berair, batuk sikit ataupun rasa tak sedap badan. Tapi pada bayi, saluran pernafasan mereka masih kecil dan bila dijangkiti, mereka boleh cepat lemah, susah nak menyusu, nafas mereka juga makin laju, berbunyi dan juga nampak tercungak-cungak. Jadi ini pesanan Hakim kepada rakan-rakan pendengar di luar sana lah. Kalau kita nak pergi melawat rakan-rakan kita yang baru saja melahirkan anak mereka, hati-hati. Kalau boleh, janganlah cium, janganlah orang, kalau orang Johor ni kita panggil istilah gomol lah. Janganlah gomol mereka. Cukuplah sekadar ada penjarakan, ucapkan comelnya, cantiknya. Tak payahlah, kadang-kadang kita faham. Sedara mara ni kalau jumpa baby, dia nak siap angkat-angkat, mengalahkan mak dia yang tak habis pantang lagi. Kalau boleh, janganlah begitu. Hormati privacy orang, hormati ibu yang susah-susah beranakkan anak itu, tapi yang buat sakitnya orang lain. Itu kita tak nak. Itu pesanan Hakim pada semualah. Apapun, besok selamat berhujung minggu, happy-happy juga, tapi ingat jaga kesihatan tau. Itu dia. Jadi meneruskan lagi hiburan kita dengan lagu seterusnya daripada kumpulan Eka Matra, Hanya Segenggam Setia, hanya di Jor FM Permata Selatan.

0: untukmu, kan ku jadikan kau kenangan yang terindah dalam hidupku. Halo, kami dari
1: Kumpulan Samson.
0: Anda masih lagi mendengar
1: Johor FM Permata Selatan.
2: Seleksi di Johor FM, bukan kami yang buat pilihan, anda yang tentukan lagu-lagu untuk dimainkan.

0: 101.9 Pasir Gudang, Kempas, Bakar Batu.
1: Assalamualaikum semua, nama saya Awi Rafael. Bila aku jatuh cinta, jom kita dengar

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Peri Bahasa, ada rotan, ada duri. Kamus Istimewa Peribahasa Melayu. Ayat contoh, maksudnya dalam kesenangan tentu ada kesusahannya. Ayat contoh, perniagaan itu berkembang pesat. Namun pemiliknya tahu ada rotan, ada duri di sebalik kejayaan tersebut. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

0: Anda sedang mendengarkan Johor FM Permata Selatan.
1: Selamat malam semuanya. Melodi Permata kini dah tiba ke jam yang terakhir. Terima kasih menemani Hakim baik di radio, di TikTok, di Facebook dan juga di media sosial kita ataupun di RTM Klik sekalipun. Terima kasih banyak-banyak. Hakim nak kongsikan besok 16 Mei 2026, Hari Guru Sedunia. Satu hari yang Hakim kira cukup bermakna lah untuk kita menghargai insan yang banyak berkorban dalam membentuk ilmu kita, akhlak kita dan masa depan kita semua. Dan Hakim juga nak menitipkan sedikit pesanan di sini. Guru ataupun cikgu merupakan bukan sekadar insan yang mengajar dalam bilik kelas, tetapi mereka juga mendidik dalam sabar, membimbing tanpa jemu dan sering menjadi antara watak terawal yang percaya pada potensi kita walaupun kita sendiri belum yakin pada diri kita. Jadi sempena Hari Guru ini, ambillah sedikit masa untuk mengucapkan terima kasih kerana di sebalik setiap kejayaan kita hari ini pasti ada seorang guru yang berjuang dalam senyap untuk kita sampai ke tahap ini. Jadi selamat Hari Guru buat cikgu-cikgu Hakim yang mendengarkan Hakim pada malam ini. Meneruskan hiburan hanya di Johor FM Permata Selatan.

Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, Santai Selebriti 9 malam. Khamis, Drama Bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

Sedar tak sedar kita kini tiba di penghujungnya. Melodi Permata hampir meninggalkan anda dan Hakim juga akan menamatkan tugas Hakim malam ini. Tapi tidak mengapa, kita akan berjumpa lagi esok hari dalam waktu yang sama. Melodi Permata 6 petang 12.30 malam. Apapun, Hakim nak ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan yang menemani Hakim daripada tadi di seluruh media sosial kita, di Facebook, di TikTok dan juga di WhatsApp. Terima kasih banyak-banyak. Jadi sebelum kita berpisah, izinkan Hakim untuk menitipkan sedikit pesanan kecil yang kita boleh bawa bersama dan renungkanlah bersama ya. Kita nak bercerita tentang memilih pasangan ini. Jangan hanya melihat dengan mata yang tertarik pada luaran semata-mata. Belajarlah memilih dengan hati yang tenang kerana hati itu lebih jujur menilai kesetiaan, keikhlasan dan cara seseorang itu bertahan dalam susah dan senang hidup kita. Kerana yang benar-benar bermakna bukan sekadar indah di awal pertemuan, tetapi yang mampu bertahan hingga ke hujung perjalanan. Dan malam ini, kita tutup dengan sebuah lagu yang Hakim rasa cukup bermakna tentang cinta yang ingin kekal selamanya. Cinta yang sampai ke hari tua. Aizat Amdan. Hanya di Johor FM Permata Selatan. Assalamualaikum. Selamat malam.

0: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu.
1: Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, Santai Selebriti 9 malam. Khamis, Drama Bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.
2: Anda sedang mendengarkan Johor FM Permata Selatan.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين Ya Allah, kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa. Hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah. Jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah. Ya Allah, ya mujib as-sa'ilin. Jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan, Kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka. Jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati, Kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka. Jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan, maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan, maka Kau sembuhkanlah mereka, Ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati, dan jadikanlah setiap pemberian-Mu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepada-Mu. Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika waj'alna minal muqarrabina ilaika. Allahumma habbib ilaina al-ihsan وكرح الفسوق والعصيان وحرم علينا السخط والنيران بعونك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, janganlah Kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan hari esok, Ya Allah, agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepada-Mu. Namun Ya Allah, Engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang Kau rahmati, yang paling bererti, yang penuh dengan keimanan, dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keredaan dan kasih sayang-Mu jua. Jadikanlah penutup hari ini, Ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepada-Mu, Ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya Engkau yang maha menerima taubat. Allahumma zayyinna bis-sitri wal-afaf, wasturna bilibasil qunu'i wal-kafaf, واحملنا على العدل والإنصاف وآمنا من كل ما نخاف بعصمتك يا عصمة الخائفين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu. National FM.
2: National FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam perpaduan. Apa khabar semuanya yang sedang mendengarkan Radio National FM pada waktu ini? Alhamdulillah, sudah masuk ke hari baru bersama dengan saya, Aizad Azam, akan terus temankan anda untuk edisi Sabtu 16 Mei 2026 bersama dengan 28 Zulkaedah 1447 Hijri. Dan seperti biasa, di tengah malam ini sehingga ke pagi nanti, saya akan memberikan anda pelbagai lagu-lagu yang terbaik semestinya dan juga pelbagai informasi yang khas untuk anda dari masa ke semasa. Semoga terus kekal ceria di mana saja anda berada pada waktu ini. Mungkin pelbagai aktiviti dilakukan ya, kerana Sabtu dan Ahad ini juga merupakan hari Minggu kan. Untuk anda yang bekerja selama daripada Isnin hingga ke Jumaat, dan juga pelbagai aktiviti dirancang sepanjang hari nanti. Tapi insyaAllah untuk anda, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan dan juga anda dikurniakan dengan kesihatan yang terbaik. Baik, terus bersama kami di National FM. Ini lagu daripada Nur Sheila Amin, Aku Sudah Jatuh Cinta. Terus bersama kami, National FM, sentiasa di hati.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Nasional 126 di Nasional FM, sentiasa di hati. Apa khabar? Assalamualaikum juga mungkin baru yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak kerana terus temankan saya sehingga jam 6 pagi nanti. Baik, pada mereka yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga di Perlis ingin mendengarkan Nasional FM, boleh terus dengarkan di frekuensi 100.5, manakala di kawasan Bali Pulau, Pulau Pinang, dengarkan kami di frekuensi 93.9, manakala di Balin Kedah, 89.7, di Pantai Timur khususnya di Terengganu, di Besut, dengarkan kami di frekuensi 94.3. dan juga bagi mereka yang nak bercuti kan, mungkin esok merancang untuk ke Cameron Highland di Pahang, anda boleh terus dengarkan kami juga di frekuensi 94.3 dan juga 93.1, dan terus juga mendengarkan kami menerusi RTM Klik dan juga terus layari portal RTM kerana anda boleh dengarkan 34 stesen radio RTM secara terus, secara percuma khas untuk anda. Terus kekal bersama dengan kami.

kenyalan, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: Jom mendengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Yang sedang memandu pada waktu ini, yang sedang mendengarkan Nasional FM, terima kasih banyak-banyak. Nasihat saya, memandu dengan berhati-hati. Kalau tengah memandu tu, mata rasa nak terpejam, rasa mengantuk kan, rasa penat, berhenti seketika di pusat hentian sementara dan berehat, dan teruskan perjalanan bila sudah berasa segar. Kerana saya tahu ramai sekarang ni dalam perjalanan pulang ke kampung kan, untuk bercuti ataupun mungkin juga untuk bertemu dengan saudara mara dan sebagainya. Pastikan selamat sampai ke destinasi, kerana anda membawa bukan sahaja nyawa anda tetapi juga nyawa keluarga anda. Saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan, dan ingat, memandu dalam keadaan yang cermat, bersabar, dan insyaAllah anda akan selamat sampai ke destinasi. Terus dengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu dengan pelbagai nasihat dan juga pelbagai informasi khas untuk anda, hanya di Nasional FM.

reality, bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara, bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus.

0: yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Itu lagu daripada kumpulan UK, Sebila Diri Disayangi. Semoga anda terhibur dengan selesai lagu-lagu yang telah saya mainkan khas untuk anda. Baik, sedikit informasi untuk anda, di mana Met Malaysia telah mengeluarkan ya amaran ibu petir pada pagi ini, di mana ada ibu petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan dan juga di Terengganu sehingga 5 pagi Sabtu 16 Mei 2020. Manakala ribu petir hujan lebat dan angin kencang turut dijangka di negeri Pahang termasuk di kawasan Lipis, Raub, Jerantut, Bentong dan juga Termeluh sehingga 6 pagi dan juga ribu petir hujan lebat dan juga angin kencang bagi di kawasan Sabah, di Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Nabawan dan di Pantai Barat, di Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu dan juga Tuaran sehingga ke waktunya pada 4 pagi Sabtu 16 Mei 2026. Dan jangan risau kerana bagi mereka boleh membuat persiapan awal jika rasa rumah didaki air dan sebagainya, dan berhati-hati. Dan amaran ini dikeluarkan apabila terdapatnya tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan yang melebihi 20 mm dan juga yesar dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Jadi untuk anda, semoga dimudahkan segala urusan dan boleh ikuti juga media sosial Met Malaysia, laman sesawang Met Malaysia untuk mengetahui keadaan cuaca terkini dan juga langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil. Terus bersama kami di National FM.

0: Jangan susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat kita sebagai sementu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Berita baik buat belia di seluruh negara, di mana Jelajah Belia Rukun Negara 2026 akan dilaksanakan dari Mei hingga Oktober depan, yang melibatkan juga 15 institusi pengajian tinggi yang terpilih di seluruh negara. Dan ia sebenarnya dapat mengukuhkan perpaduan dan juga semangat patriotik dan jati diri belia melalui penghayatan nilai rukun negara. Dan program ini juga merupakan inisiatif strategik untuk usaha mempukulkan perpaduan dan juga jati diri belia yang berada di Malaysia. Dan menurut Menteri Perpaduan Negara, Dato' Aaron Agunagang, program tersebut dilaksanakan menerusi pendekatan interaktif dan juga berasaskan pengalaman bagi mempukulkan penghayatan nilai rukun negara dalam kehidupan seharian. Dan infografik mengenai program anjuran Kementerian Perpaduan Negara ini juga melalui Jabatan Perpaduan Negara dan juga Integrasi Nasional yang menyasarkan penyertaan belia berusia 18 hingga 30 tahun. Jadi pada mereka yang berusia 18 dan ya sehingga 30 tahun yang masih lagi muda, masih lagi bersemangat, masih lagi aktif, harus menyertai program ini. Mana ia dapat juga sebenarnya membina juga jati diri dan juga sama-sama juga kita dapat berkongsi pendapat dan juga berkongsi semangat patriotik di antara kita. Nantikan pada bulan ini sehingga Oktober nanti. Dan untuk anda yang sedang mendengarkan waktu ini juga boleh terus ke TikTok Live Nasional FM. Saya berlintas langsung. Saya secara live di TikTok Nasional FM juga anda boleh tonton, juga mungkin boleh berbual, berkongsi rasa, juga mungkin ada carangan dan juga pandangan, boleh terus beri komen di Facebook dan juga di TikTok Live Nasional FM. Baik, terus bersama kami, ini lagu daripada Alif Sattar, Pendusta, Nasional FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

0: Hari Guru, TV OK membawakan.
1: Alhamdulillah dapat.
0: Bukan guru biasa. Ahad, 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
2: Kenapa percaya cakap dia tu, kenapa?
0: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
3: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

Ketahui tips keselamatan elektrik di musim banjir. Sebelum menghadapi banjir, tutup suis kelengkapan elektrik dan diikuti suis utama. Pindahkan kelengkapan elektrik ke tempat yang tinggi. Semasa menghadapi banjir, jangan petik suis, sentuh kelengkapan atau kabel elektrik dengan tangan basah. Jangan pegang struktur, tiang atau pagar besi. Jangan hampiri, berenang atau meredah air banjir berdekatan pepasangan elektrik. Jangan alih, baiki, uji talian atas elektrik yang putus atau jatuh ke tanah. Selepas banjir, tutup suis utama sebelum kerja-kerja pembersihan dilakukan. Pastikan kelengkapan elektrik kering sebelum digunakan. Dan lantik kontraktor elektrik berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga.

0: terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 126 di Nasional FM.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizad Azam, Nasional FM, sentiasa di hati sehingga ke 6 pagi nanti akan terus memberikan yang terbaik khas untuk anda. Dan hari ini juga merupakan hari yang begitu istimewa seperti lagu tadi yang dinyanyikan oleh Adi Bano, di mana sambutan Hari Guru 2026. Dan untuk tahun ini tema sambutan ke 55 tahun iaitu Guru Bitara Nadi Negara. Dan acara kemuncak yang akan berlangsung di Ipoh Perak nanti juga meraihkan jasa pendidik dan juga membentuk generasi masa hadapan. Begitu pentingnya sebenarnya peranan guru dalam kehidupan kita. Dan sempena dengan Hari Guru juga, saya nak kongsikan mengenai kekosongan jawatan pengetua guru besar seluruh negara sedang diisi, di mana menurut Menteri Pendidikan Farina Siddiq, pelantikan tersebut sedang dilaksanakan bagi memastikan pengurusan dan juga pentadbiran sekolah tidak terganggu. Dan pelantikan pengetua dan guru besar ini sedang dilaksanakan juga memastikan pengurusan dan juga pengisian jawatan penting ini dapat mengukuhkan pengurusan sekolah termasuk daripada aspek keselamatan, disiplin dan juga paling penting juga kewajikan warga sekolah. Dan lebih 80% pertukaran guru yang diluluskan melibatkan pasangan jarak jauh dan juga kelayakan pertukaran dipendekkan sebenarnya kepada 2 tahun. Dan kementerian juga akan terus menambah baik dasar dan mempertimbangkan isu kesihatan serta keselamatan untuk menjaga kebajikan dan juga kesejahteraan guru. Itu dia antara peranan guru dan juga antara sedikitlah perkongsian mengenai Hari Guru. Dan selamat Hari Guru diucapkan kepada semua pendidik-pendidik yang ada di seluruh Malaysia. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali bersama dengan Aizan Azam dalam geng buruh hantu di National FM, sentiasa di hati. Dan saya harap anda semua terus masih lagi ceria dan juga terus kekal bersama dengan saya sehingga jam 6 pagi nanti. Selamat beristirahat bagi mereka yang sedang beristirahat di rumah, santai sambil mendengarkan National FM. Juga saya tahu masih lagi ada yang di pejabat ni menyiapkan tugasan yang masih lagi belum selesai daripada petang, bawa ke malam, bawa ke waktu pagi ini. Saya harap anda bersabar untuk hasil yang terbaik, lakukan dengan ikhlas. InsyaAllah nanti kejayaan menanti anda. Dan segala usaha yang anda buat itu tercapai dan juga berbaloi dengan apa yang anda usahakan. Jadi terus temankan saya dan juga terus mendengarkan pelbagai seleksi lagu-lagu yang terbaik di National FM, sentiasa di

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati, yang sedang anda dengarkan pada waktu ini. Dan saya nak kongsikan kepada anda, berhati-hati terhadap fenomena garis badai. Mungkin ramai yang belum mengetahui apa sebenarnya fenomena garis badai ini. Garis badai ini juga merupakan barisan awan ribut petir, iaitu yang juga membawa hujan lebat, angin kencang dan juga risiko banjir kilat. Dan fenomena ini lazimnya berlaku pada waktu pagi dan juga malam semasa monsun barat daya. Jadi orang ramai dinasihatkan untuk sentiasa berada di tempat yang selamat, elakkan aktiviti luar yang berisiko, dan juga berpindah ke pusat pemindahan sementara ataupun ke tempat yang tinggi jika banjir kilat dijangka berlaku. Utamakan keselamatan diri dan keluarga, dan anda boleh ikuti juga perkembangan dan juga maklumat terkini daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Jadi berhati-hati dan berwaspada di mana sahaja anda berada. Terus bersama kami di National FM.

reality, bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara, bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya terus semanakan anda menerusi corong radio di mana sahaja anda berada. Pastinya akan membawa info dan juga hiburan terbaik untuk anda yang sedang memandu, juga yang sedang bersantai maupun yang sedang sibuk bertugas pada waktu ini di tempat kerja dan juga sebagainya. Jadi cakap pasal memandu ni, kita sedia maklum ya, sebenarnya keadaan cuaca sekarang yang tidak menentu, kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas terik dan sebagainya. Jadi untuk anda yang sedang berada di jalan raya ketika ini, pesanan ringkas ni sebenarnya saya nak sampaikan supaya anda sentiasa beringat dan juga sentiasa utamakan keselamatan dan pastikan sekali anda kekalkan jarak selamat dengan kenderaan di hadapan, terutamanya bila jalan mula basah dan juga licin, terutama kepada juga penunggang motosikal. Kalau hujan makin lebat, carilah tempat berteduh yang selamat dan juga elakkan berhenti di lorong kecemasan bawah jambatan secara berkumpulan pulan kerana ia sangat berbahaya. Dan sebelum memulakan perjalanan juga, pastikan periksa kenderaan anda seperti cek tayar angin, pastikan bunga tayar masih elok dan periksa juga fungsi brek kereta anda. Ingat, pandu cermat, jiwa selamat, biar lambat sedikit asalkan kita selamat sampai ke destinasi. Orang yang tersayang sentiasa menanti kepulangan kita di rumah dengan senyuman. Terus melekat bersama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Cabar keramat, langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Terus segar, terus setia bersama dengan National FM dan pastinya di frekuensi kesayangan anda. Di mana saja anda berada, semoga dimudahkan dan juga terus ceria dan juga dikurniakan kesihatan yang terbaik. Sedikit perkongsian untuk anda pada pagi ini, di mana ada kata-kata di mana hari yang baik bermula dengan fikiran yang baik. Jadi kalau waktu ini anda rasa penat ataupun sedikit stres, tarik nafas dalam-dalam, senyum dan ingatlah bahawa setiap usaha kecil yang kita lakukan hari ini juga merupakan langkah besar untuk kejayaan hari esok dan hari yang mendatang. Dan bercakap tentang perjalanan, buat rakan-rakan yang sedang memandu, pastikan memandu dengan berhati-hati. Dan juga bagi mereka yang sedang bertugas, juga mungkin bagi mereka yang sedang berimpian dan sedang memikirkan impian yang akan datang, impian yang sedang dilaksanakan untuk dicapai, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan dan pastikan capai impian tersebut, walaupun bukan sekarang tetapi akan tercapai juga di masa yang akan datang. Terus layan selesai lagu-lagu yang telah saya susunkan khas untuk anda, dan untuk anda juga selamat mendengarkan dan juga terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Ramai yang ingin membantu orang tersayang dalam menunaikan badal haji. Namun, ramai juga yang tertipu apabila mereka tidak mengetahui prosedur sebenar badal haji. Jangan lupa untuk saksikan Pastikan Sahih pada jam 4:05 petang pada hari Sabtu di TV1, juga di saluran berita RTM, juga melalui muat turun mudah RTM Klik dan telefon pintar anda.
1: Pastikan Sahih.

siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: pedoman dan hiburan yang terbaik. Terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Terus mendengarkan National FM sentiasa di hati. Sahabat pendengar semua, dalam dunia yang makin sibuk hari ini, kadang-kadang kita terlupa sebenarnya bahawa perkara kecil juga boleh membawa makna yang begitu besar. Berbuat baik sesama masyarakat, sesama sahabat dan juga sesama keluarga semestinya dalam sesuatu yang sangat mahal ataupun luar biasa. Senyuman, ucapan terima kasih, bertanya khabar, bantu-membantu, semua itu juga dalam satu bentuk kebaikan. Jadi kita harus saling membantu-membantu, saling menghormati dan supaya suasana dalam masyarakat menjadi lebih harmoni dan juga tenang. Kebaikan juga ibarat satu rantaian. Bila kita buat baik kepada seseorang, kepada ahli keluarga kita, mungkin orang itu pula akan berbuat baik kepada orang lain dan juga akhirnya satu tindakan yang kecil boleh memberi kesan yang sangat besar kepada orang ramai. Dalam kehidupan seharian, kita tak tahu siapa yang sedang berdepan dengan kesusahan. Mungkin ada yang sedang penat, tertekan juga, yang sedang memikirkan masalah ataupun melalui hari yang penuh kesukaran. Jadi sedikit kebaikan daripada kita mungkin mampu menceriakan mereka. Berbuat baiklah sesama manusia, tidak perlu tunggu masa yang sesuai. Teruskan menyebar kebaikan dan juga teruskan mendengarkan National FM sentiasa di hati.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, yang sedang bersantai, yang sedang berehat bersama dengan keluarga pada waktu ini. Selamat berehat, selamat bersantai ya, sambil mendengarkan radio Nasional FM sentiasa di hati. Sesambil itu juga, jika menerima panggilan pada waktu ini, panggilan yang misteri, bukanlah panggilan palsu ataupun lebih dikenali sebagai scammer ni, harus berhati-hati. Jangan kongsikan data peribadi anda seperti nama penuh, nombor kad pengenalan, yang paling penting juga jangan kongsikan nombor PIN ataupun nombor akaun bank anda jika diminta, kerana boleh menyebabkan kerugian, kerana panggilan palsu ataupun scammer ini suka ataupun mengambil hak kita tanpa kebenaran. Dan mereka akan cakap lah, ada panggilan daripada pejabat polis, panggilan daripada mahkamah dan sebagainya. Jadi berhati-hati, hindari, dan kalau boleh jangan jawab langsung dan jangan kongsikan apa-apa saja data peribadi anda. Semoga dipermudahkan segala urusan dan teruskan mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Hadirin muslimin yang dirahmati Allah, di dalam ayat 186 surah Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala sebut dengan jelas kepada kita bahawa aku menyambut permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Ayat ini menunjukkan bahawa setiap hamba yang berdoa, maka doanya itu akan disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah Subhanahu wa taala sangat memberi perhatian kepada kita. Allah Subhanahu wa taala sangat menyantuni kita. Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat mengambil berat kepada hamba-hambanya. Buktinya di mana? Buktinya dalam ayat ini, yang mana bila mana kita berdoa kepada Allah, maka doa kita itu disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana doa kita itu disambut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita, oleh itu hendaklah mereka menyambut seruanku dan beriman kepadaku dengan mematuhi perintahku supaya mereka menjadi baik serta betul. Baik, hadirin muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila mana kita menyadari bahawa setiap doa yang kita pohonkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala disambut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala inginkan supaya kita menyambut seruan Allah. Apa yang dimaksudkan dengan menyambut seruan Allah? Menyambut seruan Allah yang pertama, iaitu mestilah kita membuktikan keimanan kita kepada Allah. Dan yang kedua, membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana untuk kita membuktikan keimanan kita kepada Allah? Bagaimana untuk kita membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudah pastinya dengan kita melaksanakan segala syariat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan syariat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pakaian kita. Jadikan syariat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai cara hidup kita. Itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bila mana kita memakai pakaian syariat Allah, kita memakai pakaian syariat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita hidup dengan hidup bersyariat, kita akan mendapat redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap doa yang kita pohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doa kita itu akan diangkat. Doa kita itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah, di mana kita menelusuri ayat ini tuan-tuan, ayat 186 ya. Seperti mana yang dijelaskan di dalam tafsir fi zilalil Quran. Dijelaskan di dalam tafsir fi zilalil Quran, kata Said Qutb ya, alangkah lembutnya dan halusnya ucapan balas Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya ketika berdoa dengan penuh kemesraan. Itu kata Said Qutb di dalam kitab fi zilalil Quran. Betapa halusnya dan lembutnya kemesraan Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala sedang berdialog dengan kita, di mana Allah Subhanahu wa taala menyantuni kita, di mana Allah Subhanahu wa taala memberi perhatian kepada kita. Dan perhatian ini lebih lagi perhatian seorang ibu dengan anak, lebih lagi perhatian seorang bapa dengan anak. Ini menunjukkan betapa santunan Allah Subhanahu wa taala kepada kita ketika mana kita memerlukan Allah. Tuan-tuan kena ingat, ketika mana kita memerlukan sesuatu dan kita mohon pertolongan daripada seseorang, belum tentu seseorang itu boleh menyantuni seperti mana disantuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu. Tetapi bila mana kita meletakkan keyakinan kita di dalam diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya doa kita itu akan disambut dengan santunan, doa kita itu akan disambut dengan kemesraan, doa kita itu akan disambut dengan lembutnya oleh Allah Subhanahu wa taala, pada ketika itu tidak lain dan tidak bukan Allah Subhanahu wa taala akan menghantarkan rahmatnya untuk setiap hamba-hamba yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada hadirnya rahmat itu di dunia maupun hadirnya rahmat itu di akhirat, itu bergantung kepada iradah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang pastinya, kata Said Qutb dalam tafsir Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala telah pun menerima doa daripada kita dengan kemesraan dan juga dengan penuh santun, dengan penuh santunan. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Said Qutb lagi, Allah Subhanahu wa taala menghubungkan kata-kata hamba dengan dirinya. Allah Subhanahu wa taala menghubungkan kata-kata hamba dengan dirinya. Bila mana hamba itu berdoa kepada Allah dan bertanyakan kepada Allah, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang diriku, fa inni qarib, maka jawablah sesungguhnya aku itu hampir sangat dengan mereka. Ujibu da'watad da'i idza da'an, dan aku menyahut permohonan mereka yang berdoa kepadaku. Ada interaksi di antara Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah menghubungkan kata-kata hamba itu dengan Allah Subhanahu wa taala, berarti dengan dirinya ataupun zatnya, dengan ungkapan hamba-hambaku, dan memberi jawapan secara langsung, iaitu aku sangatlah dekat. Kemudian yang ketiga, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Said Qutb, ayat ini menunjukkan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam hati hamba orang yang beriman dengan kelembutan, dan juga curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam hati hamba itu yang berupa kemanisan, yang berupa kemesraan yang ramah, yang berupa kerelaan yang tenteram, yang berupa kepercayaan dan keyakinan kehidupan seorang mukmin di bawah keredaan ilahi yang amat lembut, di bawah naungan ilahi yang aman, tenteram dan tempat yang teguh. Itu dijelaskan di dalam kitab Tafsir fi Zidadul Quran. Mudah-mudahan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala masukkan keyakinan di dalam hati kita ketika kita mana munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah, bila mana kita berhajat dan perlu kepada sesuatu, maka sudah pastinya tempat tumpuan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, sebab kita yakin yang boleh memberi dan juga boleh menegah segala sesuatu itu kepada kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara doa-doa yang saya nak berkongsi juga dengan tuan-tuan, iaitulah doa yang syumul. Doa yang syumul ini iaitulah doa dalam bentuk secara menyeluruh. Ungkapannya pendek tetapi doa itu mencakupi segala sesuatu. Sudah pastinya kita inginkan, sebab doa yang syumul ini juga diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara doa yang syumul ini iaitulah ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa yang syumul, Allahumma ighfirli warhamni wa'afini warzuqni fa innaha ula'i tajma'u laka dunyaka wa akhirataka. Hadis ini diriwayatkan daripada Abu Malik Al-Asja'i Sa'id bin Tariq radhiyallahu anhu, ya, yang mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, ya Allah ampunlah dosaku, Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah dosaku, warhamni rahmatilah aku, kasihanilah aku, wa'afini afiatkanlah aku, warzuqni dan rezekikanlah kepadaku dengan rezeki yang baik. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaha ula'i tajma'u laka dunyaka wa akhirataka, maka semuanya ini menghimpunkan bagi kamu kebaikan duniamu dan akhiratmu. Maknanya sesiapa yang berdoa dengan doa ni, Allahumma firli warhamni wa'afini warzuqni, dan doa ini menghimpunkan antara dunia dan akhirat. Mudah saja tuan-tuan, ya, Allahumma firli warhamni wa'afini warzuqni. Empat ungkapan ini, Allahumma firli, mohon keampunan kepada Allah, warhamni, mohon rahmat Allah, wa'afini, mohon keafiatan daripada Allah, dan warzuqni, mohon rezeki daripada Allah. Dan tiga doa ini merupakan doa yang menghimpunkan segala sesuatu. Ini disebut oleh baginda Nabi SAW, menghimpunkan segala sesuatu berarti menghimpunkan apa sahaja yang ada di atas muka bumi ini yang disebut sebagai dunia, dan juga menghimpunkan segala sesuatu apa yang ada di akhirat yang akan kita lalui. Dan hadis ini adalah hadis riwayat Muslim dan sahih dalam kitab zikir dan doa taubat istighfar, hadis yang ke-2617. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud, hadis yang ke-450, dan juga hadis Ibnu Majah dalam Sunan Kitab Doa jilid yang kedua muka surat 1264 dan nombor hadis 2667, dan juga Ibnu Hibban jilid yang kedua muka surat 231. Maknanya hadis ini adalah hadis sahih. Jadi maknanya tuan-tuan, kalau kita tengok, ya, doa yang saya bacakan tadi, ya, doa ini sebenarnya telah pun Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala masukkan di dalam solat kita. Ketika mana kita duduk antara dua sujud, apa yang kita doa? Apa yang kita doa tuan-tuan? Ketika mana kita duduk di antara dua sujud, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Malahan dalam doa di antara dua sujud itu lebih panjang lagi daripada doa ni. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala tidak akan mensia-siakan orang yang solat. Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati orang yang solat. Sebab orang yang solat di dalam hatinya dia sentiasa berhajat kepada Allah. Dia sentiasa memerlukan pertolongan daripada Allah. Orang yang salat, dia sentiasa merasakan dia fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang salat, dia memerlukan Allah. Sebab itu salat itu merupakan doa. Di antara makna salat adalah doa. Dan yang kedua, makna salat itu adalah wasilah. Dan terkandung di dalam salat itu adalah doa yang dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma firli warhamni wa'afini warzuqni. Baik hadirin muslimin yang dirahmati Allah, cuba kita perhalusi satu persatu apa yang dimaksudkan dengan Allah maghfirli. Bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kepada kita, dia termasuk dalam doa yang menghimpunkan antara dunia dan akhirat. Apa makna Allah maghfirli? Allah maghfirli ini yang pertama, maghfirli dengan makna maghfirah. Maghfirah ni adalah untuk Allah Subhanahu wa taala memaafkan kamu atas dosa yang dilakukan. Kita tak sunyi daripada dosa. Maka perlu di sana kita sentiasa mohon supaya Allah mengampunkan kita. Tetapi dosa itu masih didaftarkan pada kitab buku catatan amal. Berarti kalaulah Allah dah bagi keampunan kepada kita melalui doa kita itu, jadi Allah maghfirli, tapi kita kena ingat catatan yang masih ada. Maghfirah adalah pengampunan Allah atas dosa kamu, tapi pada hari penghakiman itu akan dituliskan pada catatan kamu. Allah akan bertanya kepada kamu, tetapi dia tidak akan menghukum kerana itu. Maksudnya apa? Kalaulah kita mendapat maghfirah Allah Subhanahu wa taala, ketika mana hari pengadilan kita di hadapan Allah, Allah akan bertanya tentang kesilapan kita. Sekadar bertanya. Ya, sekadar bertanya sahaja. Ya, sekadar bertanya sahaja. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menghukumkan kamu. Allah tidak menghukumkan kamu. Cumanya Allah Subhanahu wa taala nak menyedari kamu bahwasanya suatu masa dahulu kamu telah melakukan kesilapan. Satu masa dahulu di dunia kamu telah melanggar perintah aku. Ini catatannya. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan kelemahan kita. Menunjukkan apa? Menunjukkan kefakiran kita. Menunjukkan apa? Menunjukkan kamu perlunya kepada aku. Jadi tuan-tuan, belum cukup untuk kita mendapat maghfirah oleh kerana masih lagi akan dibentangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala amalan kita. Perlu di sana kita mendapat kemaafan. Sebab itulah Allah datangkan bulan Ramadan supaya kita berdoa dengan lafaz Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sebab itulah diselitkan juga di dalam doa di dalam solat kita. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Nampak wa'afini itu maksudnya maafkanlah aku ya Allah. Maksudnya di dalam solat kita itu telah pun lengkap dan sempurna bila mana Allah beri kemaafan, kemudian Allah bagi kemaafan.
1: Allahumma

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Pejam celik dah mampir jam 6 pagi. Dan selepas ini kita akan bersama dengan rakan setugas saya yang lain juga akan bersama dengan anda untuk Nasional Pagi di hujung minggu, dan diteruskan dengan pelbagai seleksi lagu-lagu dan juga informasi yang terbaik untuk anda. Terima kasih banyak-banyak untuk rakan-rakan pendengar yang

mendengarkan menerusi radio, mendengarkan menerusi ATM Klik dan juga menerusi portal radio, temankan saya sehingga ke waktu ini. Dan saya doakan semoga anda terus sihat, semoga anda terus dikurniakan keceriaan, dikurniakan kesihatan yang terbaik, okay? Terus kekal bersama kami di Nasional FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Nasional FM.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه Ya Allah, kami mohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini, pembukaannya, kemudahannya, cahayanya, keberkatannya, dan petunjuknya. Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon doa dengan segala pengharapan kepadamu, Ya Allah. Semoga engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini, kerana sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha mendengar. Ya Allah, takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami, dan janganlah engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani. Allahumma iftah lana abwab al-khair wa abwab al-barakah wa abwab al-ni'mah wa abwab al-rizq wa abwab al-quwwah wa abwab al-afiyah wa abwab al-jannah. Ya Allah, bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan, keberkatan, kenikmatan, rezeki, kekuatan, kesihatan tubuh badan, keselamatan, dan juga syurga. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami, kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu, Ya Allah. Kurniakanlah keberkatan usia, kerahmatan masa, keselamatan jiwa, ketenangan minda buat diri kami, ahli keluarga kami, dan semua muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami, dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka, yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.
1: Dalam setiap langkah harian kita, ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan, agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi berkenaan adab menziarahi orang sakit dalam tajuk ziarah sebelum terlambat. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam kesibukan kita mengejar dunia, ada satu perkara yang sering kita tangguhkan, iaitu menziarahi saudara kita yang sedang diuji dengan sakit. Kita selalu kata nantilah, tunggu lapang, hujung minggu. Tapi hakikatnya, berapa ramai orang yang kita tangguhkan ziarahnya sehingga akhirnya kita hanya mampu berdiri di tepi pusara dia, menghadiahkan Al-Fatihah dengan hati yang penuh penyesalan. Maka hari ini, selagi nafas masih berhembus, selagi kaki mampu masih melangkah, mari kita hidupkan sunnah menziarahi orang sakit, ziarah sebelum terlambat. Kita perlu usahakan yang pertama, jangan tangguh ziarah. Masa tidak menunggu kita. Masa itu tidak pernah menunggu sesiapa. Ia terus berjalan, meninggalkan kita tanpa menoleh kembali. Allah sebut dalam Al-Quran, wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar di dalam kerugian. Hari ini kita kata nanti, tapi siapa jamin nanti itu masih ada? Contoh, kita rancang nak ziarah kawan yang sakit minggu depan. Tiba-tiba dapat berita dia dah kembali kepada Allah. Saat itu penyesalan tidak berguna lagi. Yang kedua, ingat, kematian semakin dekat. Sakit itu adalah peringatan. Sakit bukan sekadar ujian. Ia adalah surat cinta daripada Allah yang mengingatkan kita tentang kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyakkanlah mengingati pemutus segala kelazatan, iaitu kematian. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Bila kita melihat orang sakit, sebenarnya kita sedang melihat cermin diri kita. Contohnya, hari ini kita sihat, berjalan gagah, tapi esok mungkin kita pula yang terbaring dekat katil. Tunggu siapa yang sudi ziarah datang kepada kita. Yang ketiga, ziarah mengeratkan lagi ukhuwah, menghidupkan kasih sayang. Ziarah itu bukan sekadar hadir, tetapi membawa kasih sayang, membawa harapan. Allah sebut dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Satu ziarah, satu senyuman, satu ucapan, sabar ya, itu sudah cukup menguatkan hati seseorang yang sedang diuji. Contoh, orang yang sakit, mereka tidak mampu banyak makan. Tapi bila kita datang, walaupun sekejap, wajahnya berubah ceria. Kenapa? Kerana dia tahu dia tidak dilupakan. Yang keempat, jadikan ia amalan tetap, bukan sekali-sekala. Ziarah bukan amalan yang bermusim, bukan hanya bila kita ada masa lapang. Tapi jadikan ia budaya hidup. Sebagaimana kita menjaga solat, maka menjaga silaturahim itu juga perlu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sentiasa menziarahi sahabat yang sakit. Contoh mudah, tetapkan dalam hidup kita sebulan sekali kita ziarah orang sakit, atau setiap kali kita dengar berita terus pergi walaupun hanya 10 minit. Yang kelima, ambil pengajaran dari sakit orang lain, iaitu kita muhasabah diri kita. Orang yang bijak bukan hanya melihat, tetapi mengambil ibrah, mengambil pengajaran. Allah sebut dalam Al-Quran, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang berfikir. Bila kita melihat orang sakit, tanya pada diri kita, kalau aku dekat tempat dia, macam mana keadaan aku dengan Allah? Contoh mudah, kita lihat seorang terbaring, tak mampu solat berdiri. Saat itu kita sedar, selama ni kita sihat, tapi masih lalai untuk solat. Yang keenam, rebut ganjaran syurga. Jangan kita sangka ziarah itu perkara kecil. Di sisi Allah, sangat besar nilai dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, sesiapa yang menziarahi orang sakit, dia berada dalam taman syurga sehingga dia kembali. Bayangkan, langkah kita ke rumah orang sakit sebenarnya sedang berjalan di taman-taman syurga. Kita sanggup berjalan jauh untuk urusan dunia, kenapa tidak kita berjalan beberapa langkah untuk ganjaran syurga. Para pendengar yang dirahmati Allah, hari ini kita masih diberi peluang. Masih ada orang yang boleh kita ziarah. Masih ada pahala yang boleh kita rebut. Jangan tunggu, jangan tangguh. Kerana mungkin hari ini kita menziarahi orang lain, esok orang lain pula yang menziarahi kita. Dan mungkin itulah ziarah terakhir dalam hidup kita. Semoga Allah lembutkan hati kita untuk mencintai sunnah ini dan menghidupkan kasih sayang sesama insan. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan kita sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag, na ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Tazkira di Johor FM, Permata Selatan.
1: Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kerana walaupun cabaran hari ini dengan macam-macam cabaran kita hadapi, namun kita tetap pegang iman kita. Allah itu kita punya Tuhan kita, dan Muhammad itu ialah Nabi kita. Sehingga kalau kita mengucap kalimah syahadah, kita akan menyatakan dua kalimah. Yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah, tiada Tuhan, aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah. Dan kalimah yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadah Rasulullah, aku bersaksi Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Itu yang Nabi sayang pada kita. Walaupun kita tak jumpa dia, tetap kita selawat, tetap kita lakukan apa yang Nabi perintahkan, tetap kita laksanakan, dan kita cuba tinggalkan benda-benda yang Nabi larang. Dalam kehidupan rumah tangga ni tuan, Nabi ada pesan. Ni kita ramai dah kahwin kan. Saya duduk kat pejabat kadi Johor Bahru ni, saya dah 5 daerah saya pergi. Daerah pertama saya Tangkak 3 tahun, kemudian saya ke Mersing 3 tahun. Di Mersing lah saya dapat lesen scuba, kerana pengalaman saya waktu tu dititahkan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong. Waktu tu tuanku dia nak rasmikan tukun dekat Pulau Mensirit bulan 9 tahun 2017. Saya ingat lagi bulan 3 lagi tuanku dah titah. Dia kata masa tu Tuan D.O. ada, Dato' Adib, dah bersara dah Dato' Adib, dia jadi D.O. Kata saya nak kadi baca doa masa saya rasmikan tukun dekat Pulau Mensirit, tukun buatan lah. Bentuk dia sama macam kalau tuan-tuan pergi ke Bukit Timbalan, pejabat kerajaan lama Bukit Timbalan, sebiji tuan, cuma saiznya lebih kecil. Saya ingat 3 kali ganda saiz surau ni, bunyi tukun tu. Bentuknya sama, dan merasmikan jatah baru bagi MBIP, Majlis Bandaraya Iskandar Puteri. Jadi tuanku menyelam dan dia nak saya baca doa. Saya menjunjung titah. Kemudian tuanku kata saya nak awak baca doa bukan dekat atas, baca doa dalam air. Saya terkebil-kebil tuan-tuan. Malam tu saya tak boleh tidur. Baca doa dalam air. Tuan-tuan ada diver kan? Tak silap ada turunkan tukun-tukun jugalah, yang larut abu Quran kan? Dengan tukun kan? Pulau Tinggi. Tapi tuanku yang tukun dekat Pulau Mensirik tu, dia berapa tan tu, memang tak bergerak lah. Jadi sejak dari tu lah saya ambil lesen, pasal DO kata ni tak boleh ni, Tuan Kadi kena ambil lesen scuba baru boleh baca doa. Tu punca lah saya ambil lesen. Dan punca juga tuanku titah supaya pegang-pegang agama, jangan duduk atas tikar sejadah saja. Pergi ambil lesen, pergi diving tuan-tuan. Jadi kita orang setakat hari ini kita dah ada 37 orang diver kalangan pegawai agama, termasuk mufti, timbalan mufti, imam besar, kadi besar dan yang lain-lain. Itu daerah kedua lah saya jadi kadi. Kemudian daerah ketiga saya jadi kadi di Segamat. Kemudian daerah keempat saya jadi kadi di Kota Tinggi. Ini daerah yang kelima saya jadi kadi di Johor Bahru, baru 2 tahun. 5-5 daerah ni saya perhatikan, daerah yang paling sikit umat Islam nikah ialah di Mersing. Setahun dalam 700 lebih. Kemudian kalau tengok daerah Tangkak, tinggi sikit lah, 800 lebih. Daerah Segamat 900 lebih. Daerah Kota Tinggi 1,200-1,300. Ni setahun punya perkahwinan. Johor Bahru, tuan-tuan tahu apa Johor Bahru? 8,000-10,000 setahun. Memang paling tinggi setahun. Sebab kita ada 3 bandaraya kan, Johor Bahru, Bandaraya Iskandar Puteri, Bandaraya Pasir Gudang. Yang paling padat Bandaraya Pasir Gudang. Sebab tu IPD pun ada 4. IPD ada 4 tuan. Saya pergi daerah, IPD satu je. Kat Johor Bahru ada 4. Johor Bahru Utara, Johor Bahru Selatan, apa nama, Seri Alam dan juga Iskandar Puteri. Maksudnya ada 4 ketua polis daerah. Sebab itu Johor Bahru ni padat dan masalah perkahwinan ni banyak. Kalau 8,000 orang nikah, dia punya perceraiannya dekat 2,000. Lebih lah 2,000. Saya hari-hari sign sijil cerai tak kurang daripada tebal dia. Hari-hari saya sign sijil cerai. Sijil nikah jangan cakap lah begini lah, hari-hari sign sijil cerai. Maka Nabi pesan pada kita, bagi yang dah berkahwin ataupun siapa nak kahwin, apa Nabi pesan? Nabi kata, khairukum khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik di kalangan kamu ialah suami yang melakukan kebaikan kepada isteri dan anak-anaknya. Maka Islam beri kaedah, orang lelaki-lelaki kena jaga dua yang utama. Dia banyaklah. Untuk kesempatan kali ini saya sebut dua. Yang pertama apa? Dipanggil nafkah, nafkah zahir. Apa itu nafkah zahir? Makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kebajikan. Dipanggil nafkah zahir. Kalau dia kategori yang miskin lah. Ada orang miskin, dia dah kahwin jadi suami, kan? Paling-paling tidak pun wajib bagi isteri dia pakaian sekurangnya setahun sekali. Waktu bila? Pada hari raya. Bagi isteri baju. Itulah satu baju dia. Itu miskin lah. Sebab orang miskin pun kalau bulan Ramadan dia wajib bayar apa? Zakat. Sebab ada orang kata, "Ustaz, saya miskin Ustaz, saya tak wajib bayar zakat." Wajib. Zakat fitrah wajib. Yang tak wajib tu zakat, mungkin zakat harta. Zakat fitrah semua orang wajib walaupun dia miskin. Contohnya RM7. Pada dia ada berapa ringgit? Pada dia ada RM10. Lepas untuk diri dia je. Wajib bayar. Tapi kalau dia ada RM14, wajib untuk diri dia dan isteri dia. Kalau dia ada RM21, untuk diri dia, isteri dan anak dia seorang je. Anak yang dua orang lagi, terlepas lah. Itu zakat fitrah. Jadi Nabi kata orang yang paling baik, suami yang baik ialah melakukan kebaikan pada isteri dan anak-anak dengan cara memberikan nafkah mengikut kemampuan dia. Dalam kitab menyebutkan kalau lelaki itu dapat isteri anak orang kaya, dalam kitab fiqh sebutkan, kalau dapat isteri anak orang kaya dan kebetulan suami itu pun kaya, maka dia wajib berikan apa yang diperolehi oleh isteri itu semasa dia tinggal dengan keluarga dia. Tapi kalau suami dapat isteri yang kaya tapi suami tak berapa nak kaya, marhin kan, maka berilah apa yang kadar dia mampu. Nafkah ni penting tuan-tuan.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: Permata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata. Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti diari Tok Penghulu,
1: Khabar dari Seberang, Kincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
1: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
1: Khamis, uji minda di Pantun Teka-Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakinah. Hashtag Ini Jalannya.
2: Sabtu, yuk dong apa. Hashtag Hero Bergegawe.
0: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
1: Aura Permata.
3: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.
4: Selamat pagi, Cikgu.
5: Selamat pagi, murid-murid.

0: Betul.
1: Najwa Latif dan juga Upin Ipin baru saja berlalu dengan lagunya Terima Kasih Cikgu membuka tirai hari ini untuk Aura Permata edisi hari Sabtu 16 Mei 2026 bersamaan 28 Zulkaedah 1447 Hijriah. Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani. Bertemankan saya Lily Khalid hari ini. InsyaAllah sehinggalah pukul 12.30 hari nanti ya. Apa khabar semua? Khabar ni? Harap semua dalam keadaan waras-waras sahaja. Sihat hendaknya ya. InsyaAllah hari Sabtu ni kita macam biasalah. Pagi Sabtu pukul 8.30 minit pagi. Sama-sama lah kita layan Yok Dong Apa eh. Itu gabungan Johor FM, Melaka FM dan juga Negeri FM Official. InsyaAllah juga sekejap lagi Lily akan keudarakan ucapan rakan-rakan kita. Harapnya di mana sahaja anda berada waktu ini, di Johor ke, di seluruh Malaysia ke mahupun di Singapura, Brunei dan Indonesia, layan sahaja Johor FM Permata Selatan. Hari Guru hari ini ya, dengan tema yang diangkat, Guru Bitara Nadi Negara. Banyak pengisian tentang cikgu untuk hari ini. Harapnya kita meraihkan sama-sama guru kita yang mengajar kita, membesarkan kita dengan penuh ilmu juga ya. InsyaAllah sekejap saja lagi kita akan berhibur dengan lagu berkaitan cikgu dan juga ada saja ada ucapan hari guru untuk cikgu-cikgu kita. Berhibur dahulu dengan Sakura Band Polaroid untuk anda. Aura Permata.

Frekuensi untuk anda berada di Johor Bahru dan Singapura 101.9 MHz FM. 6.51 minit pagi waktu ini ya, meraihkan guru-guru sepanjang hari ini. Tidak ketinggalan juga di Johor FM ya, insyaAllah. Ada sahaja untuk Hari Guru, kami sajikan kepada anda setiap 2 jam bermula pagi ini. Dan juga ada ucapan Hari Guru daripada DJ-DJ kita. Kan, juga kita cuba carilah, koreklah lagu-lagu yang berkaitan dengan guru. Baik, kalau pagi nanti pukul 8.30 kita ada Yok Dong Aba. Petang nanti pula dalam Suara 34 Puncak Prestasi menerusi Astana Muzika ya, akan bersama dengan Bai Duri, seorang penulis lirik. Ya, jadi sama-sama kita dengarkan cerita, perkongsian, pengalamannya antara penulis lirik yang lama juga dalam industri hiburan ya. Semuanya pukul 3 petang nanti, anda boleh tonton juga di Facebook dan TikTok Johor FM. Selamat pagi untuk rakan-rakan yang hadir di WhatsApp Johor FM. Saya pelik lah, suara saya belum ke udara, tapi rakan-rakan kita dekat WhatsApp ni yang hantarkan ucapan ni tahu saya yang konti pagi ni. Macam mana tahu eh? Macam mana tahu eh? Zahir Asyik antaranya hadir dengan ucapan selamat paginya. Juga ada orang Simpang Renggam, Ismail Musa, menunjukkan ucapan aura permatanya untuk isteri Nur Hayati binti Temu. Juga untuk pendengar setia Johor FM dan rakan-rakan yang lain. Kak Ina, selamat pagi juga orang Pekan Enas ni. Selamat Hari Guru katanya untuk semua yang bergelar guru ya. Juga ada sapaan daripada Kak Ida Musa kita. Salam aura permata, ceria selalu katanya. Dan juga rakan-rakan yang lain. Baiklah, sebentar lagi Utama 7 pagi akan ke udara. Jadi anda jangan ke mana-mana tahu. Janji dulu. Janji dulu. Dengarlah Johor FM.

0: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan
1: Alhamdulillah dapat
0: Bukan Guru Biasa, Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
2: Kau percaya cakap dia tu kenapa?
0: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
3: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
4: Selamat Hari Guru kepada semua pendidik hebat negara dengan tema Guru Bitara, Nadi Negara. Semoga semua jasa dan pengorbanan guru terus dihargai dan dikenang sepanjang zaman. Dari saya, Nurul Lista.

akses pendidikan tinggi diperluas bukan iktiraf sistem luar. Ekonomi Malaysia berkembang 5.4% suku pertama 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Permohonan kemasukan pelajar lepasan di luar sistem pendidikan kebangsaan untuk melanjutkan pengajian ke Institusi Pendidikan Tinggi Awam IPTA dibuka pada 30 Jun ini. Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi Datuk Profesor Dr. Azlinda Azman berkata, bagi tahun ini permohonan itu akan dibuka di peringkat universiti masing-masing sebelum menggunakan sistem UPU online pada 2027. Setarai penuh universiti yang membuka permohonan bagi kemasukan pelajar berkaitan akan dikeluarkan dalam masa terdekat. Antaranya melibatkan Universiti Putra Malaysia dan Universiti Pendidikan Sultan Idris. Sementara itu, Datuk Profesor Dr. Azlinda menegaskan keputusan membuka laluan kemasukan pelajar lepasan sistem pendidikan luar ke IPTA bukan bertujuan mengiktiraf sistem pendidikan berkenaan termasuk sijil peperiksaan bersepadu UEC. Sebaliknya, keputusan itu bertujuan membuka akses pendidikan tinggi kepada semua peringkat kumpulan yang dikenal pasti. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim menegaskan syarat lulus Bahasa Melayu dan Sejarah di peringkat SPM akan digunapakai secara menyeluruh untuk pelajar menyambung pengajian di IPTA termasuk pelajar sekolah antarabangsa, sekolah Arab dan sekolah menengah tahfiz.
1: Keputusan Kabinet dengan syarat Bahasa Melayu, SPM dan Sejarah diterima, jadi kita bagi ruang walaupun mungkin dengan beberapa kursus dulu. Kerana dulu hal ini tidak dipersetujui. Sekarang bila sekolah-sekolah dengan Cina terima, jadi kita pun terima baik. Ini bukan dia terpakai kepada UEC. Sekolah Arab, sekolah menengah, tahfiz sebagainya, semua syarat yang sama. Iaitu termasuk sekolah-sekolah internasional yang melibatkan pelajar-pelajar Malaysia. Bisa lulus SPM Bahasa dan Sejarah. Dan nampak sekarang ini saya terima semua, cuma ada beberapa perincian yang sedang dibincangkan.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri berkata kerajaan menyalurkan 5.4 juta ringgit bagi melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan dan pengukuhan institusi pendidikan Islam di seluruh negara yang beroperasi di luar selian Kementerian Pendidikan termasuk pondok, mahat tahfiz, sekolah agama serta premis kafa.
1: Di luar dari Kementerian Pendidikan dengan peruntukan 5.4 juta untuk tujuan penyelenggaraan pengukuhan institusi. Ada kadang-kadang sekolah-sekolah maktafis da'if sangat. Bagi kerja pembaikan kecil di bawah unit penerasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri.
0: Datuk Sri Anwar menjelaskan inisiatif berkenaan bertujuan memastikan institusi terbabit berada dalam keadaan lebih selesa, selamat dan kondusif untuk proses pembelajaran serta pembangunan sasiah pelajar. Ini pula mengenai usaha memperkasa peranan belia. Sebanyak 5 juta ringgit diperuntuk kepada Majlis Belia Malaysia MBM. Perdana Menteri berkata tambahan peruntukan 1 juta ringgit berbanding tahun lalu itu diberikan sebagai pengiktirafan terhadap peranan MBM sebagai penggerak utama agenda belia. Selain mencerminkan komitmen berterusan kerajaan dalam menyokong pelbagai program pembangunan golongan muda. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan Malaysia tidak mempertimbang sebarang permohonan pengampunan JOLO. Datuk Sri Anwar menjelaskan, bagi kerajaan Malaysia, isu itu tidak timbul memandangkan prosiding mahkamah melibatkan individu terbabit masih berjalan. Mengulas sama ada kerajaan akan membantah secara rasmi sebarang tindakan Amerika Syarikat berkaitan perkara itu. Perdana Menteri berkata, ia merupakan urusan negara berkenaan. Berita seterusnya. Ekonomi Malaysia berkembang 5.4% pada suku pertama 2026 mengatasi anggaran awal sebanyak 5.3%. Dengan permintaan dalam negeri yang kukuh, aktiviti pelaburan dan ekspor terus memacu pertumbuhan. Menurut Bank Negara Malaysia PNM, kadar pertumbuhan bagaimanapun sederhana daripada 6.2% dicatatkan pada suku keempat 2025. Perbelanjaan isi rumah kekal berdaya tahan dalam keadaan pasaran tenaga kerja yang menggalakkan dan sokongan dasar berterusan. Manakala aktiviti pelaburan disokong perbelanjaan jentera dan peralatan, pelaburan struktur serta pelaksanaan projek berbilang tahun. Kira-kira 80% pertukaran guru yang diluluskan melibatkan pasangan jarak jauh. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, ia merupakan antara faktor yang paling tinggi dipertimbangkan untuk perpindahan. Kementerian juga memberi kelonggaran dengan mengurangkan tempoh permohonan iaitu 2 tahun sebelum memohon perpindahan.
2: Dan yang lain-lain itu adalah berdasarkan isu kesihatan, isu yang terkait dengan keselamatan yang juga menjadi perkiraan kita. Jadi situasi ini kita sangat faham dan kita memang mengambil kira semua permohonan-permohonan itu dan kita memang tujuannya adalah untuk menjaga kebajikan guru-guru kita.
0: Menurut Fatlina, Kementerian Pendidikan juga telah menyelesaikan pelantikan 50 kekosongan guru besar dan pengetua di sekolah seluruh negara. Perkara itu bagi memastikan semua urusan pentadbiran sekolah termasuk isu keselamatan dan reformasi sekolah dapat dilaksanakan secara efisien.
2: Sekolah tidak boleh bergerak, tidak boleh dibina ekosistemnya tanpa kekuatan pentadbir. Jadi sebab itu di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia, kita melihat perkara ini dengan serius dan mengambil langkah untuk mengisi kekosongan ini dengan segera supaya isu-isu termasuk keselamatan dan sebagainya dapat kita atasi dengan segera.
0: Fatlina Sidik. Orang ramai kini boleh memantau perkembangan krisis bekalan global dengan lebih mudah. Ia menerusi papan pemuka pemantauan krisis bekalan global. Menurut Kementerian Ekonomi, papan pemuka itu merupakan pendekatan baharu kerajaan dalam pengurusan krisis dengan penggunaan data hampir masa nyata. Selain bertujuan mengesan tanda awal tekanan, ia membantu penyelarasan tindakan serta memastikan rakyat menerima maklumat lebih jelas dan tepat. Antaranya, harga terkini bahan api, prestasi dagangan petroleum dan harga tenaga global. Luar negara, langkah perlindungan unilateral dan tarif perdagangan yang tidak seimbang disifatkan melemahkan sistem perdagangan global serta mengganggu rantaian bekalan khususnya di negara membangun. Memetik kenyataan pada mesyuarat menteri-menteri luar BRICS di New Delhi, Menteri Luar Indonesia Sugiono berkata, sistem perdagangan pelbagai hala semakin terjejas akibat langkah perlindungan dan tarif yang tidak seimbang dan menghalang pertumbuhan inklusif. Tambahnya, BRICS memainkan peranan penting dalam mempertahankan sistem perdagangan yang adil, terbuka dan tidak diskriminatif dengan pertumbuhan perdagangan dunia sebagai teras. Palestin mendakwa tentera Israel telah menahan lebih 23,000 rakyatnya di Tebing Barat sejak pembunuhan kaum di Gaza pada Oktober 2023. Menurut agensi berita Anadolu, antara yang ditahan termasuk wanita, kanak-kanak, individu cedera dan bekas tahanan. Mereka turut mendedahkan situasi dialami tahanan Palestin ketika ini dianggap tempoh paling berdarah dan paling sukar sejak 1967. Jumlah itu bagaimanapun tidak termasuk ribuan tangkapan di Gaza yang didakwa ratusan tahanan turut hilang secara paksa. Somalia akan berdepan kembali dengan risiko kebuluran lebih buruk sekiranya tiada bantuan kemanusiaan serta peningkatan pembiayaan antarabangsa dilaksanakan segera. Amaran itu dikeluarkan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Menurut kenyataan bersama agensi terbabit, hampir 6 juta penduduk dijangka berdepan ketidakjaminan makanan akut antara April hingga Jun 2026. Daripada jumlah tersebut, hampir 1.9 juta penduduk kini berada di tahap kelaparan kecemasan, meningkat 3 kali ganda dalam tempoh kurang setahun. PBB turut menggesa bantuan kemanusiaan pelbagai sektor termasuk keselamatan makanan, pemakanan, kesihatan serta perkhidmatan air. Majlis Olimpik Malaysia MOM komited memastikan sukan sepak takraw dipertandingkan di pentas sukan Olimpik pada masa akan datang. Presiden MOM Tan Sri Dr. Muhammad Norza Zakaria berkata, beliau bersama Persekutuan Sepak Takraw Malaysia akan terus berusaha bagi memastikan atlet muda negara dan antarabangsa berpeluang merebut pingat di temasya sukan berprestij itu. Persepak Liga Super, Pioneer FC menutup kempen dengan kemenangan 2-1 ke atas DPMM FC dalam aksi terakhir Liga di Stadium Bandaraya Pulau Pinang sekaligus menamatkan kemarau 8 perlawanan tanpa kemenangan. Menyaksikan Pioneer FC menamatkan saingan di tangga ke-8 Liga. DPMM FC pula di kedudukan ke-10. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Akses pendidikan tinggi diperluas bukan iktiraf sistem luar. Ekonomi Malaysia berkembang 5.4% suku pertama 2026. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: 7.14 minit pagi waktu ini di Johor FM Permata Selatan. Aura Permata bertemankan saya Lily Khalid, insyaAllah sehinggalah pukul 12.30 hari nanti. Teman-temanlah kita ya, dari sarapan pagi ini sampailah nak ke makan tengah hari nanti eh. Apa saja perancangan anda hari ini? Kena cakna dulu cuaca. Jadi apa Lily nak kongsikan kepada anda? Sumber dari Jabatan Meteorologi Malaysia untuk ramalan cuaca negeri Johor ya, bagi tarikh hari ini 16 Mei 2026 hari Sabtu. Sebelah pagi jangkaan hujan di beberapa tempat. Sebelah petang pula dijangka ribut petir di beberapa tempat ya. Manakala malam jangkaannya ribut petir di beberapa tempat kawasan pedalaman dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan juga suhu maksimumnya 34 darjah Celsius. Haram maklum juga amaran ribut petir turut dikeluarkan melibatkan kawasan negeri Johor ya, sehingga pukul 9 pagi nanti. Melibatkan kawasan daerah Tangkak, Muar, Batu Pahat, Mersing, Pontian dan juga kampung saya, Kota Tinggi. InsyaAllah Lily akan kongsikan dari semasa ke semasa untuk cuaca ya, kalau sempat. Kena janji dulu dengar Johor FM ya. Untuk jam ini, selain berita 7.30 minit pagi yang saya akan sampaikan sekejap lagi, ada klik tajuk berita dan juga antara lagu-lagu yang akan menghiburkan kita. Lagu berkaitan Cikgu, Cikgu Ayu daripada Khalifa. Juga ada Nabila Razali, Balas Balik. Terus menghiburkan kita, Bakal Kekasih daripada Amir Masdi. Semuanya menanti anda di jam ini. Terus kekal setia di Johor FM, Permata Selatan.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.

7.45 minit pagi waktu ini di Johor FM Permata Selatan. Tengah buat apa tu? Bau kopi sampai sini lah. Baru nak sarapan pagi ke? Telio kita kalau ada gambar-gambar sarapan pagi tu nak dihantarkan ke saya, bolehlah hantar dekat WhatsApp Johor FM tu ya. Di talian 012-930-1019. Saya nak tengok gambar je dah kenyang dah Sambil anda sarapan pagi ataupun berjoging ke, memandu ke, tak apa. Lily dekat sini nak kongsikan kepada anda untuk tajuk berita yang menarik kita di Dada Akhbar. Antaranya, ini apa yang berlaku di Pulau Pinang. Lebih 15,000 anak penyu dilepaskan. Wow, 15,000 anak penyu ya. Ini hasil usaha konservasi berterusan yang dilaksanakan di kawasan berkenaan dari tahun 2021 sampailah April lepas. Lama tu Apa yang dikongsikan oleh Ketua Menteri Chow Kon Yeo. Dalam tempoh yang sama, 273 kali pendaratan ibu penyu direkodkan. Manakala 24,357 biji telur penyu berjaya dikumpulkan di pusat konservasi yang terletak dalam kawasan Taman Negara Pulau Pinang. Dan katanya lagi, ini sebenarnya kejayaan membuktikan usaha pemuliharaan biodiversiti marin di Pulau Pinang ya mampu dilaksanakan secara konsisten walaupun berdepan dengan macam-macam cabaran, termasuklah pencemaran dan juga pembangunan pesisir pantai. Saya teringin nak tengok anak penyu tau. Tapi itulah jauhnya nak pergi ke sana Macam geram je tengok kedik-kedik tu kan. Baik, seterusnya. Ini apa yang berlaku di Georgetown pula ya. Dua warga emas rugi RM2.7 juta akibat tertipu dengan sindiket pelaburan dalam talian. Masya Allah, jutaan ringgit ya. Hati-hati semuanya ya. Apa yang dikongsikan oleh Ketua Polis Pulau Pinang, kes pertama melibatkan lelaki berusia 62 tahun bekerja sebagai jentera dan mengalami kerugian RM1.294 juta selepas terjerat dengan skim pelaburan dalam talian ya, yang dikenali sebagai Global Finance Trends XA. Kalau pernah dengar ni, hati-hati ya. Kemudian mangsa diminta untuk muat turun aplikasi tersebut untuk daftar dan urusan pelaburan sebelum buat 28 transaksi berjumlah RM1.397 juta ke akaun bank atas nama syarikat antara 6 April hingga 4 Mei lepas. Jadi hati-hati semuanya. Satu lagi kes melibatkan bekas pengarah syarikat wanita 72 tahun rugi juga RM1.403 juta selepas diperdaya sindiket pelaburan dalam talian menggunakan nama Shanghai Futures Exchange. Jadi dua nama ni kalau anda dengar ataupun pernah nampak secara dalam talian ke, WhatsApp ke, terima panggilan ke, tolong hati-hati dan matikan saja, abaikan saja ya. Hati-hati semuanya. Baik, seterusnya. Semalam kalau kita tengok ada video yang tular di Rawang Rawang, hujan lebat menyebabkan banjir kilat dekat Plaza Tol Rawang tu. Di kawasan sana dah menjejaskan laluan kenderaan ya. Video yang tular tu dapat dilihat air memenuhi sebahagian laluan kawasan berkenaan. Dipercayai akibat hujan berterusan sejak petang semalam dan ini menyebabkan pergerakan trafik lokasi tersebut perlahan apabila beberapa kenderaan dilihat berhati-hati meredah kawasan yang dinaiki air. InsyaAllah untuk Johor, Lily akan kongsikan dari semasa ke semasa untuk ramalan cuaca negeri Johor yang dikongsikan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Baik, kita berehat seketika. Sekejap lagi nak intai bahagian sukan pula ya. Jangan ke mana-mana. Terus kekal setia di Johor FM.

105.3 MHz FM untuk anda yang berada di utara Johor. Jom kita sambung lagi klik tajuk berita, tetapi bahagian sukan pula ya. Ini berkaitan dengan badminton. Keyakinan Lekshana melonjak. Pemain perseorangan wanita negara ya mengakui pengalaman beraksi menentang pemain elit dunia dalam saingan Piala Uber meningkatkan lagi keyakinannya untuk berentak pada Masters Malaysia minggu depan. Menduduki tangga ke-32 terbaik dunia. Perlawanan menentang pemain elit China Wang Ziyi dan pemain Jepun Akane sebelum ini memberikan satu pengalaman yang berharga untuk menambah baik lagi permainannya. Kita doakan untuk K. Lekshana, pemain perseorangan wanita negara, terus maju mengharumkan nama Malaysia. Baik, seterusnya, misi buru 3 final dunia bermula. Ya, ini pemburuan 3 final di Piala Dunia Sepak Takraw 2026 bermula hari ini selepas dilancarkan secara rasmi oleh Presiden Majlis Olimpik Malaysia Tan Sri Muhammad Nurza Zakaria semalam. Tiga final menjadi buruan Persekutuan Sepak Takraw Malaysia tertumpu pada acara regu berpasukan dan juga kuadran. Tak kala musuh tradisi Thailand tetap dianggap pencabar utama. Semoga pasukan sepak takraw terus berusaha keras untuk naikkan nama Malaysia di mata dunia. Baik, itu sahaja dapat Lily kongsikan untuk klik tajuk berita. Sebentar lagi melangkah ke jam seterusnya. Nantikan rancangan Yuk Dengar Ber.